0: kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Churchwook 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja sudah biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini akan sering dipakai. Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Belikan orang tua atau siapa? Beli. Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah. Senang lah.
6: Senang.
5: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
4: Rajin. Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
7: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa
8: Thank you.
6: Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
10: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Taknim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Taknim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Taknim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Taknim.
9: Jadi karena Taknim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Kenapa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
10: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
11: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
10: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
12: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tidak di embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
13: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang.
6: sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Tanya ke jemaah ya, kurang kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Lewi Munding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi dilepasnya di Lewi Munding di halaman KPIH Alihwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu adanya mabur-mabur.
12: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekada Mayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
13: Ya, baik. Kenapa Pro 3 RRI? Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin, yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatkan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115, dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan, atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758. Dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara dari Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter.

0: BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan, tapi itu 3 bulan ke depan saja, supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widiasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan, tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check, dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di

0: Ambon terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sendiri masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil, biar dia sakit sampai dimanapun, tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang pentingnya waktu kalau katanya pi mau sakit dong layani katanya yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katanya pi beli di luar lagi, terus kalau katanya yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, program pendidikan sekolah rakyat atau SR di Ponorogo itu kembali membuka pendaftaran peserta didik untuk tahun ajaran 2026-2027. Total kursi itu ada 90 pendengar yang disiapkan untuk menampung siswa baru dari jenjang SD, SMP sampai dengan SMA. Meskipun demikian, ternyata proses pembelajaran bagi siswa angkatan baru ini tidak langsung di Ponorogo gitu ya. Mereka akan mengikuti kegiatan belajar di SR Madiun untuk sementara waktu, pendengar. Kepala Sekolah Rakyat Ponorogo, Devitri Chandrawati, mengatakan hal ini menjadi keputusan ya karena sarana penunjang, terutama asrama, itu belum memadai untuk menampung tambahan siswa, pendengar. Pembangunan gedung utama SR Ponorogo yang direncanakan berdiri di wilayah selatan sirkuit Ban Bunder, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babatan, ini masih dalam tahap persiapan, pendengar. Dan menurut David, informasi terakhir ini untuk proses pembangunan kemungkinan dimulai pada Oktober mendatang, selama belum tersedia gedung dan fasilitas pendukung, pilihannya belajar di luar daerah menjadi solusi sementara, pendengar. Dan untuk menjaring calon siswa ya, pihak sekolah bekerja sama dengan pendamping program Keluarga Harapan PKH dan Dinsos P3A Ponorogo, dan prioritas diberikan kepada keluarga yang masuk kategori ekonomi terbawah sesuai ketentuan dari pemerintah. David menyebut antusiasme masyarakat terhadap sekolah rakyat itu kan terus meningkat, pendengar. Banyak orang tua yang berharap anaknya bisa memperoleh kesempatan pendidikan melalui program sekolah rakyat. Dan tahun ini masing-masing kuota untuk setiap jenjang di Ponorogo, SR Ponorogo, adalah 30 siswa ya. Jumlah ini mengalami penambahan dibandingkan penerimaan sebelumnya yang hanya 25 siswa per tingkat. Kedepannya SR Ponorogo itu ditargetkan memiliki fasilitas permanen dengan kapasitas hingga 1.200 peserta didik, dan gedung ini juga diharapkan bisa mendukung kegiatan belajar secara optimal setelah rampung dibangun.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Peringkat Pro 1 RRI Medio. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja menyimak, baru gabung ya di program 1 Radio Republik Indonesia Madun. Kalau tadi kabar dari SR yang ada di Ponorogo, karena asrama belum siap, maka pembelajaran ini dilaksanakan di Madiun ya pendengar. Dan juga diharapkan kedepannya SR di Ponorogo itu bisa menampung sampai dengan 1.200 peserta didik. Dan tahun ini 90 peserta didik ya, terdiri dari 3 jenjang untuk SD 30, SMP 30 dan juga SMA, untuk sekolah rakyat juga 30. Pendengar, kita beralih ke Kota Madiun ya. PLT Wali Kota Madiun ini kan suka banget nih gowes ya di Kota Madiun. Mungkin Anda juga pernah menjumpai Mas Bagus Panuntun ya, ketika gowes di area Kota Madiun sedang meninjau beberapa lokasi gitu pendengar. Dan ketika gowes ke Oro-Oro Ombo, itu PLT Wali Kota Madiun akan membenahi Pasar Protelon dan mengoptimalkan Jalan Janoko pendengar. Ditegaskan oleh Bagus Panuntun pendengar ya, peninjauan aset ini bukan dari bagian penertiban, melainkan upaya mencari potensi pemanfaatan lahan yang sesuai dengan kebutuhan warga. Pendengar, Bagus juga meninjau lapak Oro-Oro Ombo ya, dan dinilai kondisi lapak ini masih cukup baik dan aktivitas perdagangan juga berjalan aktif pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, yang pasti juga Kota Madiun tercinta kita ya, ini terus selalu berbenah ya, karena yang baik tentunya dipertahankan ya, dan yang kurang baik ini pastinya akan dioptimalkan, seperti kata yang disampaikan oleh PLT Wali Kota Madiun, ini akan membenahi Pasar Protelon dan juga mengoptimalkan Jalan Janoko. Sudah jam 7:53 waktu Indonesia Barat saat sekarang ini pendengar, sambil Anda yang saat sekarang ini tengah dalam perjalanan ya, selamat menikmati perjalanan liburan Anda long weekend ya, mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang pasti Pro 1 RRI Madiun masih menemani Anda semua.

Informasi terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah berupaya mencegah penyebaran hantavirus agar tidak berkembang menjadi pandemi baru seperti COVID-19. Kementerian Kesehatan memastikan langkah pengawasan dan isolasi terus dilakukan menyusul temuan kasus pada penumpang kapal pesiar MV Hondius. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan pemerintah memperkuat pemantauan terhadap pelaku perjalanan internasional terutama dari kawasan Amerika Selatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan potensi penyebaran virus dapat segera dilakukan. Sebanyak 60 peserta mengikuti pelatihan penyembelihan syar'i yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun pada hari Rabu kemarin. Kegiatan ini meliputi pemberian materi hingga praktik penyembelihan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Medik veteriner muda DKPP Kota Madiun Yeri Anisa mengatakan pelatihan ini merupakan kegiatan rutin tahunan sebagai penyegaran bagi juru sembelih halal atau juleha dan takmir masjid. Menurutnya pelatihan digelar untuk mendukung proses penyembelian hewan kurban agar berjalan sesuai syariat serta meningkatkan pengawasan produk hewan kurban. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.

Pendengar programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu rohani kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda tetap menyimak Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Hari Kenaikan Yesus Kristus itu diperingati 40 hari setelah Paskah oleh umat Kristen di berbagai negara. Dan perayaan ini juga menghadirkan tradisi yang unik, pendengar, memadukan nilai spiritual dengan budaya lokal masyarakat. Nah, peristiwa kenaikan Yesus Kristus diyakini ini sebagai bukti keilahiannya oleh umat Kristen sejak gereja perdana dan sejak abad keempat, pendengar. Peringatannya dilakukan melalui ibadah gereja dan tradisi khusus pada hari Kamis. Dari berbagai sumber ya, Satya kutip dari laman rri.co.id, di berbagai negara itu ternyata memiliki tradisi yang unik, pendengar, dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus. Di Yunani dan juga Bulgaria, ada di sebuah desa terpencil di Yunani dan juga Bulgaria, ada tradisi Anastenaria. Ini yang meramaikan perayaan hari kenaikan Yesus Kristus. Ritual kuno ini memadukan unsur pra-Kristen dengan tradisi spiritual gereja Ortodoks yang masih bertahan. Nah, peserta Anastenaria ini berjalan di atas bara api sambil membawa ikon suci dan melantunkan nyanyian rohani. Ritual transpiritual ini dipercaya mendekatkan peserta dengan kekuatan ilahi serta memperbarui keyakinan iman. Kalau di Indonesia, ini menetapkan kenaikan Yesus Kristus sebagai libur nasional, meskipun mayoritas penduduknya bukan umat Kristen dan juga Katolik, pendengar. Perayaan berlangsung khidmat dengan ibadah di gereja bersama dengan keluarga serta suasana toleransi yang tetap terjaga hangat. Kalau di Inggris, pendengar, hari kenaikan Yesus Kristus itu dirayakan melalui tradisi Beating the Bones ya, yang syarat unsur budaya kuno. Warga ini menggelar festival lokal termasuk well dressing dan penny hatch ya, sebagai simbol pelestarian tradisi dari masyarakat. Di Jerman, ada perayaan kenaikan Yesus Kristus itu berlangsung meriah bersama dengan Männertag atau Hari Laki-Laki Nasional. Dan masyarakat ini menikmati kegiatan luar ruang, sementara penghargaan Charlemagne ini diberikan kepada tokoh yang berjasa bagi kemanusiaan dunia, benar. Di Filipina, kalau untuk perayaan kenaikan Yesus Kristus itu berlangsung meriah melalui parade penuh sukacita dan nuansa keagamaan yang kuat. Warga Filipina memakai kostum sambil memeragakan perjalanan kehidupan Yesus hingga peristiwa kenaikannya ke surga. Di Belanda ini juga ada perayaan ya, bahkan Belanda juga menetapkan kenaikan Yesus Kristus sebagai libur nasional yang biasanya berlangsung akhir April atau awal Mei. Nah, sebagian warga memanfaatkan liburan panjang ya sambil melestarikan tradisi penyucian melalui embun pagi dan mandi sebelum fajar. Dan perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai negara ini menunjukkan bahwa keberagaman tradisi yang tetap berakar pada nilai keimanan, beragam budaya lokal juga turut memperkaya makna peringatan suci ini sekaligus mempererat kebersamaan antar umat di dunia. Kami masih hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda semuanya sampai nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai dengan saat ini, Anda masih tetap terus mendengarkan Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat sekarang ini tetap di perjalanan ya, waspada dan juga selalu berhati-hati di tengah keramaian.

0: dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tawarkan bantuan modal usaha sebesar 85 juta rupiah.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menyebut Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tawarkan bantuan modal usaha sebesar 85 juta rupiah adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan Kemenkeu umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM, Ultra Mikro, UMI, Hibah atau Beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah pengajuan melalui lembaga penyalur resmi seperti Pegadaian atau PNM untuk UMI, mendaftar via portal resmi Kementerian Keuangan atau melalui dinas terkait dengan syarat utama WNI, memiliki NIK KTP, dan memiliki usaha atau izin yang sah. Kementerian Keuangan menghimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, masih ada satu sesi lagi ya di Madiun pagi hari ini yang kami hadirkan untuk Anda. Nanti sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi Jawa Timur dalam Jatim hari ini. Kita akan bergabung bersama RRI Surabaya.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda dalam program Jatim hari ini, edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Nanti kita akan update ya informasi dari kawan-kawan reporter dan juga kawan-kawan redaksi di pagi hari ini. Dan Dini gak sendiri karena pagi hari ini Dini ditemani oleh rekan Fahri di ruang pengarah acara dan juga ada rekan Liga Tirta di ruang operator. Kami juga masih mengundang atensi di 0315345474 dan juga di 081331499. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Jatim hari ini.

0: Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Rizky Darmawan, pendengar yang akan melaporkan. Pemerintah Kota Batu matangkan persiapan hadapi long weekend Mei 2026. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu mulai mematangkan berbagai persiapan menghadapi lonjakan wisatawan pada periode long weekend bulan Mei 2026. Persiapan dilakukan menyusul tingginya proyeksi kunjungan wisatawan ke Kota Batu selama libur nasional dan juga cuti bersama pada bulan ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyampaikan bahwa arahan kesiapan telah disampaikan langsung oleh PLT Wali Kota Batu dalam apel beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah memastikan seluruh sektor pendukung pariwisata siap memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan yang akan datang. Oni menjelaskan persiapan yang dilakukan mencakup pengecekan infrastruktur penunjang wisata, mulai dari kondisi jalan, penerangan lampu, hingga fasilitas umum dipastikan dalam kondisi siap digunakan selama masa libur panjang berlangsung. Selain infrastruktur, pemerintah Kota Batu juga menaruh perhatian besar pada kesiapan pelayanan wisatawan, pengelolaan sampah, kesiapan destinasi wisata, hingga fasilitas akomodasi dipastikan mampu melayani peningkatan jumlah pengunjung secara maksimal. Menurut Oni, koordinasi dengan pengelola wisata dan pelaku usaha perhotelan terus dilakukan agar pelayanan kepada wisatawan tetap terjaga. Pemerintah juga berharap momentum long weekend dapat memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi dan pariwisata Kota Batu. Tidak hanya itu, Dinas Pariwisata Kota Batu bersama instansi terkait juga telah melakukan monitoring langsung ke sejumlah destinasi wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh instansi terkait juga telah melakukan monitoring langsung ke sejumlah destinasi wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh lokasi wisata siap menyambut lonjakan wisatawan selama periode libur panjang Mei 2026. Pemerintah Kota Batu menghimbau seluruh pelaku wisata untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di lingkungan wisata. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Kota Batu optimistis mampu memberikan pengalaman liburan yang aman dan nyaman bagi para wisatawan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Rizky Darmawan, pendengar, pemerintah Kota Batu matangkan persiapan hadapi long weekend Mei 2026. Dan pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi hari ini Surabaya cukup terik begitu ya, dan saat ini Surabaya ada di suhu, coba kita cek dulu hari ini suhunya berapa sih, 32 derajat Celcius ya. Dan diprediksi Surabaya nanti pukul 11 siang sampai nanti 14 waktu Indonesia Barat suhunya ada di angka 34 sampai 35 derajat Celcius. Persiapkan diri Anda untuk selalu membawa air mineral kemanapun berada agar tidak dehidrasi dan tetap terhidrasi ya. Pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hanum Octavia yang akan melaporkan libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Stasiun Malang melayani lebih dari 27.000 penumpang. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, semua pendengar, mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api mengalami peningkatan pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 mencatat ribuan pelanggan memanfaatkan layanan kereta api untuk bepergian selama masa libur. Manajer Humas KAI 28 Mahendro Trang Bawono mengatakan tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat. Selama periode libur panjang tanggal 13 hingga 18 Mei mendatang, Stasiun Malang tercatat melayani total 27.000 lebih pelanggan. Jumlah tersebut terdiri dari 13.000 lebih pelanggan berangkat dan 14.000 lebih pelanggan yang datang. Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat, maka Stasiun Malang melayani 12 perjalanan kereta api jarak jauh menuju berbagai kota tujuan. KAI 28 juga memastikan pelayanan dan operasional perjalanan kereta api ini berjalan optimal selama masa libur panjang. Berbagai upaya dilakukan agar pelanggan dapat menikmati perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan juga lancar. Mahendro mengimbau masyarakat datang lebih awal ke stasiun agar proses boarding berjalan lebih tertib dan juga nyaman. Selain itu, pelanggan juga diingatkan untuk selalu memperhatikan barang bawaan selama berada di area stasiun maupun perjalanan berlangsung. Dari Kota Malang, Hanum Octavia melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Hanum Octavia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Hanum Octavia, Bulog, Jawa Timur, libur panjang kenaikan Yesus Kristus begitu ya. Stasiun Malang layani lebih dari 27.000 penumpang. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan terhubung bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan bahwa Bulog Jawa Timur tambah pasokan minyak kita 900.000 liter. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini bersama dengan rekan Fahri di pengarah acara pagi hari ini.

0: dari elemen pendengar, kita tinggalkan dulu di pagi hari ini karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan Bulog Jawa Timur tambah pasokan minyak kita 900 ribu liter. Ermina, silakan laporan Anda.
1: Ya, Dini dan juga pendengar, di tengah kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak kita di sejumlah wilayah, Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur memastikan tambahan pasokan segera digelontorkan ke pasar. Bulog Jawa Timur menyiapkan tambahan distribusi sekitar 900 ribu liter minyak kita sepanjang Mei 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho mengatakan, saat ini stok minyak kita yang dimiliki Bulog berada di kisaran 400 ribu liter. Jumlah tersebut akan bertambah seiring masuknya pasokan baru dari produsen. Dan ia mengatakan distribusi tambahan minyak goreng ini dilakukan bertahap hingga nanti sampai pada akhir Mei. Saat ini Bulog sendiri masih dalam proses pengambilan pasokan dari produsen sebelum nantinya disalurkan ke pasar. Dan menurut Langgeng, Bulog Jawa Timur memprioritaskan distribusi melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP sebagai langkah pengendalian harga dan menjaga ketersediaan barang di masyarakat.
2: Minyak kita saat ini stok kita selesai sekitar 457.000 liter. Cuman di Mei ini kita sudah dapat rencana ada masuk sekitar 900.000 liter. Jadi insya Allah pelan-pelan akan mulai kita bisa kembali seperti di awal-awal kemarin. Gitu.
3: Soalnya masih banyak yang langka di pasar tradisional.
2: Jadi memang kita sekarang masih fokus di pasar SP2KP dulu. Di SP2KP, kan memang itu yang jadi tolak ukur penilaian oleh pusat.
1: Iya, sementara itu SP2KP sendiri merupakan pasar tradisional yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan sebagai lokasi pemantauan harian harga dan stok barang kebutuhan pokok. Sementara untuk mencegah praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi, Bulog menggandeng Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan Daerah untuk melakukan pengawasan. Diketahui Bulog hanya menguasai sekitar 17% distribusi minyak kita secara nasional, sementara distribusi terbesar masih berada di tangan swasta dan BUMN pangan lainnya. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Ya, baik.

0: Terima kasih reporter Erwin Anjen dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, Bulog Jawa Timur tambah pasokan minyak kita 900 ribu liter. Dan Anda saat ini masih ada dalam program Jatim Hari Ini, jejaring bersama dengan RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban.
1: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
2: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
1: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
2: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
1: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
2: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
1: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
2: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
1: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya nih.
2: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
1: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan gak terkendali, Mit.
2: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini. Bagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ninda Alivia, pendengar, yang akan melaporkan Juli 2026 Sekolah Rakyat Kota Blitar ditargetkan operasional. Kita sudah terhubung bersama dengan Ninda Alivia. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Blitar menargetkan sekolah rakyat yang dibangun di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, mulai beroperasi pada bulan Juli 2026 atau bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin atau Mas Ibin menyampaikan progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 48%. Ia optimistis proyek tersebut dapat rampung sesuai jadwal karena dikerjakan secara intensif, termasuk sistem kerja selama 24 jam. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat merupakan program dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Blitar hanya menyediakan lahan, sementara proses konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sejumlah fasilitas tengah dibangun meliputi ruang kelas, asrama, kantor, sarana olahraga, serta sarana penunjang lainnya. Pemerintah berharap fasilitas tersebut dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Di sisi lain, persiapan penerimaan peserta didik juga mulai dilakukan. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atika mengatakan proses rekrutmen masih dalam tahap verifikasi lapangan oleh pendamping program Keluarga Harapan. Sekolah rakyat ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk kategori desil 1. Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon siswa benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan target operasional pada bulan Juli 2026, pemerintah berharap sekolah rakyat dapat menjadi akses pendidikan baru bagi masyarakat kurang mampu di Kota Blitar. Sementara itu, informasi dari Blitar, Ninda Alivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Alivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ninda Alivia, pendengar, Juli 2026 Sekolah Rakyat Kota Blitar ditargetkan operasional. Dan nanti kita akan update kembali beberapa informasi-informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter pagi hari ini.

36, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menit ke-38 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Angela Reska yang akan melaporkan melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita. Perum Bulog salurkan bantuan modal senilai lebih dari 5 juta rupiah kepada 30 usaha

0: Usaha mikro dan kecil atau UMK di Pacitan. Angela Reska, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, Perum Bulog menyalurkan bantuan modal senilai Rp5.300.000 kepada 30 usaha mikro dan kecil UMK di Kabupaten Pacitan melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita atau RPK Mandiri. Modal bantuan tersebut berupa produk pangan Bulog, rak pajang, dan beberapa produk pendukung usaha lainnya. Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Harjo Soekarto, mengungkapkan program ini merupakan komitmen perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sudarsono berharap UMK penerima manfaat yang telah diverifikasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dapat tumbuh dan menjadi mitra strategis Bulog. Program ini juga diharapkan dapat memperluas akses pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bulog dan pemerintah daerah dalam pengembangan UMK lokal dan mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah. Demikian laporan Angela Reska dari Pacitan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Angela Reska dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh Angela Reska, pendengar, melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita, Perum Bulog salurkan bantuan modal senilai lebih dari Rp5.000.000 kepada 30 usaha mikro dan kecil atau UMK di Pacitan. Dan kita masih akan hubungin kembali begitu ya beberapa kawan reporter di kesempatan hari ini, edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Anda masih ditemani Dini Wardani bersama dengan rekan Fahri di Studio Pro 1 RRI Surabaya.

0: Menit ke-46 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan reporter Emil Akbar yang akan melaporkan puluhan biksu dari 4 negara di dunia berjalan kaki dari kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan menuju ke Candi Borobudur. Kita ikuti bersama laporan dari kawan reporter Emil Akbar pagi hari ini, pendengar. Dan Anda masih bersama Dini Wardani dalam program Jatim hari ini. Emil, silakan laporan Anda.
1: Puluhan biksu dari berbagai negara di dunia melakukan perjalanan suci dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak, yang mana memang di Pasuruan mereka berjalan kaki mulai dari Banyuwangi sampai di tiba di Kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan. Dan hari ini atau saat ini mereka transit di rest area SPBU Raci dalam perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026. Transitnya cukup lama, sekitar kurang lebih 30 menit untuk mereka bisa mendinginkan, mensucikan diri. Kita bersama izin biksu, ini lagi live RRI. Apa yang disampaikan dengan perjalanan mulai dari Banyuwangi kemudian ke Kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan, jalan kaki ke sini?
2: Jadi ini kan sebenarnya perjalanan hidup, di mana waktu akan terus berjalan dan kita ini sebenarnya tidak bisa berhenti. Kita tidak bisa putar ulang, kita tidak menghentikan waktu. Jadi kita harus terus berlalu menjalani kehidupan ini. Dan di dalam perjalanan hidup ini, tentu harapannya kami semua bisa menaruh, meletakkan, melepaskan semua beban, terutama hal-hal apapun yang membebani, memberatkan perjalanan langkah kehidupan ini. Semuanya harus ditaruh. Kenapa? Karena terkadang kita menganggap ini penting, kemudian kita simpan, ternyata itu akan menimbulkan keterikatan, kemelekatan, dan membebani kehidupan kita. Jadi beban semua materi yang bersifat duniawi yang cepat atau lambat kita tinggalkan, semuanya ditaruh, dan beban pikiran juga demikian. Dalam menjalani perjalanan ini, harapannya memang semuanya tidak ada beban pikiran, beban keinginan, atau permasalahan apapun. Fokus totalitas untuk menjalani hidup saat ini, memberikan yang terbaik saat ini. Tujuannya jelas, kita semuanya ingin hidup damai, hidup bahagia, hidup sejahtera. Nah, maka dari itu, kalau kita tidak bisa berbuat baik, setidaknya tidak berbuat buruk. Kalau kita tidak bisa diam, lakukanlah kebajikan. Kalau tidak bisa berbuat kebajikan, diamlah. Kalau tidak bisa diam, harus bisa berbuat kebajikan.
1: Terima kasih. Dari sini kemudian lanjut ke mana, Biku?
2: Dari sini nanti perjalanan kita menuju ke Sidoarjo, kemudian nanti kita nginep di sana selama satu malam, kemudian dilanjutkan perjalanan lagi ke Surabaya. Jadi dari pemerintah Jawa Timur juga memberikan apresiasi luar biasa. Nanti kita juga akan bertemu dengan beliau-beliaunya di Surabaya.
1: Terima kasih, Biku Teja. Tadi apa yang disampaikan langsung oleh Biku Teja dalam perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 yang mereka akan tiba di Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah, untuk sama-sama merayakan Hari Raya Waisak bersama dengan biksu-biksu dari seluruh penjuru Nusantara. Emil Akbar, Persatu RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Informasi dari kawan reporter Emil Akbar tersebut, mendengar, puluhan biksu dari 4 negara di dunia berjalan kaki dari kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan, menuju ke Candi Borobudur. Sekaligus mengakhiri Jatim hari ini, begitu ya, edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Saya yang bertugas, Dini Wardani, beserta pengarah acara Fahri dan juga operator Liga Tirta, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: Ya, halo.
1: Halo Ibu, selamat Ibu berhak mendapatkan hadiah 200 juta dari perusahaan kami. Untuk mencairkan hadiahnya, nanti saya akan kirimkan kode OTP ke nomor ponsel Ibu. Ibu tinggal sebutkan kepada kami berapa kode OTP-nya. Paham, Bu?
0: Oh, iya, iya, baik-baik. Nak, Ibu dapat hadiah 200 juta. Katanya akan dicairkan lewat kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel Ibu. Coba cek nak HP Ibu ini.
2: Bu, hati-hati Bu. OTP itu on time password, tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Digunakan untuk mengautentikasi sebuah transaksi atau sesi login. Itu lebih aman dari password yang kita buat sendiri karena unik, tidak bisa digunakan lebih dari satu kali, Bu. Memberikan kode OTP kepada orang lain itu bisa berujung pencurian data, uang, dan hal-hal yang tidak kita inginkan, Bu.
0: Yalah, jebule wong arep hapus-hapus toh.
2: Ya iyalah.
0: Ya, halo.
1: Oke Bu, sekarang sebutkan kode OTP yang telah kami kirimkan ke nomor ponsel Ibu.
0: Kodenya ya. 7 6 8
3: ya.
0: 0 1 2.
1: Kok tidak bisa masuk Bu?
0: Ya jelas tidak bisa, wong tadi itu saya ngawur. Oh, dasar penipu, ambil saja sendiri aja.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau penanganan kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dari total penumpang, 7 WNI dilaporkan meninggal dunia dan 7 lainnya masih dalam proses pencarian dalam insiden yang terjadi pada hari Senin kemarin. Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, mengatakan sebelumnya sebanyak 23 WNI berhasil diselamatkan dalam insiden itu. Mereka terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan, sebagian besar tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Henny menjelaskan dari 14 WNI yang sempat dinyatakan hilang, 7 orang telah ditemukan meninggal dunia. Henny menambahkan ketujuh jenazah itu berada di rumah sakit di Perak untuk proses identifikasi oleh otoritas Malaysia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menonaktifkan atau memberhentikan sementara 2 pejabat terkait pengadaan sekolah rakyat. Langkah ini dilakukan untuk mendukung proses pendalaman internal Kementerian Sosial. 2 pejabat yang dibebas tugaskan adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku pejabat pembuat komitmen, kemudian Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara. Menurut Gus Ipul, langkah ini dilakukan untuk menjaga objektivitas investigasi. Pemerintah juga melakukan evaluasi tata kelola pengadaan barang dan jasa. Pendalaman dilakukan menyusul sorotan publik terkait pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Kemensos juga telah berkonsultasi dengan aparat penegak hukum. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Madiun siang hari ini pendengar mulai kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya hiburan juga kami suguhkan untuk Anda. Jadi yang saat sekarang ini tengah menikmati suasana libur ya, di rumah ataupun di perjalanan Anda atau di tempat aktivitas Anda, selamat beraktivitas ya. Kami masih bersama dengan Anda semuanya. Pendengar, ada kabar ini dari KPK ya. Ini yang juga masih mendalami kepemilikan aset milik wali kota Madiun nonaktif Maidi melalui pemeriksaan istrinya Yuni Setiawati. Yuni Setiawati ini sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat suaminya, pendengar. Juru bicara KPK Budi Prasetyo itu kemarin mengatakan, pendengar, dalam lanjutan penyidikan perkara Madiun, istri dari wali kota dikonfirmasi terkait kepemilikan aset-aset dari Pak M gitu ya. Yuni Setiawati diperiksa oleh penyidik KPK pada 12 Mei 2026. Selain Yuni, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Madiun, Suwarno, pada tanggal yang sama, pendengar ya. Namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dari penyidik, pendengar. Pendengar, sebelumnya pada 19 Januari 2026 itu KPK melakukan operasi tangkap tangan ya atau OTT terhadap Maidi terkait dugaan penerimaan imbalan proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di Kota Madiun. Dan sehari setelah OTT, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Maidi Rohim Ruhdianto selaku orang kepercayaan Maidi serta Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Torik Megah. Pendengar, KPK mengungkapkan ada 2 klaster perkara dalam kasus ini, yakni dugaan pemerasan terkait imbalan proyek dan dana CSR serta dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Nah, pada klaster pertama, pendengar, dugaan pemerasan ini menjerat Maidi dan Rohim Ruhdianto sebagai tersangka, sementara pada klaster kedua, dugaan gratifikasi menjerat Maidi bersama Torik Mega. Sederhana. Jam saat sekarang ini di studio Pro 1 sudah menunjukkan pukul 10 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada lagu Rumit ya dari Langit Sore sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalaupun mengalami kisah yang sama atau pernah suka dengan lagu ini, semoga memorinya hadir kembali tanpa membuat luka, yang pasti mengingat ya supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Siang hari ini di cuaca Madiun yang lumayan terik ya, karena BMKG juga memprediksi sampai dengan 33 derajat Celcius untuk wilayah Madiun. Jadi mau tidak mau kita sudah mulai harus beradaptasi dengan cuaca panas seperti ini.

0: mendengarkan sebuah lagu yang hanya terdiri dari satu nada, tentu akan terasa hambar.
1: Begitu juga dengan bangsa kita. Indonesia indah bukan karena keseragaman, tapi karena keberagaman yang saling melengkapi.
0: Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda. Toleransi adalah tentang rasa hormat. Saat kita menjaga kenyamanan ibadah sesama, kita sedang menjaga wajah kemanusiaan kita sendiri.
1: Tak peduli apa keyakinannya, kita berpijak di tanah yang sama, meminum air yang sama, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan yang sama.
0: Mari rawat kedamaian, pupuk toleransi, dan jadikan perbedaan sebagai kekuatan. Karena dalam kerukunan, ada masa depan yang lebih cerah.
1: Toleransi, indah dalam perbedaan, kuat dalam persatuan.

Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis yang jelang Idul Adha 2026. Penyakit zoonosis ini adalah infeksi yang bisa menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya, pendengar. Dikatakan oleh PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni, pendengar, dalam sebuah konferensi pers yang dilaksanakan di Jakarta pada hari Rabu kemarin. Saya kutip dari laman rri.co.id. Kementerian Kesehatan menyampaikan perlunya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis dari hewan ternak saat Hari Raya Kurban Idul Adha. Dan penyakit zoonosis ini adalah penyakit atau infeksi yang ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Andi mengatakan, pendengar, antraks ini menjadi salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai. Penyakit ini berasal dari hewan ternak yang disebabkan bakteri Bacillus anthrax, ya. Dan menurut Andi, antraks ini bisa menular melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, menghirup udara tercemar, hingga mengkonsumsi daging yang tidak matang. Penularan juga bisa terjadi melalui tanah maupun limbah pemotongan hewan yang telah terkontaminasi. Ada sebuah data dari Kementerian Kesehatan yang mencatat kasus antraks sempat mencapai 81 kasus. Itu terjadi pada tahun 2023 dengan 3 kematian, pendengar. Namun jumlah kasus terus mengalami penurunan sepanjang 2024 hingga 2026. Ya, Kementerian Kesehatan ini juga waspada ya, dan berharap bisa menjaga kesehatan masyarakat kita sehingga kasus yang pernah terjadi minimal atau tidak ada, dan berharap bahwa tidak ada lagi angka kematian, pendengar. Dikatakan oleh Andi, di tahun 2025 dan 2026 Kemenkes ini tidak mencatat adanya kematian akibat antraks. Sebagian besar kasus ditemukan merupakan antraks kulit, sementara antraks saluran pencernaan dan meningitis tergolong lebih berbahaya. Andi mengatakan, pemerintah berharap kewaspadaan masyarakat bisa mencegah munculnya kasus baru selama Idul Adha, dan Kemenkes ini juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Peternakan di berbagai daerah, pendengar. Namun selain antraks ya, masyarakat juga dihimbau untuk memperhatikan kebersihan dalam proses pengelolaan daging kurban, pendengar, karena langkah ini penting ya untuk mencegah

kontaminasi bakteri maupun penyakit menular lainnya akibat pengelolaan daging yang tidak benar. Nah, Kemenkes ini juga meminta masyarakat segera melapor kepada petugas kesehatan atau dinas peternakan apabila menemukan hewan kurban yang menunjukkan gejala sakit. Dan pemerintah juga menegaskan pendengar, kewaspadaan bersama menjadi kunci menjaga keamanan pangan selama Idul Adha.

Kulo nuwun amit pasang Kaliman Tabe kidalang Kondo Buono. Kulo sesulih saking tiang sepuh Poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat Poro Sukerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampi kolo satemah

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbuka.

Pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia, Madiun. Ini sudah bulan Mei ya, pertengahan, otomatis juga di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu sudah memasuki dari musim kemarau. Pendengar, itu artinya juga penghujan sudah mulai meninggalkan kita semua gitu ya. Dan yang perlu diwaspadai ketika musim kemarau itu adalah soal air bersih gitu ya. Karena beberapa daerah itu juga masih dibayang-bayangi minimnya air bersih yang mereka dapatkan ketika musim kemarau gitu ya. Apalagi di 2026 ini juga musim kemarau diprediksi terjadi lebih panjang gitu ya, lebih lama gitu. Dan ada kabar pendengar ini yang Satya ambil dari laman rri.co.id, di Bondowoso ternyata BPBD Bondowoso itu sudah mulai mendistribusikan bantuan air bersih pendengar. Sejumlah wilayah di Bondowoso mulai terdampak kekeringan ya. Langkah ini dilakukan menyusul mulai masuknya musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang di tahun 2026 ini. BPBD Bondowoso menyebut pihaknya juga telah melakukan kajian kawasan rawan bencana atau KRB dengan melakukan pemetaan langsung di lapangan sebagai dasar penanganan kekeringan. Dari hasil pemetaan ini, pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat kekeringan pendengar. Dikatakan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo ya. Ini ada 9 kecamatan, 13 desa dan 20 dusun yang masuk kawasan rawan kekeringan di Bondowoso. Distribusi air bersih juga dilakukan ya di masing-masing wilayah terdampak dengan berbagai skema penyaluran sesuai dengan kondisi medan pendengar. Salah satu wilayah yang menjadi fokus penanganan yakni Kecamatan Botolinggo, ini berada di kawasan pegunungan pendengar. Pendengar, warga di wilayah Kecamatan Botolinggo ini mengalami kesulitan mendapatkan air karena sumber air berada di aliran sungai di bawah kawasan permukiman. Nah, untuk membantu kebutuhan masyarakat, BPBD Bondowoso ini juga telah menerjunkan 2 unit truk tangki air bersih memiliki kapasitas masing-masing 5.000 liter. Air ini kemudian disalurkan kepada warga yang terdampak kekeringan. BPBD juga mengakui distribusi bantuan air bersih ini menghadapi tantangan karena akses transportasi menuju kawasan terdampak ini cukup sulit pendengar. Dan masyarakat juga dikatakan oleh Kalaksa BPBD Bondowoso ini antusias pendengar menerima bantuan air bersih, terlebih musim kemarau itu diperkirakan berlangsung lebih panjang. Jadi tampaknya kita juga harus mulai menghemat air ya, meskipun daerah kita mungkin tidak terpantau atau tidak terdeteksi kekurangan air bersih pada saat kemarau, tetapi paling tidak kita juga apa ya pendengar harus berhemat-hemat gitu ya, karena kondisi pastinya mungkin debit air juga mungkin akan lebih kecil nggak sih ya, karena kondisi tanah yang kering gitu, karena juga sinar matahari begitu terik dan kemarau juga terjadi diperkirakan lebih panjang di tahun 2026 ini. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan terus Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Namun saatnya tim Madiun pagi hari ini harus pamit undur suara dari ruang dengar Anda semuanya pendengar. Tapi jangan khawatir karena masih beragam segmen inspiratif akan kami hadirkan untuk Anda. Dan setelah saya nanti ada rekan saya Mada ya yang akan menemani Anda semuanya. Jadi pastikan Anda dengarkan terus Pro 1 RRI Madiun jam 11 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 12 menit lagi ya, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi seputar dunia olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat siang Anda semuanya ya, selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus untuk Anda yang merayakannya, dan selamat menikmati liburan kalau memang di saat sekarang ini Anda sedang menikmati long weekend ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru masuk lagi. Terima kasih, selalu dengar terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukkan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan, namun penjaga gawang Josep Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya yang menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semuanya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan. Well, it just went away from him, but Marmoush,
1: 2-0. Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih. Yaudah, pokoknya tonton terus Piala Dunia.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karim jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 14 Mei 1787, Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda. Selanjutnya diasingkan ke Sri Lanka setelah mengadakan perlawanan terhadap Belanda dengan 3.000 pengikutnya.

99,7 program satu Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang pendengar semuanya. Meski hari libur, tentunya kami masih terus mengudara untuk Anda, menemani aktivitas siang Anda bersama saya Madaristu sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu berirama campur sari kami hadirkan untuk Anda semuanya sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentunya tidak lupa kami selipkan beberapa informasi juga pendengar untuk melengkapi rangkaian Madiun siang ini nanti. Siaran kami tentunya bisa Anda pantau juga di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Peringatan Pro 1 RRI Madiun, menit 32 lewatnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan zuhur wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, tentunya juga selepas melakukan ibadah sholat zuhur, saudara-saudara kita kaum Nasrani juga saat sekarang ini sedang melaksanakan ibadah dan kegiatannya masing-masing juga ya. Untuk itu hari ini selama 2 hari kita juga sudah mendapatkan tambahan libur bagi pekerja staff, sehingga lumayan ya bisa extend waktu liburnya sampai hari Minggu. Tentunya kebersamaan dengan keluarga menjadi salah satu hal yang sangat dinantikan, utamanya misalnya memanfaatkan waktu tidak hanya keluar kota saja ya. Kadang sebuah kenyamanan berkumpul itu juga bisa dilakukan dengan simpel, misalnya di rumah hanya sekedar menyiapkan menu-menu yang simpel juga, tetapi kebersamaan bercanda bersama dengan keluarga, ngobrol dengan hal-hal yang biasanya tidak pernah tersampaikan di hari-hari biasa karena sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing, tentu menjadi hal yang sangat dinantikan sekali. Apalagi kalau misalnya Anda juga termasuk karyawan ataupun juga pegawai yang merantau ke kota lain, pendengar. Forum komunikasi dalam keluarga seyogianya juga menjadi media yang tepat ya untuk kembali membangun harmonisasi hubungan keluarga yang semula mungkin setiap hari tidak pernah berkomunikasi secara intens karena sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, apalagi juga dengan Anda yang bekerja shift ya, yang setiap harinya selalu bersimpangan dengan anggota keluarga Anda. Sekedar say hello aja kadang membutuhkan timing yang tepat. Itu yang menjadi salah satu hal ketika libur weekend yang lumayan panjang seperti sekarang ini jadi kabar yang sangat membahagiakan begitu ya. Untuk itu selamat menantikan waktu, selamat menyelesaikan hal-hal yang mungkin masih belum sempat terselesaikan di dalam kepentingan keluarga dan juga saudara Anda di momen long weekend kali ini, sehingga paling tidak Anda punya waktu banyak untuk berdiskusi bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara. Atau kalau misalnya Anda juga tidak pulang kampung, teman-teman Anda pastinya juga jadi teman yang siap ya untuk bercengkrama, sekedar makan siang ataupun juga sekedar sharing tentang sesuatu, pendengar semuanya. Kita masih hiasi Madiun siang ini dengan lagu-lagu campur sari. Sudah berlalu Perigal Anjar Wening dengan lagunya Pagar Ayu. Sementara berikutnya kita akan hadirkan satu koleksi dari maestro campur sari Indonesia. Jadi keempat ke Taman Asmara untuk Anda.

0: Hai ayah.
1: Ada apa nak?
0: Ayah adalah ayah yang paling beruntung di dunia ini.
1: Kok bisa?
0: Karena di tahun ajaran baru, ayah gak usah repot-repot beliin buku pelajaran ya.
1: Oh gak usah repot, memangnya ada apa?
0: Karena aku gak naik kelas ya.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kalau siang-siang seperti ini emang enaknya istirahat ya. Tapi ternyata beberapa orang yang istirahat itu kadang-kadang tidak mendapatkan sesuatu hal yang positif. Jadi cuman dapat ngantuknya aja, cuman dapat rehatnya aja. Tapi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan waktu siang dengan berkarya, misalnya kalau Anda suka nulis, Anda bisa menulis, atau sekarang ngetrennya journaling ya, dalam setiap keseharian Anda, ketika Anda termasuk orang yang tidak terlalu bisa sharing sama orang lain, menulis ataupun journaling jadi salah satu pilihan yang tepat. Karena orang-orang menganggapnya begadang itu seringkali dianggap sepele ya, padahal kebiasaan tersebut bisa mengganggu kesehatan fisik serta produktivitas harian seseorang. Nah, rata-rata kalau orang dewasa itu kan lumrahnya butuh waktu tidur 7 sampai ya 8 atau 9 jam lah ya, supaya waktu tidur itu betul-betul tercukupi. Nah, kurangnya waktu tidur karena begadang tentu akan membuat tubuh kita itu kehilangan kesempatan melakukan perbaikan sel, begitu ya. Serta memori-memori kita yang biasanya setiap hari ini selalu berganti dengan cerita-cerita, itu tidak akan optimal lagi tuh untuk bekerja di kemudian hari, meskipun tidak terlihat secara fisik ya. Jadi kalau efek begadang paling umum tuh biasanya kita ngantuknya berlebihan, kemudian rasanya lelah, menguap pastinya. Nah, yang pastinya konsentrasi menurun, ini yang seringkali dirasakan ketika beraktivitas sehari-hari. Mada pernah merasakan, pendengar, kalau misalnya begadang meskipun tidak disengaja ya, karena memang ada sebuah acara atau ada kepentingan yang membuat kita harus tidur larut, sehingga keesokan paginya ketika kita memang harus bangun pagi di jam 4 atau jam 5 rasanya pasti capek, dan akhirnya harus membalas waktu itu istirahat yang kurang tersebut pada jam berikutnya, begitu ya. Karena kita mikirnya utang nih, tidur siangnya masih belum, tidurnya semalam masih belum cukup, begitu ya. Jadi kebiasaan begadang biasanya dipicu oleh beberapa kepentingan, atau yang sayang sekalinya dilakukan oleh orang-orang ketika begadang adalah gara-gara penggunaan gadget yang berlebihan, pendengar. Atau sebagai manusia tidak lepas dari sebuah masalah, kadang-kadang mereka juga stres ataupun juga aktivitas hiburan lainnya lah yang kiranya sangat menyita waktu, sehingga kita terlalu larut dalam sebuah kegiatan yang sebetulnya lebih baik mengistirahatkan fisik kita ini, pendengar. Nah, kalau dibiarkan berkepanjangan, begadang ini kabarnya meningkatkan resiko penyakit kronis. Ada juga turunnya kualitas hidup seseorang dalam jangka yang panjang. Imun pastinya turun, pendengar. Kemudian juga kalau misalnya dilakukan secara terus-menerus, resiko berbagai penyakit kronis pastinya juga mengancam ya. Mulai dari hipertensi, penyakit jantung, stroke karena gangguan sistem peredaran darahnya nggak baik. Pastinya juga yang namanya penyakit akan rentan terjadi pada seseorang, begitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah siap untuk merubah pola tidur kita sekarang, pendengar, ketika pola tidur yang sebelumnya terbilang kurang baik, kita bisa mulai menjaga pola tidur dengan lebih baik, lebih teratur, untuk membantu tubuh tetap sehat, bugar, dan berfungsi optimal setiap hari. Mada pikir juga sudah banyak artikel ya, ataupun juga edukasi ketika orang-orang bekerja dalam kategori shift. Jadi seperti rekan-rekan tenaga kesehatan, rekan-rekan penyiar radio, ataupun juga rekan-rekan lain yang bekerja dalam kategori shift, pastinya juga harus ada semacam literasi diri juga ya. Bagaimana sih sebetulnya istirahat yang tepat bagi saudara-saudara kita yang bekerja dalam shift, yang artinya kalau misalnya begadang tersebut
dilakukan dengan terpaksa karena sebuah pekerjaan, tentu harus segera berkonsultasi dengan dokter ya, supaya bisa mendapatkan konsultasi yang tepat, apalagi khususnya untuk jam istirahat. Ini yang menjadi poin penting juga kedepannya, karena usia kita semakin bertambah, metabolisme kita juga tentunya semakin menurun ya kualitasnya, sehingga yang paling diwanti-wanti juga adalah selain berkegiatannya, pola pikir, pola tidur juga jadi salah satu hal yang utama juga.

Mendingan semuanya kalau memang sudah berada pada posisi yang nyaman, siang hari ini sudah duduk bersantai dengan keluarga, Mada juga mau sapa juga ya untuk Anda semuanya pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami. Terima kasih banyak Anda meluangkan waktu untuk mendengarkan lagu-lagu Campursari di Pro 1 RRI Madiun bersama dengan keluarga. Dan untuk melengkapi informasi siang ini, nanti pukul 13 kami hadirkan rangkaian berita yang dihimpun rekan-rekan pemberitaan RRI Madiun ya. Dalam dinamika siang pastinya juga ada kabar apa saja di Madiun dan sekitarnya. Jangan lewatkan pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Radio Republik Indonesia dengan Dinamika Siang kembali mengudara dengan serangkaian informasi, di antaranya dua orang personil Satpol PP Ponorogo mengalami luka bakar saat melakukan pemadaman api di sebuah gudang bengkel alat berat. Masa penahanan 6 tersangka dana pokir di rutan kelas 2B Magetan diperpanjang setelah masa penahanan pertama berakhir. Mendekati Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Selain itu, Dinamika Siang hari ini juga dilengkapi dengan beberapa informasi menarik lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, saya Madaristu.
1: Dinamika Siang.
0: Dua orang personil Satpol PP Ponorogo mengalami luka bakar saat melakukan pemadaman api di sebuah gudang bengkel alat berat yang terbakar pada Rabu kemarin. Selengkapnya, Eka Wulan.
2: Satu dari dua personil Satpol PP Ponorogo kini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Harjono, Ponorogo. Dia menjadi korban sengatan listrik saat mengevakuasi kobaran api di gudang bengkel alat berat milik Slamet Supriyadi di Desa Jalen, Kecamatan Balong pada Rabu dini hari 13 Mei 2026. Humas RSUD Harjono Sugianto mengatakan, saat kejadian korban langsung dibawa ke IGD rumah sakit untuk dilakukan pembersihan luka. Adapun luka bakarnya sekitar 8%. Saat ini yang bersangkutan dirawat di ruang tulip. Kondisinya pun berangsur membaik.
3: Ada perawatan pembersihan luka di bagian kaki sebelah kiri, kemudian di lutut sebelah kiri. Sementara ini cukup perawatan. Kedalaman lukanya nyampe ke kulit, jadi derajatnya derajat 3.
2: Sedangkan satu pasien lainnya diperbolehkan rawat jalan karena hanya mengalami luka ringan dengan kedalaman 1 derajat. Sementara itu, Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo Bambang Supeno membenarkan ada dua personilnya yang terluka saat melakukan proses evakuasi kejadian kebakaran. Kedua korban saat itu tersengat kabel listrik di lokasi kejadian.
4: Namanya Erlang Kaison yang luka bakar yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Yang sudah pulang, Edi Hermanto. Kena sengatan listrik, apalagi dalam kondisi basah ya mbak ya.
2: Ia pun mewanti-wanti anggotanya untuk menggunakan alat pelindung diri APD ketika bertugas memadamkan api. Hal itu sebagaimana standar operasional prosedur SOP untuk meminimalisasi berbagai risiko yang terjadi atau hal-hal yang membahayakan petugas di lapangan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo, pendengar, kita beralih ke Magetan. Secara maraton, Kejari Magetan memanggil sejumlah dinas di lingkup Pemkab Magetan dan puluhan kelompok masyarakat atau POKMAS untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran atau pokir. Yusron Al-Fatah melaporkan.
5: Kejaksaan Negeri Magetan terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana pokok pikiran pokir Dewan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus rasuah tersebut dengan memanggil sejumlah pihak, termasuk organisasi perangkat daerah OPD lingkup Pemkab Magetan dan kelompok masyarakat POKMAS yang berkaitan dengan 6 tersangka. Pada pemeriksaan terbaru, Rabu 13 Mei 2026, sejumlah OPD diminta keterangan sebagai saksi, diantaranya Disperindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Muhammad Adi Sofyan mengatakan, selain OPD juga terdapat 37 POKMAS yang telah diperiksa. Menurutnya, pemeriksaan saat ini juga difokuskan pada POKMAS yang berkaitan dengan Juli Martana. Sementara pemeriksaan terhadap POKMAS yang berkaitan dengan tersangka Jamal disebut telah usai. Adi menjelaskan pihaknya memanggil kepala dinas yang menjabat pada periode 2019-2024. Sebab pejabat pada periode itu dinilai mengetahui langsung proses dan pelaksanaan program pokir. Selain itu, Kejari Magetan turut memeriksa Ketua Dewan Syuro PKB yang disebut menerima hibah dari tersangka Suratno. Hibah tersebut diduga berupa bantuan hadrah saat yang bersangkutan masih aktif sebagai pengurus organisasi masyarakat.
6: Masih pemeriksaan saksi-saksi, ada sejumlah OPD yang kita mintain keterangan sebagai saksi, antara lain Disperindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas PU, termasuk sejumlah POKMAS-POKMAS masih.
7: Ada berapa kalau POKMAS-nya, Pak?
6: Kalau POKMAS per hari ini kurang lebih 37.
7: Dari total rencana pemanggilan?
6: Nanti kita update lagi terbaru. Okay. Oh iya, kita panggil kepala dinas yang menjabat pada saat 2019, periode 2019 sampai 2024.
5: Selain 6 OPD dan puluhan kelompok masyarakat POKMAS, Kejaksaan masih akan terus memanggil sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dana pokir yang menyeret 6 tersangka, yaitu 3 anggota DPRD dan 3 tenaga pendamping dengan kerugian negara mencapai 200 miliar rupiah lebih. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, masa penahanan 6 tersangka dana pokir di rutan kelas 2B Magetan diperpanjang setelah masa penahanan pertama berakhir pada 12 Mei kemarin.
5: Kejaksaan Negeri Kejari Magetan memperpanjang masa penahanan para tersangka kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran pokir di DPRD Magetan selama 40 hari. Kasih Intelijen Kejari Magetan Adi Nur Sofian mengatakan perpanjangan masa penahanan tersebut berlaku hingga 21 Juni 2026 setelah masa penahanan 20 hari pertama berakhir pada 12 Mei kemarin. Ia menjelaskan tim penyidik masih memiliki kemungkinan untuk kembali melakukan perpanjangan apabila proses penyidikan dinilai belum rampung dan masih membutuhkan pemeriksaan tambahan. Menurut Andi, perpanjangan penahanan dapat dilakukan maksimal 2 kali sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penyidik juga masih membuka kemungkinan memanggil saksi tambahan guna melengkapi berkas perkara, sehingga waktu penahanan diperpanjang sebelum berkas dinyatakan lengkap.
6: Perpanjang 21 Juni 40 hari.
7: 25.
6: Ya, nanti kalau semua dianggap sudah selesai, apakah tim penyidik lakukan perpanjangan lagi? Sekali masih kan masih bisa perpanjangan lagi.
7: Maksimal ya. 2 kali perpanjangan ya?
6: Iya. Nanti kalau semua kira-kira sudah dirasa cukup, sudah, nanti kita limpah. Tapi kalau belum kira-kira nanti ada dibutuhkan saksi lagi.
5: Sementara itu, penahanan 6 tersangka kasus korupsi dana pokir dibenarkan oleh pihak rutan kelas 2B Magetan. Kepala Pengamanan Rutan sekaligus PLH Karutan kelas 2B Magetan, Andi Sulistiawan mengatakan, ke-6 tersangka masih berada di rutan sebagai tahanan titipan dari kejaksaan. Pihak juga memastikan kondisi para tersangka dalam kondisi baik dan menjamin tidak ada perlakuan khusus atau berbeda membaur dengan penghuni rutan lainnya.
8: Mas Susan, itu barusan kami terima surat perpanjangan penahanan selama 40 hari dari kejaksaan. Jadi memang masih proses penyidikan, jadi tetap ditahan di dalam rutan. Terima kasih.
5: Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Magetan telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran pokir di DPRD Magetan tahun anggaran 2020-2024 dengan nilai mencapai 242,98 miliar rupiah. Penetapan tersangka dilakukan pada 23 April 2026 lalu. Mereka yakni Ketua DPRD Magetan Suratno, anggota DPRD Juli Martana, dan anggota DPRD 2019-2024 Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping dewan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika siang. Perum Bulog mendorong kemandirian usaha mikro dan kecil atau UMK di Pacitan melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita atau RPK Mandiri. Laporan Angel Reska.
9: Perum Bulog menyelenggarakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita RPK Mandiri di Pendopo Bupati Pacitan. Salah satu kegiatan dari serangkaian kegiatan ini adalah penyerahan bantuan modal awal pendirian outlet baru RPK kepada 30 usaha mikro dan kecil UMK binaan bidang perdagangan. Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog Sudarsono Harjo Sukarto mengungkapkan, program ini bertujuan untuk memperkuat jaringan penjualan produk pangan Bulog sekaligus mendorong kemandirian pelaku UMK. Ia juga mengatakan, program ini tidak hanya dijalankan di Kabupaten Pacitan.
10: Sebagaimana juga kita ketahui, Bulog melaksanakan tugas dari pemerintah dalam rangka menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan stabilisasi pangan khususnya beras, dan terutama juga beras dan jagung. Nah, khusus untuk hari ini kita fokus pada pembinaan RPK, rumah pangan kita. Dan memang bukan hanya di Pacitan, Bulog sesuai dengan arahan dari Badan Pengelola BUMN, BPPUMN, kita melakukan pembinaan-pembinaan bersama dengan pemerintah daerah khusus untuk RPK dalam rangka tadi memperkuat penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi.
9: Modal bantuan dari program ini senilai Rp 5.300.000 berupa produk pangan Bulog, rak pajang, spanduk, dan beberapa perlengkapan pendukung usaha lainnya. Sudarsono berharap UMK penerima manfaat dari program ini dapat menjadi mitra strategis Bulog dalam memperluas akses pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Dari Pacitan, Ancila Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Program Bulog Peduli Rumah Kita atau RPK Mandiri juga dinilai dapat memperkuat sinergi antara Bulog dengan pemerintah daerah.
9: Program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita RPK Mandiri diharapkan dapat memperkuat sinergi Bulog dengan pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil UMK lokal. Program ini juga diharapkan dapat memperluas akses pangan terjangkau serta mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah. Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog Sudarsono Harjo Sukarto menyatakan program ini sangat variatif dan tidak hanya diadakan di Kabupaten Pacitan.
10: Karena sangat variatif untuk Bulog sendiri, selain di Kabupaten Pacitan ini, di berbagai kabupaten kita juga hadir, termasuk juga RPK Mandiri, RPK yang berbasis kelompok-kelompok keagamaan, ada juga RPK disabilitas dan berbagai kabupaten. Nah, kalau yang Pacitan ini memang mandiri, istilahnya RPK Mandiri. Tapi kemudian apakah nanti akan berlanjut atau tidak, khususnya di Pacitan tentu nanti tergantung kepada perkembangan yang ada di Pacitan ini, nanti dievaluasi lagi bersama dengan pemerintah kabupaten.
9: Diketahui 30 UMK penerima manfaat telah diverifikasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan. Lebih lanjut, Sudarsono menambahkan bantuan modal senilai Rp5.300.000 tersebut diharapkan tidak hanya menjadi modal usaha, namun juga untuk membangun RPK yang aktif, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Pacitan, Ancila Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika siang. Pendengar, kita ke informasi berikutnya. Mendekati Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Laporan selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
11: Mendekati Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai 18 hingga 20 Mei 2026. Staf Fungsional Medik Veteriner Muda DKPP Kota Madiun, Yeri Anissa, mengatakan pemeriksaan akan dilakukan oleh 3 tim yang akan diterjunkan di masing-masing kecamatan, mulai Taman, Kartoharjo, dan Manguharjo. Pemeriksaan menyasar pada lapak penjualan hingga peternakan yang menyediakan hewan kurban. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk kurban. Selain pemeriksaan, petugas juga akan mendata hewan kurban yang akan dijual. Jika ditemukan hewan sakit, tim akan langsung memberikan penanganan di lokasi.
12: Nah, kita harus nyisir, gitu. Jadi harus mendata, harus menyisir mana-mana lapak yang baru bermunculan, langsung kita periksa. Kalau misalkan ada yang sakit, kita obati on the spot. Kalau misalkan itu parah dan harus diobati antibiotik, kita sisihkan, kita arahkan untuk tidak dijual dulu, diobati dulu. Yang sehat, kita berikan surat keterangan kesehatan.
11: DKPP Kota Madiun juga meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban dari luar daerah. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Menurut Yeri, setiap hewan kurban yang masuk ke Kota Madiun wajib dilengkapi izin dan surat keterangan kesehatan hewan. Ia menambahkan, selama ini DKPP Kota Madiun juga telah menjalin kerjasama dengan Dinas Peternakan di wilayah Ekskarisidenan Madiun. Hal tersebut guna memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Madiun, kloter sub-24 dikabarkan sudah berada di Makkah dan menyelesaikan ibadah umroh wajib. Kemenhaj Kabupaten Madiun mengimbau agar jemaah tetap menjaga stamina menjelang puncak ibadah haji. Laporan selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.
13: Jemaah haji asal Kabupaten Madiun yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter sub-24 saat ini telah berada di Mekah dan menyelesaikan rangkaian ibadah umroh wajib. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun, Bisri Mustofa, menyampaikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan mulai mengisi waktu dengan berbagai ibadah sunnah.
14: Jadi, jemaah Kabupaten Madiun di kloter SUB-24 saat ini sudah posisi di masjid di wilayah Mekah. atau di Masjidil Haram, artinya ibadahnya ketika datang kemarin sudah melaksanakan umroh wajib, itu sudah selesai. Nah, selanjutnya saat-saat ini adalah memperbanyak ibadah sunnah, termasuk umroh sunnah atau ke masjid berjamaah dan lain sebagainya. Intinya jamaah Kabupaten Madiun dalam proses beribadah di sana lancar, tidak ada masalah dan semuanya sehat, alhamdulillah.
13: Bisri menambahkan, secara umum tidak terdapat kendala berarti selama jemaah berada di tanah suci, termasuk dari sisi konsumsi. Menurutnya, menu makanan yang disediakan telah disesuaikan dengan selera Nusantara. Meskipun kondisi jemaah terpantau sehat, Bisri mengimbau agar para jemaah tetap menjaga stamina dan tidak berlebihan dalam menjalankan ibadah sunnah. Ia menekankan pentingnya menjaga stamina menjelang puncak ibadah haji. Selain itu, jemaah juga diimbau menjaga kesehatan di tengah suhu di Arab Saudi yang dapat meningkat pada siang hari. Penggunaan alat pelindung diri seperti payung, masker, serta konsumsi air yang cukup menjadi perhatian utama. Bisri juga mengingatkan jemaah untuk mematuhi seluruh aturan yang telah disosialisasikan Kemenhaj. Ia menegaskan bahwa penerapan aturan di Tanah Suci saat ini lebih ketat dan dapat disertai sanksi bagi pelanggaran. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, 4 jemaah haji cadangan Kabupaten Madiun diberangkatkan ke Tanah Suci.
13: Sebanyak 4 jemaah haji cadangan asal Kabupaten Madiun diberangkatkan ke Tanah Suci setelah mendapatkan kesempatan mengisi kuota keberangkatan haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun, Bisri Mustafa, menyampaikan keempat jemaah tersebut tergabung dalam kloter sub-50 dan sudah diantar ke Embarkasi Surabaya.
14: Kita kan sudah sejak awal, kemarin itu ada tambahan cadangan, ada 4 jemaah itu naik berangkat. Dan alhamdulillah beliau masuk di kloter SUB50 itu ada 4 jamaah dari Kabupaten Madiun. Dan kita tawarkan siap berangkat. Dan alhamdulillah sudah kita antarkan di tanggal 4 Mei kalau tidak salah itu ya.
13: Bisri mengaku juga sudah mengantar 1 jemaah mutasi yang sempat berencana berangkat dari Jawa Barat. Namun karena kendala teknis administrasi visa, keberangkatannya dialihkan kembali ke kuota Jawa Timur. Bisri menjelaskan jemaah cadangan diberangkatkan untuk mengisi kursi kosong apabila terdapat jemaah reguler yang berhalangan, seperti sakit, menunda keberangkatan, atau kondisi lainnya yang menyebabkan tidak dapat berangkat sesuai jadwal. Pengisian tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan menunggu dibukanya pendaftaran nusuk oleh otoritas Arab Saudi. Jika terdapat pembukaan melalui sistem tersebut, pihak pusat akan menyampaikan informasi kepada daerah melalui kantor wilayah Kemenhaj Jawa Timur. Selanjutnya, daerah menyiapkan jemaah cadangan sesuai urutan dan kesiapan masing-masing sebelum kemudian ditetapkan oleh Kemenhaj Pusat untuk diberangkatkan. Bisri mengatakan pihaknya tetap siap apabila ada informasi dari Kemenhaj Pusat terkait pemberangkatan jemaah cadangan tambahan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Pendengar, kita ke informasi lain. PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun menyiapkan potongan tiket melalui program Boarding Pass True Value atau BPTV. Catatan Dayu Suwarno.
15: PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun terus meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan setia kereta api jarak jauh melalui program Boarding Pass True Value BPTV. Melalui program ini, penumpang dapat menikmati berbagai keuntungan dan potongan harga di sejumlah mitra yang bekerja sama dengan KAI. Manajer Humas Daop 7 Madiun, Tohari, menjelaskan bahwa BPTV merupakan wujud kolaborasi KAI dengan beragam mitra strategis mulai dari sektor pariwisata, perhotelan, hingga kesehatan.
16: Program Boarding Pass Truk Value adalah upaya kami untuk memberikan pengalaman lebih bagi pelanggan. Cukup dengan menunjukkan boarding pass, pelanggan bisa mendapatkan harga spesial di berbagai merchan favorit.
15: Tohari juga menyebut salah satu mitra terbaru yang kini tergabung dengan program BPTV di wilayah Daop 7 Madiun adalah The Nice Playland yang menawarkan diskon hingga 20% bagi para pemegang tiket kereta api. Dan untuk menikmati promo ini, pelanggan cukup menunjukkan boarding pass atau kode booking perjalanan kereta api komersial jarak jauh yang sesuai dengan identitas diri kepada petugas atau kasir di mitra yang dikunjungi hingga dengan H+7 dari tanggal keberangkatan. Dan masa berlaku klaim diskon ini mengikuti syarat dan ketentuan dari masing-masing merchant. Secara umum, besaran diskon yang tersedia dalam program ini sangat beragam, mulai dari 10% hingga 50% harga spesial maupun voucher menarik. KAI juga mengundang seluruh masyarakat untuk tidak membuang boarding pass-nya dan memanfaatkan tiket tersebut untuk mendapatkan berbagai benefit di Kota Madiun dan sekitarnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Daup 7 Madiun juga mengoptimalkan potensi perusahaan melalui pengembangan bisnis non-inti atau usaha penunjang.
15: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun terus melakukan langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi perusahaan melalui pengembangan bisnis non-inti atau usaha penunjang di luar jasa utama angkutan penumpang dan barang. Langkah ini diambil guna meningkatkan pendapatan serta memaksimalkan nilai aset yang dimiliki perusahaan secara optimal.

0: aset yang dimiliki agar memiliki nilai tambah secara ekonomi sekaligus meningkatkan kontribusi pendapatan bagi perusahaan.
1: Menurut Tohari, KAI Daup 7 Madiun juga memperkuat lini bisnis melalui pengembangan layanan berbasis hospitality. Tohari menambahkan dengan menghadirkan nilai tambah pada fasilitas stasiun, pihaknya berharap dapat terus meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus memperkuat fundamental bisnis perusahaan melalui sektor non-angkutan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinamika siang, RRI Madiun.
3: Pendengar, angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Madiun Kota mengalami penurunan dengan perkara penipuan sebagai kasus yang paling banyak terjadi. Selengkapnya informasi yang disampaikan Aris Deka.
4: Polres Madiun Kota mencatat tren penurunan angka kriminalitas di wilayah hukumnya. Meski demikian, kasus penipuan masih menjadi tindak kejahatan yang paling mendominasi sepanjang tahun ini. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto menegaskan komitmen jajarannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Berdasarkan data kepolisian, situasi keamanan di wilayah hukum Polres Madiun Kota secara umum terpantau kondusif. Kapolres mengatakan kasus kriminalitas tertinggi masih didominasi oleh penipuan, baik yang berlangsung secara daring maupun konvensional. Menurut dia, untuk kriminalitas secara umum, tiga kecamatan yang paling banyak menjadi lokasi kejadian yakni Kecamatan Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo. Untuk mengantisipasi meningkatnya kasus kejahatan, Polres Madiun Kota telah menyebarluaskan layanan pengaduan melalui nomor darurat 110 dan WhatsApp Banpol agar masyarakat dapat melapor dengan cepat. Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap telepon maupun pesan yang menawarkan iming-iming tertentu. Selain memetakan jenis kejahatan, kepolisian juga melakukan analisis waktu rawan kriminalitas berdasarkan laporan yang diterima. Dari data yang ada, pukul 24 waktu Indonesia Barat menjadi jam paling rawan dengan total 112 laporan kejadian. Sementara waktu rawan berikutnya terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat.
5: Paling banyak adalah penipuan online, habis itu adalah penipuan biasa. Strategi kami adalah melakukan patroli dan gatur pagi dan sore. Karena yang tinggi jam 12, ya, berdasarkan jam 12 malam atau 24.00 atau 00.00, di situ kita tebak kegiatan kita adalah kunjungan pos kami. Nah, ini saya berharap kepada masyarakat harus saling mengingatkan kepada masyarakat yang lain.
4: Kapolres menyebut pendekatan preventif juga dilakukan melalui penguatan fungsi pos kampling. Petugas secara rutin melakukan kunjungan door-to-door ke pos keamanan lingkungan guna mendengarkan langsung keluhan dan permasalahan warga. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Informasi terakhir dalam dinamika siang hari ini, pendengar, LPP RRI Madiun kembali menegaskan komitmennya dalam melestarikan tradisi leluhur melalui helatan gelar budaya 2020. Salah satu agenda utamanya adalah penyelenggaraan ruatan bersama yang akan menjadi puncak rangkaian acara pada akhir Juni mendatang. Kita hadirkan informasi dari Sabrina berikut ini.
6: Lembaga Penyiaran Publik RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan kearifan lokal melalui kegiatan gelar budaya. Salah satu agenda utamanya adalah penyelenggaraan ruatan yang akan menjadi puncak rangkaian acara pada Juni 2026. Ruatan merupakan tradisi turun-temurun dalam masyarakat Jawa yang memiliki makna mendalam. Secara esensial, ruatan dipandang sebagai bentuk doa dan upaya spiritual untuk menyucikan diri dari berbagai rintangan hidup. Ketua Panitia Gelar Budaya LPP RRI Madiun Ari Judanto Esos MSI menjelaskan bahwa tradisi ini bukan sekedar seremoni, melainkan sebuah pengharapan kolektif untuk kehidupan yang lebih baik.
7: Ruatan adalah doa dalam tradisi Jawa untuk menghilangkan ganjalan atau ketidaksempurnaan dalam kehidupan. Tujuan dari ruatan adalah agar apa yang akan kita jalani ke depan lebih lancar, baik dalam usaha, karir, dan lainnya.
6: Tidak hanya ruatan, kemeriahan gelar budaya ini akan dimulai sejak tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Sepanjang 3 hari tersebut, masyarakat dapat menikmati pameran pusaka yang juga menghadirkan prosesi jamasan pusaka, bursa batu mulia, serta deretan produk lokal di Bazar UMKM. Suasana budaya akan semakin kental pada Sabtu malam 27 Juni dengan digelarnya pertunjukan wayang kulit dan dialog budaya yang terbuka untuk umum. Puncaknya,

0: Sesi ruatan bersama akan dilaksanakan pada 28 Juni 2026 bertempat di halaman RRI Madiun. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata budaya sekaligus ruang bagi masyarakat untuk tetap terhubung dengan akar tradisi di tengah gemburan zaman modern. Bagi masyarakat yang ingin bergabung dalam prosesi ruatan dapat segera menghubungi panitia di kantor RRI Madiun. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
0: Halo, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
0: Selamat siang, Bro Dangdut. Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

99,7 program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang pendengar semuanya. Pro Dangdut kembali hadir untuk Anda semuanya sampai jam 3 sore meskipun dalam suasana libur yang cukup panjang kali ini ya. Ya pendengar, kita hadirkan lagu-lagu favorit Anda di sini di Pro Dangdut. Tapi ada syaratnya, Anda harus bergabung di WA kami 0811-366-9907 atau telepon juga boleh deh 459-198. Siang hari ini, karena sedang libur panjang pendengar semuanya, kalau misalnya sedang posisinya di rumah menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, kegiatan apa sih yang sekiranya memang sangat dirindukan sekali ketika momen liburan panjang seperti sekarang? Ada orang-orang yang pengen menghabiskan waktu bersama dengan teman, keluarga, sahabat, biasanya keluar rumah ya. Tetapi mengingat cuaca hari ini hingga 2 hari ke depan cukup terik ya. Apa kegiatan yang menurut Anda lebih nyaman dilakukan di cuaca terik seperti sekarang ini pendengar? Karena kalau misalnya mau ke suatu tempat agak butuh effort yang lumayan besar ya dengan kondisi cuaca yang cukup panas begini. Kami minta pendapat Anda pendengar sampai nanti jelang pukul 3 sore di Pro Dangdut kesempatan siang hari ini. Senyampang Anda juga menyiapkan jawaban Anda, kita hadirkan dulu satu koleksi. Lagu ini sebenarnya dimiliki oleh Nika Astri ya pendengar, tapi dikemas ulang dengan versi dangdut oleh Trio Macan. Ini dia Jarum Nekraka untuk Anda.

Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik kidal langkung Kebono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Wah, tidur rek. Besok olahraga ngene iki opo sih?
1: Cek sehat panjang umur.
0: Oh, kon gak ngerti resep panjang umur. Gak perlu olahraga.
1: Apa?
0: Budek.
1: Lho kok iso budek?
0: Lah ditimbali Gusti Allah gak kerungu deh.

0: Selamat siang untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di nomor WA-nya Pro 1 ya, di 0811-366-9907. Selamat siang untuk Neng Gayatri. Sehat bahagia selalu Mbak. Salamnya buat Pak Rusdianto, Mbak Sekartaji. Terus apa nih? Pak Dono, Bu Erni, Bu Mari, Pak Desa Ngosongo, Bu Wulan, dan semuanya tanpa kecuali. Minta lagunya Asmara Kelapa Muda katanya. Mari cari dulu ya. Terus assalamualaikum, selamat siang Bu Sukasiati. Mereka lagunya Ikan Dalam Kolam. Aku dengerin sambil ngeletak, mantap katanya. Wah, berarti libur lebaran lagi. Libur panjangnya diisi dengan rebahan ya. Ini kaum rebahan sekali. Selamat siang Pro Dangdut. Sugeng siang Bapak. Mantap, tenang, terima kasih. Inje, sehat ya? Alhamdulillah, pangestu
1: niku. Oh, jenengan mugi-mugi sehat.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Lancar. Sukses kemudianipun nggih, Mbak Yu.
0: Amin, matur nuwun pangestu nipun, Pak Dono. Pak Dono. Kalau di rumah biasanya libur panjang ini kan hawanya di luar panas, Pak.
1: Kalau
0: enaknya di rumah ngapain?
1: Saya ya. Iya, resik-resik lingkungan rumah Mbak Yu.
0: Kerja bakti.
1: Dibersihi ya. Oh. Pokoknya itu sama Bu E itu ya, bersih-bersih lingkungan rumah. Neng kalau dulu masih muda ya keliling Mbak Yu di mana-mana.
0: Lu takbiran.
1: Ya kalau punyaan libur dari pabrik kan ya keliling dong Mbak Yu.
0: Oh ngater. Iya. Oh kirain takbiran. Yeah, Pak Dono.
1: Mbak Yu.
0: Ya, gimana Pak Dono?
1: Tidak tahu kenapa dikasih lagu Asmara Biru ya Mbak Yu ya.
0: Lah, kok tumben pecah telur.
1: Ya gula balik lagi betul, utek-utek kentem Mbak Yu.
0: Yeah, salamnya buat siapa, monggo.
1: Salamnya agak urban buat Busur. Selamat siang. Putika, selamat siang. Itu nggak kelupaan itu Bu Mari, Bu Gunawijaya juga selamat siang, Teh Lilis,
0: iya.
1: Sama Bu Sekartaji, sama itu Bu Samiran, Bu Duno, sama di Kebun Sari, Gendue, siapa Mbak Yu?
0: Kebun Sari, siapa
1: iya.
0: Itu?
1: Dian, iya aku kira Gendue Dian Mbak Yu.
0: Mbak Dian tau,
1: iya. Iya, selamat siang. Sama Gendu Ewulan, Bu Susi ya Mbak Yu ya.
0: Siap.
1: Sama adik saya Muhammad Dimas Rusianto. Sama itu Mbak Yu, Dimas Agung Surya, Dimas Mudiono. Enggak kelupaan lagi, itu Mbak Yu, tuh Lalina.
0: Aduh.
1: Pokoknya manik-maninten Mbak Yu di Ponorogo. Selamat siang.
0: Siap.
1: Mbak Yu.
0: Inje.
1: Salamnya saudaraku semua saja ya Mbak Yu ya.
0: Siap.
1: Nanti lagunya aku tunggu.
0: Siap.
1: Asmara Biru Mbak Yu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih dulu lagunya Mbak Yu ya.
0: Sami-sami.
1: Nanti kalau pulang hati-hati Mbak Yu ya. Yang penting pokoknya selamat sampai tujuan di rumah lagi.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Terima kasih dulu lagunya. Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, memang kalau mindsetnya orang-orang rata-rata libur panjang pulang kampung pasti karena rindu sama keluarga ke tempat wisata mumpung liburan katanya ya. Tapi tidak sedikit juga yang memilih untuk hanya tinggal di rumah saja, kabarnya menghemat energi dan biaya, yang penting bisa melepas rindu yang selama ini ada di dada katanya gitu. Ya udah deh pendengar, nanti kami akan coba respon Anda kembali yang masuk di WA Pro 1 ataupun juga yang di telepon ya. Tapi kita hadirkan dulu informasi dalam info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, PT Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah menuju kawasan Puncak di ruas tol Jagorawi. Rekayasa lalu lintas mulai diterapkan pukul 11.01 waktu Indonesia Barat, Kamis 14 Mei 2026, menyusul meningkatnya volume kendaraan libur panjang. Selain di tol Jagorawi, rekayasa lalu lintas serupa juga diterapkan di jalur Puncak sejak pukul 8.10 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut diumumkan Satlantas Polres Bogor melalui akun Instagram resmi @satlantaspolresbogor.tmc. Dengan pemberlakuan sistem satu arah tersebut, kendaraan hanya dapat melintas dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak dan Bogor. Sementara arus kendaraan dari arah sebaliknya untuk sementara dihentikan hingga kondisi lalu lintas kembali normal. Tidak hanya itu, kontraflow juga diberlakukan di sepanjang jalan ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Hal itu disampaikan oleh Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, Ria Marlinda Paalo. Selengkapnya informasi lain, pendengar, bisa Anda baca juga di laman resmi kami www.rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tawarkan bantuan modal usaha sebesar 85 juta rupiah.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim yang menyebut Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tawarkan bantuan modal usaha sebesar 85 juta rupiah adalah hoax.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan Kemenkeu umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM, Ultra Mikro, UMI, Hibah atau Beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah pengajuan melalui lembaga penyalur resmi seperti Pegadaian atau PNM untuk UMI, mendaftar via portal resmi Kementerian Keuangan atau melalui dinas terkait dengan syarat utama WNI, memiliki NIK KTP, dan memiliki usaha atau izin yang sah. Kementerian Keuangan menghimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Apa, apa? Lihat tuh tetangga sebelah.
1: Napa, Ma?
0: Itu, pada mau liburan. Semua manasin kendaraan. Masa aku manasin sayur, Pak?
2: Intermezzo. Please welcome.

0: Akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan tentang remaja jompo. Remaja? Kok jompo?
1: Oh, no.
0: Istilah remaja jompo adalah untuk milenial yang mengalami kondisi lemah fisik, renta, dan cepat lelah. Selain itu, mereka juga merasakan nyeri pinggang, pusing, dan penyakit yang lainnya yang lazimnya dialami oleh lansia. Terdapat beberapa penyebab yang bisa menyebabkan fenomena remaja tersebut terjadi. Di antaranya, kurangnya aktivitas fisik, anemia, gangguan kesehatan mental, dan yang terakhir adalah rokok dan alkohol. Untuk mengatasi generasi jompo yang dialami oleh para remaja, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Di antaranya, rutin melakukan olahraga minimal 2 kali seminggu, melakukan peregangan otot atau stretching, meditasi, kurangi aktivitas gadget, sesuaikan beban tas bawaan, dan yang terakhir, konsumsi makan makanan yang sehat dan bergizi.
1: Alright.
0: Tubuh yang sehat dimulai dari diri sendiri.

0: yang kembali akan bergabung pendengar di line WhatsApp kami. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, marilah kemari. Hey hey.
1: Iya, Mbak Mada.
0: Sehat. Salam ya Bu.
1: Sehat sayang.
0: Alhamdulillah. Gak liburan Bu?
1: Ah, di rumah aja.
0: Di rumah aja. Tapi cucu panas, ngumpul semua gak?
1: Seperti gini kemana Mbak?
0: Cucu ngumpul semua?
1: Ngumpul enggak ya, sehari-harinya aja.
0: Oh, memang tinggal gak di situ ya. Oh iya ya. Karena ya, bukan pulang. Libur lebaran yang panjang ya, hanya 4 harian saja. Tapi kalau Bu Mari menyarankan sebagai orang zaman dulu, biasanya kalau misalnya libur panjang seperti sekarang, kegiatannya apa sih Bu? Kalau orang-orang zaman dulu ada jadi pengen flashback gitu.
1: Kegiatannya. Kalau aku lebih enak anu Mbak, bersih-bersih.
0: Nah, kok sama ya kayak Pak Dono ya?
1: Ya, tadi mumpung Nandaku ada gitu. Kan libur ya tadi.
0: Berarti artinya liburan itu tidak harus keluar kota, ke tempat wisata, enggak juga bersih-bersih juga lumayan ya. Dapat 4 hari rumahnya bisa lebih bersih gitu ya.
1: Itu bersih-bersih tempat yang jarang didemek Mbak.
0: Jarang-jarang disapa.
1: Didemek gitu di piye to Mbak Batang.
0: Dipegang Bu Mari. Masya Allah. Bu Mari mau dengar lagu apa sih?
1: Gak pernah disobo Mbak.
0: Oh.
1: Sawangnya banyak.
0: Oh iya ya. Pengen dengar lagu apa Bu?
1: Lagunya apa ya Mbak ya?
0: Apa sih? Terserah Bu Mari pengen diputarin lagu apa.
1: Itu loh Mbak, Jawa itu loh.
0: Apa sih?
1: Madiun Ngawi itu loh Mbak.
0: Oh, Madiun ya? Ngawi.
1: Itu sudah dangdut tuh Mbak itu.
0: Mada coba cari dulu ya, itu masuk kategori dangdut atau tidak. Ada sebentar. Boleh.
1: Apa ya Mbak ya?
0: Boleh monggo
1: ya. Di Ponorogo ada Bu Ernik. Ada Bapak Donosoro juga, selamat siang. Yang Bari Mbak, aku mesti lupa. Terus buat itu Lekmut, Arus Dianto, Mas Muhammad, Usamira, Mbak Galuh Mbak. Siapa tuh Mbak Galuh?
0: Galuh Chandra Kirono.
1: Kembarannya siapa tuh? Kembarannya di Ajeng Sekertaji. Teh Lili juga. Terus Mbak Tika, Mbak Cantika. Mbak Friska juga, Bu Susi, Bu Sumila, Bu Sur, Mbak Ulan. Ayo mana suaranya, tumben kok enggak nongol. Mesti ada acara Mbak okay. Gitu. Mbak Dian juga selamat siang buat semuanya, sehat-sehat tanpa terkecuali. Mbak Maka, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Terima
0: kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga buat Mas Dimas Sonaji di Surat Ikraman Ponorogo. Mau request lagunya Kerinduan. Salamnya buat Putri, Syifa, kemudian Nita, Vinta, Karim, Bintang, Robi, Romi di Center Terapi Gratis Ponorogo. Buat Pak Dono Suworo yang ada di Ponorogo juga selamat sore juga. Terima kasih ya, nanti lagunya ditunggu dulu. Terus kemudian selamat siang dari Rahma di Madiun Utara. Mau request lagunya Denny Caknan yang Kartonyono Medot Janji. Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Selamat siang, selamat mendengarkan, sehat selalu, berkah barokah melimpah rezekinya. Amin. Buat kakaknya selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih ya untuk Rahma. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Perung Dangdut, dangdutnya RRI Madun. Muantap.
0: Muantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Dian.
2: Kok Mbak Dian dong?
0: Siapa nih? Dan siapa nih?
2: Mbak Dian Curio.
0: Siapa?
2: Gimana toh?
0: Mbak Bulan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Yang liver loh mbak.
0: Iya sama. Ini liburan jadi nggak konsentrasi nih. Mbak Wulan, kalau Mbak Wulan biasanya menikmati waktu liburan, apakah harus sekali memanfaatkan waktu di tanggal merah yang cukup panjang ini, atau sebenarnya konsep liburan itu sebenarnya bisa kapan aja kalau Mbak Wulan mau gitu?
2: Ya kalau aku ya tergantung Mbak, tergantung kebutuhan. Kalau aku ya pengen liburan, pengen main ya main, kalau enggak ya kalau selagi di rumah masih ada
0: pekerjaan
2: ya lebih baik di rumah mengerjakan yang betul. Di rumah. Kalau tahu pergi mau tidak harus tanggal merah, tidak harus liburan. Kalau mau ya tinggal apa pergi aja. Kalau pas seperti ini ya lebih baik pergi-pergi di rumah.
0: Di
2: rumah bersih semua. Apabila rumah itu bersih kan di pikiran juga
0: bersih, ayo, nyaman ya.
2: Nyaman gitu.
0: Ya deh.
2: Seperti itu. Aku lagunya
0: apa?
2: Manut Taiwes aku.
0: Alhamdulillah.
2: Daftar wae. Main tambah ke rumah, Mbak.
0: Makasih lo ya jeruknya.
2: Waduh. Ojo ngono toh.
0: Lah menyebut kata kunci rumah saya jadi ngejeruk deh.
2: Nah, ya ke rumah ya.
0: Oke. Kapan-kapan ya nanti kesana sama Mas Adi.
2: Iya, sebentar Pak tunggu.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Kemarin aja dia di sini kok.
0: Oke, okay, mau lanjut lagi Mas salamnya?
2: Iya, udahlah, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Sebentar lagi kan ini kan azan toh, Mbak. Jadi harus mengefisien waktu.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Selamat bertugas hingga tuntas. Selamat menyertai Mama dan keluarga. Makasih waktunya Mbak.
0: Sama-sama.
2: Tak tunggu lagunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Wulan yang baru saja bergabung ya. Kita hadirkan dulu requestnya Bu Mari tadi yang pengen ke Ngawi katanya jalan-jalan ya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, terima kasih untuk Anda yang terus setia mendengarkan kami. Terima kasih banyak juga yang sudah bergabung di Pro Dangdut kesempatan hari ini. Besok lagi Pro Dangdut hadir pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi pada menit 54 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asyar. Berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selawat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Allahu akbar. Allah.

أشهد أن

Yeah.

الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu, karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak, saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: pergi dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah.
1: Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sekarang di menit 38 lewatnya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Madiun sore ini kami selingi dengan lagu-lagu nyaman di telinga ya, untuk Anda perdengarkan di kesempatan hari ini dengan cuaca yang masih cukup terik di 33 derajat Celcius, yang tentunya kalau misalnya tidak penting-penting banget, lebih baik stay di rumah saja. Jadi paling tidak kalau misalnya Anda bersinggungan langsung dengan kondisi cuaca seperti ini, kulit terbakar ataupun juga pusing, dehidrasi dan sebagainya, bisa terhindarkan, pendengar ya. Nanti kami juga akan isi dengan informasi lainnya juga, kaitannya juga dengan kegiatan ibadah haji, pendengar, yang saat ini juga sudah dilakukan oleh jamaah di Tanah Suci dengan kondisi cuaca yang fluktuatif juga ya, sehingga pastinya dipastikan bahwa para jemaah dihimbau untuk tetap menjaga kondisi kesehatan mereka dengan baik, apalagi dengan kondisi jamaah yang komorbid ya, ada penyakit penyerta yang memang memerlukan perhatian khusus baik dari segi medis ataupun juga dari segi aktivitas yang mereka lakukan selama ini. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, mendengar pemerintah resmi menaikkan biaya tambahan tiket pesawat domestik menyusul lonjakan harga aftur ya, yang mencapai Rp29.116 per liter per 1 Mei 2026. Jadi kebijakan ini sudah berlaku mulai kemarin 13 Mei 2026 dan yang pasti juga memungkinkan maskapai mengenakan fuel surcharge yang maksimal 50% dari tarif batas atas ya. Sementara informasi ini juga dinyatakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa yang menyampaikan bahwa penyesuaian fuel surcharge menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional. Jadi kebijakan itu dilakukan pemerintah dikarenakan kenaikan harga aftur yang tentunya membebani operasional maskapai penerbangan domestik nasional, pendengar. Dan sudah sesuai ya dengan mekanisme dan formulasi yang sudah ditetapkan dalam regulasi. Jadi yang pasti tetap melindungi konsumen, menjaga keterjangkauan tarif serta keberlangsungan operasional maskapai. Sementara Kementerian Perhubungan menerbitkan KM 1041 tahun 2026 terkait penyesuaian fuel surcharge penerbangan ekonomi domestik berjadwal nasional, di mana kebijakan ini nanti diterapkan menyusul fluktuasi harga aftur yang mempengaruhi biaya operasional maskapai penerbangan nasional domestik. Nah, bagaimana tanggapan Anda, pendengar, sebagai masyarakat yang menggunakan transportasi udara? Kiranya juga yang pasti beberapa orang yang sering menggunakan pesawat, harapannya pasti juga tidak akan ada kenaikan tiket domestik yang berarti begitu ya. Dan kalaupun juga memang ada kenaikan menyesuaikan dengan kenaikan harga aftur, pendengar, ini nanti akan terus diawasi untuk penerapan kebijakan tersebut supaya tetap berjalan dengan transparan, akuntabel, dan tetap melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa transportasi udara ya. Kita berharap yang benar tetap benar, kemudian yang salah bisa segera diklarifikasi sehingga paling tidak masyarakat bisa aman dan nyaman menggunakan transportasi.

Mendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan ajak Anda untuk menyimak info prima, informasi dari peta peliputan reporter RRI seluruh Jawa Timur yang sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti pentingnya penguatan distribusi, penyimpanan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam membeli LPG 12 kg dengan memastikan produk diperoleh dari pangkalan resmi. Inilah info prima selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kabupaten Sumenep masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi.
2: Penjual hewan kurban musiman yang membuka lapak di kawasan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep mengaku penjualan tahun ini cenderung sepi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang, Bu Hari, mengatakan jumlah kambing yang disiapkan tahun ini mengalami penurunan. Jika pada tahun lalu ia mampu menyediakan lebih dari 100 ekor kambing, tahun ini hanya sekitar 70 ekor. Dari total tersebut, baru 5 ekor kambing yang berhasil terjual. Menurut Bu Hari, lesunya penjualan dipengaruhi oleh semakin banyaknya lapak hewan kurban yang bermunculan di beberapa titik, sehingga persaingan semakin ketat. Selain itu, kenaikan harga kambing juga menjadi faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
3: Kalau dulu itu sampai 150, pernah juga lebih, cuman tahun kemarin itu tidak sampai 100, tergantung dari permintaan dari masyarakat. Artinya kalau nanti stok sudah tidak ada, kita ambil lagi ke pasar.
2: Meski demikian, para pedagang tetap berharap minat masyarakat untuk membeli hewan kurban akan meningkat. Karena jika berkaca kepada momentum tahun-tahun sebelumnya, tren pembelian hewan kurban akan bergerak naik saat mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep melestarikan budaya lokal melalui praktek permainan tradisional karapan sapi. Berikut laporan Familia.
4: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep berkomitmen melestarikan budaya lokal melalui praktik permainan tradisional karapan sapi. Kegiatan ini diintegrasikan ke dalam mata kuliah permainan kecil yang berlangsung di halaman kampus tempat. Langkah ini diambil sebagai respon atas mulai lunturnya minat generasi muda terhadap kekayaan tradisi daerah. Dalam prakteknya, mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki ketangkasan fisik, akan tetapi juga koordinasi dan strategi yang matang. Dosen pengampu mata kuliah Taufik Rahman menjelaskan bahwa praktik lapangan ini dirancang untuk mengasah kemampuan motorik kasar mahasiswa sekaligus menanamkan kebanggaan terhadap identitas Madura.
5: Kinerja yang ada di Sumenep, dan ternyata yang bersambut kinerja itu juga menyambut baik kehadiran mahasiswa sehingga nantinya bisa mensosialisasikan, bisa juga berkenalan dengan kinerja yang ada di Kabupaten Sumenep. Termasuk kemarin di Porgasi ya, Porgasi mereka mencoba airsoft gun dan ternyata memang menarik dan menyenangkan.
4: Taufik menambahkan bahwa permainan karapan sapi merupakan warisan leluhur Kabupaten Sumenep yang mengandung filosofi kerja keras dan sportivitas. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen pelestari yang membawa permainan tradisional kembali ke tengah masyarakat. Permainan tradisional karapan sapi kini memang mulai jarang dimainkan oleh kalangan remaja, dan dengan adanya kewajiban praktik lapangan ini, Universitas PGRI Sumenep berupaya memastikan nilai-nilai budaya tersebut tetap hidup dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban dan RRI Sampang. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengaran pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
6: Terima kasih Ririn. Mendengar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti pentingnya penguatan distribusi penyimpanan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan. Di sisi lain, pemerintahan tetap mempertahankan harga pembelian pemerintah gabah kering panen untuk melindungi petani saat musim panen raya. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
7: Pemerintah memperkuat upaya swasembada pangan nasional melalui forum diskusi kelompok terarah FGD bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman di gudang sewa Bulog Romo Kalisari Surabaya. FGD ini membahas strategi swasembada pangan berkelanjutan untuk cadangan pangan pemerintah sekaligus memastikan kesiapan stok pangan nasional yang kini mencapai lebih dari 5 juta ton di gudang Perumbulog. Dalam agenda itu, Menteri Pertanian menyoroti pentingnya penguatan distribusi, penyimpanan, modernisasi alat mesin pertanian, optimalisasi lahan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan.
8: Kita mencapai stok tertinggi dalam sejarah yaitu 5,3 juta ton. Mudah-mudahan bulan depan bisa mencapai atau akhir bulan 5,5 juta ton. Dan ini adalah tertinggi selama sampai merdeka.
7: Sementara itu, pemimpin wilayah Perumbulog Kantor Wilayah Jawa Timur Bandung bisa menyampaikan. Bulog Jawa Timur telah menyewasara itu pemimpin wilayah Perumbulog Kantor Wilayah Jawa Timur Bandung bisa menyampaikan kapasitas Bulog Jawa Timur telah menyewasara itu pemimpin wilayah Perumbulog Kantor Wilayah Jawa Timur Bandung bisa menyampaikan kapasitas Bulog Jawa Timur telah menyewasara itu pemimpin wilayah Perumbulog Kantor Wilayah Jawa Timur Bandung bisa
6: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pamongan berikan sosialisasi kepada juru sembelih halal pada persiapan pelaksanaan kurban agar hasil produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Farin Regi melaporkan.
9: Menjelang pelaksanaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menggelar sosialisasi penyembelihan hewan kurban bagi juru sembelih halal atau juleha dan takmir masjid. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam serta memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Kepala DPKH Kabupaten Lamongan, Sofia Nur Hayati mengatakan, sosialisasi rutin dilaksanakan setiap tahun untuk menyamakan persepsi para panitia kurban terkait tata cara penyembelihan hewan yang benar. DPKH Lamongan juga menghadirkan narasumber dari MUI untuk memberikan pemahaman terkait tata cara kurban yang baik sehingga menghasilkan produk hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh.
10: Dalam hal ini Dinas Peternakan hadir dalamnya untuk memberikan pengertian kepada para penyembelih yang disebut juleha, juru sembelih halal. Ini nanti di melaksanakan hewan kurban ini sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 18 dan juga sesuai dengan syariat agama. Nah, di dalam pelaksanaan ini saya mengundang seluruh takmir-takmir masjid yang ada di kecamatan dan dengan narasumber kita dari MUI terkait dengan bagaimana untuk korban yang baik, jadi menghasilkan yang produk yang aman, sehat, utuh, dan halal.
9: Sosialisasi diikuti kurang lebih sekitar 40 peserta. Mereka mendapatkan pemberian bantuan terpal kepada panitia kurban. Terpal tersebut nantinya digunakan sebagai alas saat proses penyembelihan hewan agar kebersihan tetap terjaga. Varian Raki melaporkan.
6: Pendengar, dalam perayaan kenaikan Isa Al-Masih, Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Kediri mengajak jemaat untuk menjadi teladan kehidupan yang penuh kasih dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
9: Varian Raki melaporkan.
11: Indonesia Sejahtera,
12: Pare. Pendengar dalam perayaan kenaikan Isa Almasih, Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Sendiri mengajak jemaat untuk menjadi teladan kehidupan yang penuh kasih dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
11: Yesus berkata, Varian Raki Baptis Indonesia Sejahtera, Pare. Harus mampu menghidupi dan mengajak seluruh jemaat untuk menjadi teladan kehidupan yang penuh kasih. Indonesia Sejahtera, Pare. Kabupaten Kediri mengajak seluruh jemaat untuk menjadi teladan kehidupan yang konversi pada perayaan kenaikan Isa Almasih atau Yesus Kristus. Pendeta Gerhana Perwangkawan Saksi dalam kotbahnya menyampaikan bahwa jemaat mempercayakan untuk menjadi pelayan Tuhan untuk pelatihan Tuhan Yesus. Berkata, kamu adalah saksi ini, maka artinya jemaat harus mampu menghidupi dan menjadi saksi serta menjadi teladan dalam kehidupan Yesus pada perayaan ke surga. Pihaknya menekankan tentang bagaimana sukacita kenaikan Yesus Kristus harus dihidupi walaupun Yesus telah naik ke surga.
13: Jadi berkata bahwa Yesus semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, kamu akan mengingat kuasa waktu Tuhan yang menaik ke surga. Dia berkata kepada dia, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi
11: Indonesia Sejahtera, Pare Kabupaten Kediri mengatakan perayaan kenaikan Yesus Kristus merupakan sukacita yang besar, karena meski Tuhan Yesus naik ke surga, namun telah memberikan Roh Kudus yang menuntunnya di dalam menjalani kehidupan.
14: Bagi saya,
11: sementara Yohana Fatmawati, Jumat Gereja Baptis Indonesia Sejahtera, Pare Kabupaten Kediri mengatakan perayaan kenaikan Yesus Kristus merupakan sukacita yang besar, karena meski Tuhan Yesus naik ke surga, namun telah memberikan Roh Kudus yang menuntunnya di dalam menjalani kehidupan.
14: Untuk menolong bagi saya, memimpin saya, membimbing saya, tetap menuntun saya di dalam situasi jadi yang tidak menentu ini. Sukacita yang besar bagi saya, karena
11: kenaikan Tuhan Yesus ke surga memang memberikan perpisahan bagi para murid. Perpisahan itu bukan merupakan sesuatu yang menyedihkan, tetapi merupakan suatu kebahagiaan karena Yesus benar-benar naik ke surga dan menuntun saya untuk melayani
14: dalam situasi dunia yang tidak menentu ini.
11: Pendeta Gerhana menambahkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga memang memberikan perpisahan bagi para murid. Perpisahan itu bukan merupakan sesuatu yang menyedihkan, tetapi merupakan sesuatu kebahagiaan menyenangkan karena Yesus benar-benar naik ke surga dan murid-murid dipercayakan untuk melayaninya. Pada perayaan kenaikan Isa Almasih tahun 2026, ia berharap seluruh anak Tuhan dari gereja manapun dapat melayani dengan sukacita, bukan terpaksa. Karena apapun yang dilakukan dengan terpaksa, pasti akan mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Heri Susanto melaporkan.
6: Pendengar, pada perayaan kenaikan Yesus Kristus di Tuban, umat Katolik diajak untuk mewartakan perjalanan sengsara, wafat hingga kebangkitan Yesus kepada sesama. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
15: Sebanyak 300 umat Katolik di Kabupaten Tuban merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan khidmat di Gereja Katolik Santo Petrus. Ibadah yang dikemas dengan perayaan Ekaristi tersebut berlangsung secara bertahap, dimulai pukul 7 pagi hingga 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan fokus utama pada doa bersama. Pastor Gereja Katolik Tuban, Romo Stefanus Holy Kurniadi, menyampaikan bahwa perayaan tahun ini memang dikhususkan pada kegiatan berdoa tanpa dibarengi dengan kegiatan seremonial tambahan lainnya. Dalam pesan gembalanya, Romo Holy juga mengajak seluruh umat Katolik untuk membaharui kembali tugas peruntusan. Hal ini mencakup komitmen untuk mewartakan peristiwa sengsara, wafat hingga kebangkitan Yesus Kristus sebagai wujud nyata karya keselamatan Allah bagi umat manusia.
16: Hari kenaikan Tuhan Yesus ini, pesan yang disampaikan melalui isi Sabda Tuhan, Firman Tuhan, isi Alkitab, mengatakan bahwa kita diingatkan akan tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, perutusannya apa? Supaya kita tetap memberi, meresapkan nilai-nilai ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari.
15: Sementara itu, orang muda Katolik OMK Gereja Santo Petrus Tuban, Tessa, Sinta, Riki, dan Mahes mengatakan jika peringatan ini dapat meningkatkan iman Katolik mereka terhadap Tuhan. Selain itu, kepedulian antar sesama juga turut tumbuh seperti memberikan pelayanan terhadap sesama umat.
17: Memaknai iman kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus.
18: Okay. Berupa pelayanan, misalnya kita tadi kita sudah melakukan kur, lalu kita menjadi misinar, putra-putri altar, lalu
19: juga bisa kita melakukan seperti tata tertib di gereja, membantu mencarikan tempat duduk untuk orang-orang atau untuk umat-umat yang kesulitan mencari tempat untuk duduk.
15: Menurutnya, makna internal dari hari raya ini adalah agar umat kembali mengalami kasih Allah yang menyelamatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya dialog iman dan dialog kehidupan dengan sesama warga negara, termasuk dalam konteks lintas agama. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Risto. Silakan Mada.
20: Ya baik, terima kasih untuk Celia. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, permintaan sapi di peternakan meningkat. Antara lain peternakan sapi di Karang Tengah Prandon Ngawi. Berikut informasinya dihadirkan Imam Malik.
21: Menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, permintaan hewan kurban meningkat di Kabupaten Ngawi, antara lain dialami oleh peternak sapi di Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi. Diketahui ratusan sapi dari berbagai jenis dengan berat bervariasi tersedia, mulai dari limosin hingga peranakan ungule. Peternak sapi Sefi Ersat mengatakan permintaan sapi kurban tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, meski harga ternak juga ikut naik. Pemeliharaan dan perawatan sapi dilakukan secara intensif. Sapi tidak hanya diberi pakan daun maupun rumput hijau, tetapi juga diberi konsentrat untuk menjaga kualitas ternak.
22: Alhamdulillah ini permintaan masyarakat tahun ini dengan tahun lalu meningkat, Mas. Meningkat meskipun harga tahun ini juga ikut naik ya, sekitar 10-15% dari harga tahun lalu. Tapi niat masyarakat untuk berkurban ini masih sangat semangat. Kita tersedia dari harga ekonomis, harga menengah sama harga yang jumbo juga kita sediakan. Jadi memang lebih kita banyakin yang ekonomis karena kita posisinya kan di kampung.
21: Pembeli asal Bondowoso, David Brahmana, mengaku mengetahui peternakan itu melalui media sosial. Rencana ia membeli sapi dengan bobot di atas 500 kg untuk keperluan kurban di Bojonegoro.
23: Jadi saya nyarikan sapi buat ibu mertua seperti di Bojonegoro untuk kurban. Punya sih 500 up ini. Ya, yang besar-besar supaya lebih banyak yang untuk dibagi.
21: David mengaku tertarik mencari hewan untuk kurban di peternakan itu karena pilihannya bervariatif. Selain itu, menurutnya harga hewan untuk kurban juga tidak terlalu jauh dari daerahnya, yakni Bondowoso. Imam Malik, RRI Madiun.
20: Pendengar dan pemirsa, PMK Ponorogo menggerakkan kegiatan kurf atau kerja bakti yang kali ini menyasar sejumlah TPS sampah di Bumi Reog. Eka Wulan melaporkan.
24: PLT Bupati Ponorogo Lis Jarito menggerakkan kurvi atau kerja bakti menyasar sejumlah tempat penampungan sementara TPS sampah, salah satunya di Tambak Bayan. Diakuinya, gerakan bersih-bersih akan terus dimasifkan karena saat ini Ponorogo darurat sampah.
25: Kita hari ini bersih-bersih kerja bakti temanya, tapi kan memang Ponorogo sedang darurat sampah. Makanya ini kami mendatangi TPS-TPS dan ini kami ada di TPS Tambak Bayan. Nah, ternyata memang ini lumayan besar juga di sini. Nah, maka tadi kita cari solusi, hari ini kita bersih-bersih. Alhamdulillah, ketika bersih-bersih langsung clean begini, keren ya.
24: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo Sabto Jatmiko mengungkapkan di setiap TPS nantinya akan dikonsep menggunakan teknologi pengelolaan sampah proses termal, sehingga sampah yang terkumpul dari rumah tangga cukup diolah di TPS tanpa harus dibawa ke TPA.
26: Jadi di TPS-TPS-nya ada nanti konsep termal atau pembakaran istilahnya. Tapi pembakaran bukan bakar aja, tapi ada pembakaran yang mempunyai konsep produksi CO-nya tidak ada. Jadi di TPA insya Allah sudah minim sekali, bahkan nol kalau bisa nol sampah.
24: Pengelolaan sampah proses termal itu, kata Sabto, akan diterapkan pada perubahan anggaran keuangan PAK tahun ini dimulai di TPA Merican. Adapun total TPS di Bumi Reog sekitar 20-an titik tersebar di seluruh kecamatan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
20: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
27: Terima kasih Mada. Umat Kristiani diajak memaknai hari kenaikan Yesus Kristus sebagai penguatan iman dan panggilan untuk terus mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan Pastor Christophorus Rawi Okam dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus di Gereja Santo Yusuf Jember. Berikut laporan Gia Deborah.
28: Perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katolik Santo Yusuf Jember berlangsung penuh haru sekaligus sukacita. Dalam refleksinya, Pastor Christophorus Rawi Ocha menyampaikan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan hanya menjadi momen perpisahan yang mengharukan, namun juga membawa penguatan iman bagi umat Kristiani. Menurut Pastor Christophorus, umat diajak mengingat janji Tuhan yang selalu nyata dan pasti terjadi. Saat Yesus diangkat ke surga, ia lebih dahulu meyakinkan para murid bahwa akan hadir penolong lain yang memberikan penghiburan dan penyertaan dalam perjalanan iman mereka.
0: Ini luar biasa momen yang sangat terharu, tetapi membawa kita kepada sukacita yang luar biasa. Sebagai orang-orang Kristiani, satu hal yang mesti kita ingat bahwa janji Tuhan itu senantiasa nyata, dan ia ketika diangkat ke surga meyakinkan para murid pertama-tama bahwa akan ada penolong yang lain yang akan memberikan penghiburan, menyertai mereka dalam perjalanan iman. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Momen ketika Tuhan diangkat ke surga memang momen perpisahan yang sangat mengharukan. Tetapi di satu sisi, janji bahwa akan ada penolong yang lain dan janji penyertaan Tuhan itulah menjadi kekuatan iman bagi orang Kristiani. Ini menjadi pesan kekuatan yang luar biasa, bahwa sebagai orang Kristen, Tuhan kita menjanjikan bahwa ia menyertai kita. Jangan pernah takut, percayalah. Tuhan menyertai kita selamanya.
28: Menurutnya, menjadi saksi hidup dapat diwujudkan dengan menjalankan perintah Tuhan, mengamalkan kasih persaudaraan, menjaga nilai kekeluargaan, melakukan kebaikan, serta menghindari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di akhir pesannya, Pastor Christophorus mengajak umat Kristiani untuk tetap teguh dalam iman dan tidak merasa takut menghadapi kehidupan, sebab Tuhan telah menjanjikan penyertaannya. Gia Deborah, RR Jember, melaporkan.
27: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan.
28: RRI Jember melaporkan.
27: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
28: RRI Jember melaporkan.
27: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza.
1: LPG 12 kg dengan memastikan produk diperoleh dari pangkalan resmi. Himbauan ini disampaikan oleh Polres Malang menyusul terungkapnya praktek pengoplosan LPG ilegal yang berpotensi merugikan dan membahayakan konsumen. William Nathan melaporkan.
2: Polres Malang mengimbau masyarakat, khususnya konsumen gas LPG non-subsidi ukuran 12 kg, untuk selalu membeli dari distributor atau pangkalan resmi yang telah terdaftar dan berizin. Imbauan ini disampaikan menyusul keberhasilan Polres Malang dalam mengungkap praktik pengoplosan gas LPG sebelumnya. Gas berukuran 3 kg dipindahkan secara ilegal ke dalam tabung 12 kg non-subsidi sebelum kemudian diedarkan ke konsumen. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Rasti Akbar menegaskan bahwa pembelian LPG 12 kg dari pangkalan resmi menjadi langkah paling aman bagi konsumen. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih tempat pembelian gas demi menjamin keselamatan dan mendapatkan produk yang sesuai harapan.
3: Kita akan terus menghimbau kepada para pengguna untuk membeli gas dari langsung dari pangkalan maupun dari distributor resmi, karena dalam pemindahan gas ini tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kadarnya. Itu tetap kami himbau kepada masyarakat untuk menggunakan dari distributor resmi.
2: Pangkalan resmi LPG dapat dikenali dari papan nama resmi Pertamina yang terpasang serta memiliki izin usaha yang dapat diperiksa langsung oleh konsumen. Harga jual di pangkalan resmi pun sesuai dengan harga ecer.

0: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Sebanyak dua calon jemaah haji JJH asal Kabupaten Pamekasan terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini akibat sakit. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Sebanyak dua calon jemaah haji JJH asal Kabupaten Pamekasan terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, Abdul Halim, membenarkan adanya dua JJH yang gagal berangkat itu. Menurut Halim, keduanya dipastikan tidak bisa berangkat dua hari sebelum pemberangkatan. Pihak keluarga menyampaikan dua JJH tersebut dalam kondisi sakit dan disarankan tidak berangkat ke Mekah oleh tim medis.
3: Pak, ada berapa calon jemaah haji yang gagal berangkat ke Mekah?
4: Yang sakit ada dua.
3: Kapan pemberitahuan kepada kementerian tidak berangkat, tidak berangkat karena kondisi?
4: Dua hari sebelumnya.
3: Dua hari. Diganti pak ya, yang dua berangkat gagal.
4: Menunda.
2: Ia mengatakan kedua JJH bersifat ditunda keberangkatannya sehingga tahun depan langsung masuk daftar dan tidak perlu mengantri ulang.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim Tanah Suci. Agustin Irdiani melaporkan.
5: PPIH Embarkasi Surabaya mengingatkan para jemaah haji agar mewaspadai cuaca ekstrim di Tanah Suci yang mencapai hingga 45 derajat Celcius. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan kondisi udara yang sangat panas dan kering dinilai berpotensi menyebabkan tubuh kehilangan cairan tanpa disadari, sehingga jemaah diminta tetap disiplin menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Pihaknya juga mengimbau jemaah untuk mematuhi seluruh anjuran petugas, seperti tetap memakai masker, rutin mengkonsumsi air meski belum merasa haus, serta menjaga pola makan. Menurutnya cuaca panas di Mekah dapat menguras energi tubuh dengan cepat sehingga asupan makanan dan minuman harus tetap terpenuhi termasuk bagi jemaah yang sedang dalam kondisi kurang fit.
6: Memang cuacanya itu kalau kami perhatikan tahun kemarin itu paling rendah 42, bisa 43, 44, bahkan 45. Ya kita berharap jemaah tetap mengikuti perintah atau anjuran dari petugas, yakni satu, untuk kemudian tetap memakai masker meskipun dalam cuaca panas. Yang kedua, tetap mengkonsumsi air setiap waktu. Jadi jangan kemudian menunggu saat haus, karena di sana itu cuacanya kering sehingga penguapan di tubuh kita nggak terasa.
5: Sementara itu PPIH Embarkasi Surabaya menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat 6 jemaah haji asal Embarkasi Surabaya wafat di Arab Saudi. Mereka adalah Kamaria Dul Toyib, 85 tahun, kloter 8 Kabupaten Pasuruan, Abdul Wakid, 71 tahun, jemaah kloter 7 Kabupaten Pasuruan, Fajar Puja Sasmita, 53 tahun dari kloter 11 Kota Malang, Sabiatun Saji, 72 tahun dari kloter 33 Kabupaten Lamongan, Mustika Rajem Diman, 75 tahun dari jemaah kloter 47 Kabupaten Gresik, serta Suyono Reso, 58 tahun dari kloter 62 Kabupaten Jombang. Selain 6 jamaah wafat di Arab Saudi, 1 jamaah meninggal dunia di embarkasi, yakni Tini Admin, 56 tahun dari kloter 43 Kabupaten Gresik akibat sakit jantung saat menjalani perawatan di RSUD Haji. Sementara itu, kedatangan jamaah ke embarkasi Surabaya pada hari ini berasal dari kloter 87, 88, 89, 90, 91 dari Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jember. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar pemirsa RRI, demikian info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam prima.
0: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, dalam nuansa yang masih weekend cukup panjang kali ini ya, tentunya dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat yang sedang menikmati waktu liburan yang cukup lama. Hampir sepekan ya, 4 hari cukup lah ya, untuk bisa memberikan waktu luang bersama dengan keluarga Anda untuk sekedar melepas penat yang selama ini mungkin selama sepekan ngobrol juga di rumah jarang ya, karena punya kesibukan masing-masing. Bahkan pendengar, pengamanan dan rekayasa lalu lintas selama libur panjang kenaikan Isa Halmasih ini juga dilakukan oleh Satlantas Polres Bogor. Jadi di sana dilakukan pengamanan khususnya di jalur wisata Puncak dan Sentul ya, yang diperkirakan pastinya mengalami lonjakan kendaraan. Nah, AKP Afif Widiananto juga menyampaikan bahwa 120 personil Satlantas saat ini diterjunkan, yang juga diperkuat personil Sabara serta jajaran Polres, jajaran Polsek ya, yang ada di sana pendengar. Sistem rekayasa lalu lintasnya berupa one way yang tetap diberlakukan secara situasional. Jadi penerapannya menyesuaikan dengan kondisi dan kepadatan kendaraan di lapangan selama periode libur panjang berlangsung pendengar. Tentunya himbauan yang disampaikan di masyarakat yang ingin berwisata ke Puncak atau justru saat ini sudah ada di jalur Puncak ya, tentunya harus berangkat lebih pagi kalau misalnya memang niatan ke sana, khususnya dari arah Jakarta. Jadi langkah itu dinilai memang membantu wisatawan untuk memanfaatkan skema one way menuju kawasan Puncak supaya terhindarkan dari yang namanya antrean kendaraan pendengar. Selain itu, Satlantas Polres Bogor juga memprediksi bahwa peningkatan arus balik dari kawasan wisata menuju Jakarta itu kebanyakan dilakukan di siang hari pendengar. Oleh karena itu, rekayasa lalu lintas one way dari arah Puncak menuju Jakarta kemungkinan mulai diterapkan selepas pukul 12 siang. Nah, ternyata tidak hanya di kawasan Puncak saja, pengamanan juga difokuskan di jalur wisata Sentul yang diperkirakan ramai pengunjung selama libur panjang. Bahkan juga ada masyarakat dari Jawa Timur dan juga Jawa Tengah ya, yang mengkhususkan waktu libur panjang ini untuk sekedar menyapa ibu kota pendengar. Sejumlah personel tambahan juga disiagakan di sejumlah titik wisata untuk menjaga kelancaran arus kendaraan di tempat-tempat yang berpotensi macet ya, atau mengular. Jadi selain Puncak, ada jalur wisata lain juga yang diprioritaskan, utamanya di Sentul. Jadi personil lantas dan polsek, kemudian Polres Bogor juga menggelar 60 personil di sekitar jalur Sentul.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tawarkan bantuan modal usaha sebesar 85 juta rupiah.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menyebut Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tawarkan bantuan modal usaha sebesar 85 juta rupiah adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan Kemenkeu umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM, Ultra Mikro, UMI, Hibah atau Beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah pengajuan melalui lembaga penyalur resmi seperti Pegadaian atau PNM untuk UMI, mendaftar via portal resmi Kementerian Keuangan atau melalui dinas terkait dengan syarat utama WNI, memiliki NIK KTP, dan memiliki usaha atau izin yang sah. Kementerian Keuangan menghimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, sore ini tentunya juga informasi haji masih kami lanjutkan untuk edukasi juga bagi Anda yang mungkin dalam waktu dekat ini insya Allah akan melaksanakan ibadah haji begitu ya. Pendengar, Kementerian Haji Umroh Republik Indonesia mendorong jemaah memakai aplikasi Kawal Haji selama di Arab Saudi. Hal ini dilakukan supaya lebih mengantisipasi lagi ya, utamanya untuk puncak operasional Haji 2026. Maria Asegaf selaku juru bicara Kementerian Haji menyampaikan pendengar bahwa aplikasi Kawal Haji ini memperkuat pengawasan layanan digital. Kawal Haji mudah diakses jemaah ataupun juga petugas ya pendengar ya. Maria juga menjelaskan laporan jemaah langsung dipantau melalui sistem aplikasi Kawal Haji tersebut. Jadi petugas terkait juga segera menerima laporan untuk penanganan cepat. Yang pasti untuk memastikan setiap kendala dari jemaah ya untuk segera diketahui dan ditangani lebih cepat. Dan pemerintah inginnya juga layanan jemaah terus terpantau secara dekat dan juga akurat pendengar. Kementerian meminta jamaah memakai kanal resmi ketika menemukan masalah pelayanan. Aduan bisa berkaitan dengan hotel misalnya, konsumsi, transportasi, ataupun juga masalah krusial seperti kesehatan pendengar. Nah, selain aplikasi, laporan di Kawal Haji tersebut bisa disampaikan kepada petugas kloter dan juga sektor pendengar. Ketua rombongan, kemudian juga ketua regu nantinya juga diminta membantu menerima aduan dari jemaah. Maria juga menegaskan pendengar, transformasi digital tentunya mendukung tata kelola pelayanan haji supaya lebih transparan, di mana langkah tersebut meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik bagi jemaah. Pemerintah berharap aplikasi Kawal Haji ini pendengar bisa membantu mempercepat penyelesaian berbagai kendala layanan begitu ya. Jadi sistem digital yang saat ini dihimbau untuk digunakan yaitu Kawal Haji memang dinilai memudahkan koordinasi petugas selama operasional haji berlangsung. Karena memang dari tahun ke tahun ketika ibadah haji berlangsung pendengar, utamanya untuk jemaah Indonesia, kadangkala ketika jemaah khususnya lansia terkendala sesuatu, baik hotel, akomodasi ataupun juga kesehatan, umumnya mereka bingung ya bagaimana mereka seharusnya di sana bertindak. Oleh karena itu dengan aplikasi ini harapannya segala macam kendala ketika berhaji pendengar semuanya bisa teratasi dengan baik begitu ya.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, tidak terasa kita sudah masuk ke waktu maghrib ya, karena sesaat lagi pada menit 26 lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib khususnya untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Keluarga besar RRI Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: も。
1: أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Seekor kuda terperosok ke dalam sumur yang sudah kering. Karena sudah tidak mungkin menolong kuda tersebut, maka orang-orang di kampung memutuskan untuk menutup sumur itu. Mereka ingin mengubur kuda itu hidup-hidup supaya bangkainya tidak mengganggu dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Mereka pun bergotong royong mengangkut tanah dan memasukkannya ke dalam sumur. Lalu, apa yang terjadi? Setiap ada tanah yang mengena punggungnya, kuda itu selalu membuangnya ke bawah, lalu memindahkan kakinya ke atas tanah tersebut. Semakin tinggi tanah menutup sumur, maka semakin tinggi pula posisi kuda itu. Sehingga akhirnya ia bisa keluar dari sumur dengan selamat. Dari peristiwa tersebut bisa kita ambil pesan moral. Yang pertama, begitulah gambaran kita dalam hidup ini. Ketika perjalanan hidup melemparkan beban dan masalah ke punggung kita, maka kesampingkanlah, lalu berdirilah dengan kokoh di atasnya. Maka suatu saat nanti, semua itu akan menaikkan posisi kita ke puncak. Berpeganglah pada kekuatan Allah dan diri, maka semua akan ada solusinya. Pesan moral yang kedua, ketika orang-orang meremehkanmu, menghinamu, bahkan berusaha menjatuhkanmu, mencelakaimu, justru upaya itu berbalik memberi keberuntungan kepadamu yang terus berjuang, bertahan, dan pantang menyerah. Semoga hari ini Allah melimpahkan keberkahan dalam setiap usaha kita.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu

manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya, digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita kepada pintu kematian. Sebenarnya dunialah yang kita jauhi dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa hari ini tak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi bagian diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Terus berbuat baik, teruslah berkata baik, kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang mengenalimu, tetapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan.

Update info terkini pendengar, petugas perlindungan jamaah Linjam daerah kerja bandara sigap mengamankan barang milik jamaah haji. Barang tersebut tertinggal di Bandara Jeddah dan Madinah saat proses kedatangan jemaah. Penemuan barang terjadi pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 di area King Abdul Aziz International Airport. Petugas segera mendata seluruh temuan agar keamanan barang tetap terjaga dengan baik. Sejumlah barang yang ditemukan antara lain koper besar hingga dokumen penting jemaah, alat kesehatan dan perlengkapan ibadah juga turut diamankan oleh petugas di lapangan. Petugas Bandara Abdul Aziz telah menyerahkan barang tersebut kepada petugas daerah kerja Mekah. Proses serah terima ini bertujuan untuk memudahkan penelusuran pemilik barang masing-masing. Banyak jemaah lansia mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan udara yang sangat panjang. Kondisi ini menyebabkan beberapa barang pribadi tertinggal saat perpindahan menuju bus keberangkatan. Pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan maksimal bagi seluruh jemaah haji Indonesia tahun ini. Dengan langkah cepat, petugas diharapkan membuat jemaah dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Info lain pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami rri.co.id. Sekaligus saya Madaris undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini Prita Audia akan temani Angga hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Selamat mendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan siaran kami di frekuensi siaran kami di 99,7 MHz atau juga di 105,5 MHz dan juga di AM 1008 kHz, atau untuk Anda yang mungkin mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang pastinya bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Bersama saya Prita Odia, di hari Kamis 14 Mei 2026 kali ini akan menemani Anda hingga nanti Madiun malam ini, pastinya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan di perjumpaan awal kita kali ini, pendengar, kami hadirkan lagu-lagu Zona 90 untuk menemani waktu rehat Anda di long weekend kali ini ya, pastinya. Dan juga sajian informasi akan kami hadirkan, termasuk menjelang Piala Dunia 2026, nanti kami akan hadirkan Ngobras pukul 20 lebih 10. Stay away from my window. Ya, pendengar, kami awali terlebih dahulu untuk berita kehilangan, di mana telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Nana Harilia dengan nomor polisi AE6013HU, beralamat di Dimong RT 4 RW 3 Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, yang hilang pada Minggu 3 Mei 2026 di sekitar wilayah Josenan Taman pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi saudari Watini, beralamat di Perum Royal Orchid Jalan Vanda nomor 1 Josenan Taman, atau juga bisa menghubungi di 0812-3189-5768. Atas perhatian Anda, pendengar, kami ucapkan terima kasih.

kala itu sebaiknya Anda tahu. 14 Mei 1787, Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda. Selanjutnya diasingkan ke Sri Lanka setelah mengadakan perlawanan terhadap Belanda dengan 3.000 pengikutnya.

Ada Jingga dengan Tentang Aku ya. Ini satu lagu yang juga menjadi judul dari album Jingga Band. Tapi tahukah Anda pendengar ya, mungkin Anda masih ingat juga generasi 90-an begitu ya. Kalau Jingga Band ini grup musik lawas Indonesia yang hanya bertahan selama 2 tahun saja. Dimana terbentuk di tahun 1995, kemudian di tahun 1997 Jingga Band resmi bubar. Album pertama mereka ini berhasil dirilis pendengar ya di tahun 1996 oleh band yang diisi oleh personilnya ada dua, yakni V dan juga Terry. Jadi album pertama mereka bertajuk Tentang Aku yang berisikan 9 lagu dan salah satu lagu utamanya adalah Tentang Aku ini dan diproduksi di bawah label musik CP Production pendengar. Nah, di album Jingga Band Tentang Aku ya, kalau 9 lagu ini mungkin Anda masih mengingat ya, ada di antaranya Tentang Aku itu sendiri, kemudian ada Ku Terhempas, Puisi Malam dan Hijau, kemudian Aku Dalam Manusia, How We Sold, kemudian Aku Hari Ini Dalam Doa, dan juga terakhir ya. Ini ada 9 lagu di album pertama dan juga terakhir dari Jingga Band pendengar. Baiklah, selanjutnya dari Jingga Band saya akan hadirkan Ebi Tree, trio vokal legendaris Indonesia yang juga lahir dari salah satu ajang pencarian bakat yakni Asia Bagus dan bersinar di era 90-an pendengar.

berusaha mengemuka menjadi salah satu penyanyi pria terdepan pada saat itu. Album berikutnya kedua juga sukses mengantarkannya memperoleh award pada gelaran Anugerah Musik Indonesia AMI pada tahun 1997 sebagai penyanyi solo R&B terbaik dan pencipta lagu R&B terbaik lewat lagu Melayang dan album R&B terbaik untuk album kedua. Selepas itu, Andre merilis album Untukmu yang merupakan kumpulan lagu-lagu terbaik dari album pertama dan kedua. Lepas kontrak dengan Warna Musik, Andre kemudian ditarik oleh Sony Music Indonesia dan langsung dikolaborasikan dengan Julio Iglesias lewat single To All The Girls I Loved Before yang cukup sukses menarik minat pendengar musik di tanah air. Akan tetapi setelah proyek bersama Julio yang cukup berhasil, alih-alih merilis album baru, Sony Music justru menghadirkan album The Best of Andre Hehanusa yang berisi lagu-lagu terbaik dari 3 album Andre ditambah lagu kolaborasi bersama Julio Iglesias dan beberapa lagu baru. Album

tentu saja menjadi makanan bagi Andre. Lagu ini pun berhasil menjadi hits dan membuktikan bahwa gempuran penyanyi-penyanyi baru yang satu genre dengannya ternyata

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

ya pendengar Pro 1 RRI Madiun, mendengar lagu Heal the World-nya Michael Jackson ini tentunya menjadi fenomena menarik juga yang terjadi di industri musik global. Bahkan puluhan tahun setelah pertama kali dirilis ya, lagu milik Michael Jackson ini justru kembali mendominasi tangga lagu digital ya, dan ini berdasarkan data terbaru per 2 Mei 2026. Setidaknya ada 11 lagu klasik milik Michael Jackson yang berhasil masuk dalam jajaran top di 100 chart Spotify global pendengar, dan ini menjadi capaian yang jarang terjadi untuk katalog lama. Nah, lonjakan ini bukan tanpa sebab ya, karena rilis film biopik Michael juga memicu gelombang baru pendengar, baik itu generasi lama ataupun juga pendengar muda yang baru mungkin mengenal karya sang King of Pop. Nah, memang 11 lagu dari Michael Jackson yang masuk tadi ya dalam chart dan di zaman sekarang ini, yang pertama diantaranya adalah Billie Jean yang dirilis tahun 1982. Ada Beat It juga di tahun yang sama perilisannya. Kemudian di tahun 79 ada Don't Stop Till You Get Enough. Kemudian ada Smooth Criminal, ada Human Nature, kemudian ada They Don't Care About Us. Kemudian pendengar ya, di posisi yang selanjutnya atau yang ke-7 ini ada Bad yang dirilis tahun 1987, ada Thriller juga. Kemudian Dirty Diana, ada juga The Way You Make Me Feel dan Rock With You pendengar. Tentunya dominasi ini menegaskan ya, kalau karya-karya dari Michael Jackson tidak hanya sukses di masanya, tapi juga mampu bertahan melampaui perubahan tren musik saat ini. Bahkan di era streaming yang sangat kompetitif ya, lagu-lagu yang tentunya ini dikategorikan lama masih bisa bersaing. Dan terutama ketika didukung oleh momentum budaya seperti perilisan film ataupun juga ada exposure digital yang lebih luas. Jadi tidak berlebihan jika memang fenomena ini tentunya terjadi begitu ya. Tidak hanya sekedar untuk nostalgia, tapi ini juga menunjukkan bahwa memang bagaimana algoritma atau kebiasaan mendengarkan saat ini membuka ruang bagi karya lama untuk kembali menemukan audiens barunya. Baik mendengar, dari Michael Jackson saya hadirkan Mariah Carey dengan My All, spesial untuk Anda semuanya di malam hari ini.

Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.

Terdengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan serangkaian informasi dalam Warta Berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, dan kami akan lanjutkan Madiun malam ini nanti dengan mimbar agama Katolik dan juga dilanjutkan dengan ngobras malam hari ini. Satu lagu dari Krisya dengan Angin Malam, spesial untuk Anda.

0: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
1: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini. Saya mau bicara.
2: Sendiko Dawuh, Paduka.
0: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
3: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
0: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden, nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi, tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transformasi seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transformasi seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transformasi ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita meminta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang oleh Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat, dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas program kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. Dan kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Atudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, kita siapanya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dr. Maka, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Maka Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi, tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhaj Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Jangan menunggu-nunggu.

0: dianggap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, Pak, pada malam hari ini kami akan kembali menghadirkan mimbar agama Katolik yang akan disampaikan oleh Ibu Etik Puji Haryanti bertajuk Berbuat Baik atau Berbuat Jahat. Untuk itu, Anda umat Katolik, selamat mendengarkan.

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua para pendengar program 1 RRI Madiun dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Kita bertemu lagi dalam

siaran mimbar Kakbah Katolik, Programa 1 RRI Madiun. Saya, Etik Puji Haryanti, SPD, Penyuluh Agama Katolik, Kementerian Agama Kabupaten Madiun, akan menemani saudara dalam 30 menit ke depan. Untuk mengawali siaran mimbar agama Katolik, marilah kita berdoa, mohon kehadiran Tuhan dalam siaran ini. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan syukur atas penyertaan serta penyelenggaraan-Mu sepanjang hari ini hingga saat ini. Berkati, dampingilah, dan bukalah hati kami serta curahkanlah Roh Kudus kepada kami sehingga kami dapat memahami tentang pilihan untuk berbuat baik atau berbuat jahat kepada sesama kami, dan kami bisa memilih langkah yang bijaksana dan terbaik untuk dilakukan sesuai kehendak Bapa dalam hidup kami. Karena semuanya ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada malam hari ini saya akan mengambil tema tentang berbuat baik atau berbuat jahat. Pada bacaan Injil hari ini saya mengambil bacaan dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang tersebut pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada bacaan Injil ini kita berusaha untuk belajar, untuk membuat kita untuk belajar tentang apa yang harus kita lakukan yang terbaik. Dan di sini kita diberi pilihan untuk berbuat baik atau berbuat jahat, untuk diselamatkan atau untuk binasa. Tuhan sudah memberi kebebasan kepada kita semuanya. Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu kasih. Lewat bacaan ini, kita bisa mengetahui dan belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk membuat pilihan berbuat baik atau berbuat salah. Tapi Tuhan mengendaki kita untuk berbuat baik. Kadang orang terlalu sibuk dengan hukum dan lupa akan arti sebuah kasih persaudaraan. Hukum itu ada karena manusia. Hukum membuat aturan buat kita agar kita untuk bisa menjaga tidak berbuat yang kurang baik. Tetapi kita harus mematuhi peraturan hukum sesuai tetapi yang terbaik. Di sini kita juga harus mengambil sikap yang bijaksana, seperti yang dicontohkan oleh Yesus sendiri. Ketika Yesus bertanya, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat?"
berbuat baik atau berbuat jahat? Orang-orang Farisi tidak memberikan jawaban. Kadang kita bisa loh seperti orang Farisi, hanya diam di saat orang ada orang yang sakit atau mungkin jatuh, tidak melakukan perbuatan. Kadang kita lebih dari ego kita, memikirkan diri sendiri, memikirkan untung dan rugi. Karena kita kadang cepat-cepat sibuk, mau ada suatu acara dan di samping kita mungkin ada orang yang terjatuh atau apa, malah kita tinggalkan. Kadang kita kesusu karena waktunya yang sudah mepet atau apa. Padahal itu adalah kita diajarkan untuk berbuat kasih. Kita punya akal budi, kita punya pikiran. Tuhan sudah menciptakan itu, memberi kita segalanya untuk berpikir. Tetapi satu hal yang kita ingat, Tuhan mengajak kita untuk berpikir yang bijaksana dan baik. Apakah justru kita meninggalkan orang yang benar-benar jatuh kesakitan? Apakah kita tidak punya hati nurani atau kasih di dalam hati kita? Atau kita sudah terbiasa dengan cuek, alah peduli apa, sudah gak mau ambil pusing dengan apapun, yang penting diri kita aman, tidak terlibat dengan orang tersebut, nanti malah urusannya panjang, ataukah seperti itu? Janganlah kita seperti orang-orang Farisi yang hanya memikirkan kebenarannya sendiri dan melihat orang lain itu salah, justru kadang membuat kesalahan dari orang lain, dicari-cari kesalahan, padahal orang tersebut adalah jujur, orang yang baik, orang yang mau menolong. Apakah kita mau seperti orang Farisi? Kadang orang menolong kita malah mencemooh. Mungkin orang itu menolong karena ada pamrihnya. Mungkin orang itu menolong karena ingin dipuji. Itulah keegoisan kita. Padahal kita tahu diri kita juga belum tentu benar. Berhadapan dengan pertanyaan yang mendasar tadi, kita diajak untuk berpikir. Pertanyaan itu berkaitan dengan perbuatan baik dan jahat, di mana orang-orang Farisi hanya diam saja. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi seperti orang Farisi atau mau menjadi seperti Yesus yang berbuat baik dan benar pada hari Sabat? Di sini kita bisa merefleksi dan merenungkan diri. Kita bisa berpikir. Kita bisa belajar dan meneladan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan pada saat hari Sabat? Itu pilihan kita, karena Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih. Tetapi Tuhan menghendaki untuk memilih yang terbaik, seperti yang Tuhan ajarkan. Inilah pilihan dari Tuhan. Sebetulnya Tuhan menghendaki agar kita berbuat baik. Jangan kita memikirkan kebenaran diri sendiri. Jangan kita mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Tuhan itu mengajarkan kasih, dan kita juga digendaki untuk berbuat kasih, karena Tuhan ingin menyelamatkan kita semua. Tuhan juga memberikan teladan ketika hari Sabat. Bila ada yang sakit, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus tetap membantu atau mengunjungi. Karena dengan apa yang kita lakukan bisa memberikan penghiburan atau semangat bagi orang yang sakit. Kita bisa melihat, apalagi orang yang sakit begitu lama tidak sembuh-sembuh, itu akan membuat dia itu stres, merasa sendirian, merasa tidak diperhatikan. Justru pada saat inilah Tuhan mengendaki kita untuk mengunjungi orang tersebut, untuk memberikan doa kepada orang tersebut,
untuk memberikan semangat dan dukungan. Di saat inilah orang yang sakit tersebut membutuhkan kita, membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan perhatiannya kita. Kita tidak tahu bahwa kehadiran kita kadang bisa menyembuhkan dia, paling enggak membuat dia semangat dan bahagia. Karena biasanya segala suatu penyakit itu berasal dari pikiran. Apa yang kita pikirkan kadang itu terjadi. Kalau kita yakin percaya pasti sembuh, kita yakin Tuhan pasti menyembuhkan dan memulihkan kita. Kalau kita mempunyai iman, maka semuanya serahkan saja kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja pada diri kita semuanya. Di saat inilah orang sakit butuh kita. Butuh kita menemani dia. Jadi dia tidak akan merasa kesepian dan sendiri. Ternyata masih ada saudara-saudara atau teman-temannya yang tetap ingat dia di saat sakit, yang mau menemani dia di saat sakit. Dengan semangat pada dirinya akan membawa semangat pada hatinya dan semangat pada tubuhnya. Dia akan semangat untuk sembuh. Terus tuh semangat inilah yang membuatnya untuk sembuh. Kita bisa meneladan Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang kasih lewat bacaan ini. Terkadang dalam mengambil keputusan, kita masih berpikir untuk kepentingan sendiri, dan ego kita jadi masih berpikir untung dan rugi. Padahal Tuhan mengendaki ketulusan dan kasih pada hati kita. Kalau kita menolong itu harus dengan ikhlas, dengan niat yang ada pada diri kita. Kita tidak memikirkan pujian, tidak memikirkan upah. Tetapi kita memang melakukan ini hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarkan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kita sudah diajarkan untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau apa yang kita katakan atau lakukan bisa melukai diri kita, maka itu berarti juga melukai orang lain. Ini yang luar biasa dari bacaan hari ini. Dan kita bisa belajar dari Tuhan bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Kalau kita dicubit sakit, maka jangan mencubit orang lain. Kadang kita tidak sadar untuk mengeluarkan kata-kata, bahwa kata-kata itu bisa melukai orang lain. Tetapi kita dengan mudah dan entengnya mengucapkan kata-kata yang begitu kasar, kadang melukai orang lain. Jadi kalau berbuat atau berkata, sebelum dilakukan atau diucapkan, berpikir dulu bahwa itu akan menyakiti orang lain dan bahkan bisa melukai orang lain. Kata-kata kita juga bisa membunuh atau membuat karakter seseorang itu mati. Dia tidak semangat lagi. Bisa jadi loh seperti itu. Makanya hati-hatilah dalam menggunakan perkataanmu. Jadi apa yang akan kita katakan dan perbuat harus berdasarkan kasih dan ketulusan hati. Dalam emosi tanpa kita sadari secara spontan, tanpa berpikir, kadang kita mengeluarkan kata-kata yang begitu menyakitkan. Maka untuk itu bisa kita berusaha untuk pengendalian diri. Itu tidak mudah, tetapi butuh proses. Pelan-pelan kita belajar untuk mengendalikan diri. Kalau kita bisa mengendalikan diri, maka semuanya akan membuat baik dan hubungan dengan sesama menjadi lebih harmonis dan baik lagi. Untuk itu, marilah kita membuka hati kita untuk kehadiran Tuhan, agar kita selalu dibimbing dengan Roh Kudus. Kita jalin hubungan atau relasi dengan Tuhan dengan baik. Dan apa yang kita lakukan harus bersandar dan mengandalkan Tuhan.
Jadi dari sini kita paham apa yang harus kita lakukan, yaitu berbuat baik dan kasih, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Kita tetap menghormati hukum, dan jangan hukum menghalangi kita untuk berbuat kasih. Kita harus bisa berbuat yang bijaksana dalam melangkah. Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Itu yang kita harus ingat. Maka mulailah hari ini kita belajar untuk bisa memilih berbuat baik atau berbuat jahat. Itu pilihan yang diberikan Tuhan. Kalau kita ingin diselamatkan, marilah kita berbuat baik, meskipun itu pada hari Sabat. Maka dari renungan ini, mari kita tutup dengan doa malam pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan syukur atas penyertaan serta penyelenggaraan-Mu sepanjang hari hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah mendampingi dan ajari kami tentang pilihan berbuat baik atau jahat dalam mengambil keputusan atau yang dilakukan dalam hidup kami sesuai kehendak Tuhan yang terbaik. Dan kami juga bisa memahami untuk bersikap bijaksana dengan ketulusan hati dan kasih dengan meneladan Tuhan Yesus yang mengajarkan kebenaran dalam diri kami. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Saya dan semua para pendengar program 1 RRI Madiun, pada malam hari ini, semua apa yang niat-niat baik kita, pekerjaan kita, semua yang kita lakukan diberkati Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, saya Eti Puji Haryanti, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Mohon undur diri. Selamat malam, berkah dalam, Shalom.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme,
1: kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Selamat malam pendengar, saatnya info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Stasiun-stasiun di wilayah PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun terpantau diserbu belasan ribu penumpang menjelang libur panjang atau long weekend peringatan kenaikan Yesus Kristus 2026. Antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api melonjak dibandingkan pada periode libur sebelumnya. Puncak arus keberangkatan dan kedatangan sudah terasa sejak Rabu kemarin, di mana KAI Daup 7 mencatat sebanyak lebih dari 18 ribu pelanggan kereta api jarak jauh telah dilayani ini hanya dalam satu hari. Angka ini mencakup 8.600 lebih penumpang yang berangkat dan 9.700 lebih penumpang yang tiba di wilayah Daup 7. Kita bergeser ke informasi berikutnya, Saudara. Anggota Komisi 7 DPR RI, Hendri Munif, meminta Televisi Republik Indonesia memanfaatkan siaran Piala Dunia U17 FIFA secara optimal. Hal ini sebagai sarana penguatan peran media publik di tengah masyarakat. Menurut Hendri, agenda olahraga internasional memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas penyiaran publik sekaligus memperluas jangkauan layanan informasi kepada masyarakat. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, sebelum kami hadirkan Ngobras malam hari ini untuk edisi 14 Mei 2026, kami akan hadirkan terlebih dahulu satu sajian drama radio karya dari RRI Cirebon berjudul Satu Meja Beda Cerita. Untuk itu selamat mendengarkan.
1: Haduh, otak gue tuh butuh glukosa. Ini tugas statistik tuh
2: bener-bener ya, gak punya perasaan deh.
3: Sabar, Lid. Tinggal bab kesimpulan kan? Tanggung kalau berhenti sekarang.
4: Panggilan untuk perut lapar. Tenang. Bantuan logistik sudah mendarat.
5: Wah, pas banget tuh, Cong. Tapi bentar, ini jam berapa sih? Oh, masih 15 menit lagi. Santai aja, Cong. Taruh aja di tengah. Gue udah biasa kok lihat orang makan depan gue. Gak bakalan batal cuma gara-gara bau bakwan. Santai aja.
1: Gila ya, gue aja yang telat sarapan dikit udah gemeteran nih. Tapi gue juga bawa kue keranjang nih dari rumah. Boleh dimakan sekarang kan?
3: Silahkan, Lid. Tapi jangan dihabisin sendiri ya. Eh, tapi tunggu, Cong, itu gorengannya ada yang isi daging gak? Gue kan gak makan daging sapi.
4: Aman, Bli. Ini isinya sayur sama tahu doang. Gue udah hafal kok protokol meja kita.
1: Eh, minggu depan kan kita ada jadwal kerja kelompok besar di rumah gue. Tapi itu barengan sama persiapan acara pemuda gereja gue. Bisa dimajuin gak sih?
3: Waduh, kalau hari Sabtu depan gue ada upacara di Pura, Lid. Bisa sampai sore.
4: Lah, gue kira kita udah sepakat Sabtu. Gimana sih? Gue udah nolak ajakan sepupu gue buat pergi nih.
1: Ya, gimana ya? Ini kan acara setahun sekali. Masa gue upset?
5: Oke, tenang dulu. Kita punya 4 kepala, 4 keyakinan, pasti ada titik temunya. Nah, gimana kalau minggunya aja? Agak siangan setelah Lydia pulang gereja. Gimana?
4: Gua oke sih. Yang penting ada cemilan.
1: Tapi Gibran, lo kan biasanya ada jadwal ngajar-ngaji sorenya.
5: Gampang. Gue bisa tuker jadwal sama teman gue sekali ini. Yang penting tugas kita kelar dan ibadah kalian tetap jalan. Adil kan? Adil gak?
3: Kadang aku mikir, kita ini repot banget ya. Harus nanya boleh makan apa enggak. Nanya jadwal ibadah masing-masing. Repot.
4: Repot dikit gak apa-apa lah, Bli. Daripada sepi, bayangin. Kalau temen gue acong semua. Isinya cuma bahas diskon doang.
1: Bener sih, gue malah belajar banyak loh. Gue jadi tahu nih kenapa Gibran puasa, kenapa beli wayan gak makan sapi. Malah jadinya keren. Meja kita jadi kayak warna.
5: Nah, itulah toleransi. Bukan cuma soal membiarkan, tapi memahami. Kalau kita gak repot buat nanya dan peduli, kita cuma orang asing yang kebetulan duduk di meja yang sama.

0: Ramadan nih. Bismillah, buka dulu ya.
1: Nih buat lu, tadi gue minta gulanya dikit biar gak kemanisan kayak janji mantan.
2: Bisa aja lo, Cong.
3: Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Di malam hari ini senang sekali ngobrol bareng komunitas kembali kami hadirkan. Dan pastinya kami mengundang untuk Anda pendengar maupun pemirsa bagi pecinta bola, karena kita tahu sebentar lagi kita akan menyambut Piala Dunia 2026. Kita ingin tahu euforianya seperti apa. Dan pastinya ya di malam hari ini saya tidak sendirian, karena di aplikasi Zoom sudah terhubung ya dua narasumber kami ya. Ada dari komunitas The Gunners Indonesia. Yang pertama ada Mas Riono dan juga Mas Hengki. Halo, selamat malam Mas Ri dan juga Mas Hengki.
2: Halo, selamat malam Mbak. Selamat malam Mas Hengki.
1: Ya, halo, kabar baik.
3: Selamat malam ya. Apa kabar semua?
1: Kabar baik, sehat ya Mas Ri dan juga Mas Hengki.
3: Alhamdulillah.
1: Oke, okay, sudah kompak pakai baju Arsenal semua nih ya.
2: Kebetulan ya, nggak janjian ya.
1: Oh, nggak janjian ya. Oke, okay, karena di malam hari ini pendengar dan juga pemirsa, kita ingin juga tahu untuk Anda mungkin penggemar Arsenal ya. Tapi kalau untuk penggemar klub lain juga nggak apa-apa, malam hari ini ingin mendengarkan gitu. Kita ingin tahu juga dari teman-teman komunitas seperti apa juga, dan nanti menyambut euforia dari Piala Dunia tahun ini juga seperti apa. Dan pastinya saya mengundang Anda pendengar dan juga pemirsa untuk bisa bergabung malam hari ini, baik itu di line WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Dan pastinya untuk Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, dan juga menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, dan juga meninggalkan pertanyaan ataupun juga mungkin komentar-komentar malam hari ini begitu ya di Ngobras hingga jelang pukul 21 pastinya pendengar. Saya ingin tahu sebelumnya ya, kita nanti ngebahas soal apa namanya euforia Piala Dunia, tapi juga pengen tahu dari The Gunners Indonesia, teman-teman yang sangat mendukung klub Arsenal begitu, karena ini musimnya lagi dek-dek-dek-dek-der gitu ya, nunggu setelah beberapa musim nyaris, kemudian juga udah lama gak menjuarai juga, apalagi Okay. Halo, ya. Baik, nah kita ingin tahu tapi awalnya apa sih yang mungkin membuat Mas Ri dan juga Mas Hengki ini suka banget sama Arsenal? Mungkin bisa diceritain dulu, Mas Ri dulu mungkin ya.
2: Boleh, kalau saya sih memang mungkin masih bisa dibilang akan lebih senior Om Hengki ya.
1: Oh gitu.
2: Iya betul, tapi kalau saya dulu karena suka Arsenal, yang jelas mungkin jawabannya sangat umum sekali. Dulu itu Arsenal itu mainnya bagus banget, okay. Era pelatih Arsene Wenger ya, itu kan luar biasa. Cuma memang di saat itu momennya adalah ketika Arsenal masih punya fanversi gitu.
1: Okay.
2: Itu dulu, jadi pas masih punya fanversi, kemudian malah dia pindah tuh ke MU. Tapi kebetulan saya nggak pindah itu, okay. Cintanya tetap di Arsenal gitu.
1: Tetap di Arsenal.
2: Jadi momennya gitu dimulai dari situ. Walaupun di saat itu juga nggak juara-juara IPL ya, cuma masih sampai sekarang masih setia nunggu, mudah-mudahan musim ini juara gitulah.
1: Oke, okay, karena di tahun 2003-2004 ya, ini jadi momen emasnya Arsenal saat itu. Setelah itu juga belum ini lagi ya, dan semoga tahun ini begitu ya. Ini pasti doanya pendukung para Arsenal ya. Oke, okay, mungkin Mas Hengki bisa cerita dulu juga kalau tadi karena suka dulu mainnya bagus. Emang sekarang udah nggak bagus nih Mas Ri?
3: Masih bagus kok.
1: Masih bagus ya, oke. Okay. Mas Hengki
2: masih mungkin bagus, cuma okay, banyak yang nggak suka sekarang ya.
1: Oh, gitu.
3: Oke, okay, karena cara bermainnya udah beda.
1: Oke, okay. Mas Hengki, kenapa tuh awal mulanya suka sama Arsenal? Apakah okay, juga sama? Yeah.
3: Bener kata Mas Ri ya, saya dari suka dari Arsenal itu dari tahun 96-97 waktu okay, kelas 2 SMP. Waktu itu pemain favorit saya itu Dennis Bergkamp. Ya, karena memang permainan Arsenal itu waktu itu memang bener kata Mas Ri itu memang cantik ya, terus juga tiktak-tiktaknya itu bagus, dan Wenger pun juga dia pintar dalam mengelola klub pada waktu itu, okay. Jadi dia mengatur keuangannya dan juga bisa mengatur strategi pemain dan dalam permainannya, begitu sih Rita.
1: Okay. Begitu sih. Okay, tapi meskipun ada perbedaan cara bermain sampai di sekarang ini makin tambah makin cinta ya sama Arsenal pastinya Mas ya. Meskipun pasti tadi ada apa namanya perubahan begitu ya, dan tentu harapannya karena juga kita di akhir bulan menanti gitu kan di finalnya Arsenal nanti melawan PSG juga. Kira-kira apakah nanti bisa meraih kemenangan gitu ya? Doanya pasti iya gitu kan. Nah, terus kalau di apa namanya, teman-teman sendiri yang mungkin memang sama-sama mendukung Arsenal begitu ya, The Gunners Indonesia gitu. Nah, ini perkembangan komunitasnya dari tahun ke tahun juga seperti apa nih? Mungkin siapa dulu yang bisa bercerita?
3: Mas Ri atau Mas Yengki? Mas Ri.
2: Kalau di aku ngamatin dari YouTube ya, menurutku perkembangannya secara jumlah kayaknya sih nggak akan beda jauh ya, karena kan nggak juara-juara nih. Kalau juara-juara biasanya ini fans-fans baru kan akan muncul tuh, okay. Fans baru akan muncul kayak City lah, itu kan fansnya kan fans baru semua.
1: Fans
2: ya.
1: Baru kan menang ya di.
2: Ya betul. Terus kayak di X sekarang ya, itu kan terkenalnya ya fans bocil-bocil gitu ya. Memang kalau belum juara pasti kalau perkembangan fansnya tetap mungkin secara jumlah ya di situ-situ aja.
1: Okay.
2: Kalau kita amati dari setiap kota aja, kalau misal ikut-ikut nobar kan paling jumlahnya juga segitu-gitu aja. Tapi mungkin perkembangan yang di sini yang menurutku tak soroti itu sekarang Arsenal kan mau juara gitu ya. Bismillah juara gitu ya.
1: Bismillah juara ya.
2: Perkembangan di komunitas fansnya itu kadang ada beberapa fans yang membuat fans lain itu benci gitu sama Arsenal ya, dari kata-katanya, kemudian dari statement-statementnya yang mungkin kita sudah terlalu sombong dulu nih sebelum juara, kadang kita terlalu nggak terlalu hati-hati kalau berstatement ya, itu kadang membuat fans lain jadi benci kita dan mendoakan kita nggak juara.
1: Okay.
2: Nah itu mungkin dinamika-dinamika fans saat ini yang di titik-titik Arsenal mau juara, Bismillah ya, double juara gitu ya. Cuman memang yang jadi sorotan yaitu terkadang kita sendiri sebagai fans Arsenal sudah terlalu jumawa atau mungkin karena terlalu merindukan itu ya, terlalu merindukan trofi itu, jadi kita kayak wah ini saatnya juara. Tapi menurutku itu agak terlalu dini, jadi
1: harus ditahan ya.
2: Masih ada beberapa fans fanspage yang di Twitter yang bagus ya, gitu kayak kayak kita bisa jadi acuan ya, jangan terlalu terbawa suasana biar kita juga nggak dibenci sama fans lain gitu. Tapi nggak cuma di Indonesia ya, di luar negeri juga sama kok hal seperti itu. Bahkan beberapa mungkin pandit-pandit luar negeri bicara banyak orang itu atau beberapa fans klub lain itu ya harapannya nggak Arsenal yang juara gitu, mungkin City lagi. Bahkan fansnya Manchester United sendiri pinginnya City lagi, itu agak lucu juga. Itu mungkin Mas Yengki mau nambahin deh.
1: Ya boleh, silakan Mas Yengki. Meskipun ini Manchester City juga lagi ngejar banget ya Arsenal ya.
3: Kemarin betul ya. Tapi memang sekarang pelatihnya Arteta sekarang udah merubah konsepnya dia sih. Jadi Manchester sekarang dia permainannya itu bertahan dan juga melakukan strategi yaitu set up office-nya itu sih, yang orang mungkin tambah nggak suka itu, yang terakhir ketika lawan WSM itu. Nah itu yang membuat orang jadi semakin tidak suka, dan juga semakin orang, wah ini Arsenal sekarang diuntungkan gitu, itu sih. Sih seperti itu sih.
1: Oke. Nah, ini kan karena di akhir bulan nanti tepatnya di Budapest ya bakal melawan PSG nih. Nah, ini mungkin teman-teman yang mungkin kalau biasanya diskusinya kan ada di entah itu platformnya ada di YouTube, kemudian juga mungkin Telegram juga gitu ya. Pasti kan ada diskusi juga. Nah, ini gimana nih mungkin antusiasmenya untuk nyambut final juga, kemudian juga mungkin Premier League sendiri juga ini seperti apa nih untuk teman-teman gitu agar tetap kompak gitu ya, kan kadang mungkin tersulut juga atau mungkin yang malah mulai ragu kira-kira nanti bakalan runner up lagi nih jangan-jangan gitu. Jangan ya, tapi
2: kalau mungkin di UCL masih agak-agak nafas dulu ya kalau di Liga Champions, karena kan masih nanti yang deg-deg. Mungkin kalau aku pribadi di IPL-nya karena kan kemarin apalagi City menang ya, City menang itu kan harapannya kalah nih, walaupun kita masih posisi poin masih di atasnya, kita yang penting menang aja udah bisa juara, nggak harus ngejar gol ya. Cuma memang tetap deg-deg gitu. Cuma dari teman-teman yang saya baca, saya nggak begitu aktif kalau di WhatsApp ya. Cuma Om Hengki yang paling aktif ya, teman-teman pasti bahkan nggak cuma Arsenal aja yang ditonton ya, klub-klub lain bertanding juga ditonton karena memang berharap hasil dari mungkin City tadi malam dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi pertandingan Arsenal selanjutnya gitu. Bahkan kita sebagai fans saja deg-degan, apalagi para pemain harapannya mentalnya sudah nggak seperti dulu lagi, nggak runner up lagi, apalagi yang seperti Om Hengki sampaikan lagi, Arteta juga mainnya juga nggak seperti yang tahun kemarin, bener-bener pokoknya menang lah, kalau bahasa Jawanya pokoknya menang gitu ya.
1: Okay. Sampai itu
2: ya, kalau sebagai fans saat ini ya jelas pilih ya udah menang aja nggak apa-apa dah, nggak usah main cantik dulu gitu.
1: Gitu.
2: Kalau Liga Champion masih nafas dulu lah, nanti fokus IPL. Ya cuman di Liga Champion ada beberapa kabar yang kabar yang agak-agak mengganggu di timeline itu, kayak ternyata ini pihak klub suruh ini nih karyawan-karyawannya kalau mau nonton suruh beli tiket pesawat sendiri kalau nggak salah.
1: Okay. Soal biaya ya kesana.
2: Iya itu. Waktu dulu pun tiket di stadionnya sudah dibayarin tapi akomodasinya enggak, itu agak-agak juga bikin Arsenal diserang gitulah.
1: Karena juga ada bayang-bayang pemain yang cedera juga begitu ya, Mas Riono ya.
2: Dari yang terbaru Ben White juga cedera.
1: Nah, mungkin Mas Hengki mau menambahkan juga dari statement Mas Ri tadi.
3: Iya. Kalau untuk champion sih apalagi kan di WhatsApp ya. Apalagi sekarang wasitnya itu sudah dipilih nih dari UEFA kan. Sekarang itu wasitnya itu katanya mendukung pro dari Arsenal karena memang dia memimpin dua pertandingan di waktu di semifinal dan di perempat final.
1: Kemarin yang sama West Ham ya.
3: Gitu. Betul.
1: Itu sih. Jadi doananya dari wasitnya juga semoga nanti juga lebih
3: mendukung juga sih.
1: Nah, kemudian kalau kegiatan rutin nih dari teman-teman sendiri ya, selain diskusi, kemudian juga mungkin ada plan nonton bareng, apa yang mungkin juga dilakukan ya? Mungkin juga bisa dijelaskan kalau dari konten-konten di YouTube-nya sendiri The Gunners Indonesia ini juga pasti kan seringkali juga jadi tempat diskusi, meluapkan emosi atau euforia misalnya Arsenal menang gitu. Nah, ini seperti apa, Mas Hengki, Mas Ri?
2: Kalau selama ini sih masih menjadi hanya luapan emosi ya. Kita belum ada agenda untuk bikin acara bareng. Sementara kalau saya pribadi masih sering ikut acara yang dari kota-kota kayak AIS dan lain sebagainya, nobar-nobar kayak gitu-gitu. Cuma memang dari komunitas kita sendiri ya. Sebenarnya bukan komunitas karena dari YouTube kita bikin grup WA untuk ya benar-benar itu untuk mengeluarkan emosi, apalagi kalau kalah ya. Kalau kalah itu pasti rame, menang juga rame ya. Menang juga rame, tapi kalau pas lagi kalah pasti
3: rame.
2: Kita ininya kan ya enggak enak daripada nanti ke bawah saat mungkin real life ya, kerja atau mungkin dan lain sebagainya, bisa diluapkan di grup atau mungkin di komen-komen YouTube dan lain sebagainya, mungkin masih sebatas itu. Jadi biasanya Om Hengki ini bikin acara rutin, Mbak Prita.
1: Biasanya apa tuh biasanya bikin acara nih, Mas Hengki?
2: Om Hengki ini sering bikin kuis gitu.
3: Biasanya bikin kuis.
1: Apa tuh bikin acaranya apa aja biar menarik juga nih ya?
3: Jadi biasanya setiap mau match nih, saya satu hari sebelumnya itu bikin kuis buat para peserta grup di WhatsApp biasanya. Jadi kuis tebak skor dan biasanya juga berhubungan dengan channel kita juga sih kadang-kadang gitu. Jadi melihat channel YouTube-nya kita gitu, The Gunners Indonesia. Begitu sih Mbak Prita.
1: Tapi mungkin plan ke depan juga kalau misalnya ada kesempatan buat nobar juga seru ya pastinya ya.
3: Ya, kemungkinan sih ya, karena saya belum ngomong ke itu juga sih, ke Mas Riz juga sih. Rencana sih kalau bisa sih nanti kita akan juga ada nobar gitu
2: dengan mudah-mudahan bisa karena kita kayaknya beda-beda kota ya.
3: Betul, makanya itu sih.
1: Apalagi ini ya, semoga nanti Arsenal menang jadi semakin bisa tuh ya.
2: Harusnya ya. Cobalah nanti jangan gede
1: kan. Karena kan kita tahu juga sebentar lagi kan Piala Dunia begitu ya. Dan ini euforianya juga enggak kalah juga nih pastinya. Karena nanti mulai dari 11 Juni sampai 19 Juli dan itu dilakukan di 3 negara ya. Terus ini juga menjadi tahun pertama juga diikuti 48 tim ya, dari yang sebelumnya 32 tim begitu. Nah, ini kalau Mas Ri dan juga Mas Hengki ya, mungkin mewakili dari banyak nih teman-teman, kalau dari pemain Arsenal sendiri ya, itu mungkin siapa yang paling dijagokan untuk berlaga di Piala Dunia tahun ini?
2: Kalau aku ya jelas Declan Rice.
1: Declan Rice.
2: Dari mungkin selain di Arsenal memang benar-benar bagus mainnya, terus kunci juga, terus ya di Inggris juga dia kayaknya kan nggak ada ini ya. Yang lain siapa sih yang bisa, kalau Saka kan mungkin masih ada yang lain gitu ya bisa dimainkan di situ, tapi kalau Declan Rice menurutku dia akan jadi vital juga di timnas. Tapi kalau aku dari pemain di Arsenal yang tak jagukan di Piala Dunia, aku Declan Rice. Kalau yang lainnya mungkin masih ada satu atau dua yang, tapi Tetap yang utama menurutku tetap aku Declan Rice.
1: Declan Rice. Mas Hengki siapa nih yang dijagoin?
3: Kalau dari saya sih ya, memang sih saat ini tim kita nih ya, saat ini ada 10 negara sih mewakili. Di 48 negara ini

0: Pengen tanya nih terkait dengan mungkin bagaimana juga dari teman-teman yang tergabung di The Gunners Indonesia ini melihat euforia atau suasana juga antara mendukung klub Arsenal dan juga mendukung para pemain Arsenal yang sama juga tapi berseragam tim nasional dan nantinya akan berlaga di Piala Dunia. Ini seperti apa?
1: Ya kalau aku sih lebih ke bangga aja ya. Bangga karena mungkin ada pemain kita yang kita lihat setiap minggu gitu kan. Kalau di klub kan kita lihatnya setiap minggu. Okay. Kemudian kita akan lihat di momen ajang besar Piala Dunia yang luar biasa. Pasti gak cuman penggemar Liga Inggris, pasti liga-liga yang lainnya kan nonton juga. Karena okay. Itu nanti selama kurang lebih 1 bulan di Piala Dunia, kemudian semua mata di dunia akan tertuju ke situ. Terus lihat kita pemain kita di situ pas main dan lain sebagainya. Kalau saya sih bangga juga karena senang. Biasanya kita lihat di klub nih bermainnya dengan teman-teman di klubnya. Nah ini bermain dengan tim rival kan, tim rival yang main di klub yang sama kayak gitu. Itu menurutku ada emosi tersendiri. Jadi hal-hal kayak gitu yang ya menurutku juga pengen banget kita tonton, kayak Declan Rice nanti juga main dengan pemain yang di rival di klubnya kayak gitu-gitu. Okay. Kan otomatis kalau aku sih antusias gitu ya.
0: Antusias apakah dan bangga ya.
1: Kayak mainnya sama, apakah nanti beda lah. Itu kan juga nanti kita bisa lihat gitu.
0: Oke, Mas Hengki silakan.
2: Iya, kalau saya memang bukan kebanggaan juga sih, karena saat ini musim ini ya, terutama musim ini pemain Arsenal untuk dipanggil timnas di Piala Dunia itu masuk 5 besar yang terbanyak dari total jumlah pemain Arsenal yang inti 25. Mm-hmm. Itu ada kurang lebih 17 sampai 18. Mm-hmm. Kita pemain kita terpilih semua gitu.
0: Okay,
2: itu okay. Sih dan okay. Mudah-mudahan terakhir ya, next domain itu mudah-mudahan kepanggil ke Inggris sih, mudah-mudahan. Karena dia akan big star sih nanti sih kemungkinan.
1: Betul, masih muda yeah. Dan mainnya juga bagus. Mm-hmm.
0: Okay. Yeah. Proyeksi lah ya pastinya ya. Oke.
2: Okay. Betul, harus Kelly sih ya.
0: Oke.
2: Okay. Kelly nah, juga mulai berkembang.
0: Ya. Yeah. Ini beberapa komentar ya sebelum kita rehat, ada dari akun GodFootball88 Gaspol Bung Hengki. Wah, ini pasti fansnya Mas Hengki nih ya. Ada juga
1: Kia. Emang Om Hengki ini populer di klub loh, paling
0: okay. Oke, okay. Ada juga Kianu Gadis di sini. Tes Dana oke, okay. Ke Arsenal yakin gak nih juara? Wah, ini jangan-jangan fans lain ini ya?
1: Curiga.
0: Oke, okay, gak apa-apa ya, buktikan nanti ya Arsenal. Kemudian ada juga Sutresna Yasa Gaspol Suhu Hengki. Wah, ini temennya Mas Hengki semuanya atau fansnya Mas Hengki semuanya. Kemudian ada juga Dana oke, okay. Kak sebagai Gunners, Gunners gimana polesan Arteta sejauh ini? Banyak yang meragukan. Nah, sekarang kan udah hampir juara nih di IPL dan UCL. Gimana nih?
1: Ya kalau aku masa bodoh ya, ini detik-detik ini aku masa bodoh. Pokoknya kalau awal-awal itu pas Arsenal di apa namanya sering itu deh, yang apa namanya dari bola mati ya, itu kan udah terkenal ya, set piece FC ya, dan okay. Sebagainya itu sempat iya ya mainnya kok sekarang begini, pas padahal awal-awal Arteta masuk itu kan mainnya juga bagus dan sebagainya. Cuma kalau karena melihat antusias dan juga serangan-serangan dari lawan ya, serangan-serangan dari fans lawan itu kayaknya butuh trofi deh untuk untuk menyerang balik gitu. Dengan cara mungkin seperti ini ternyata mendapatkan trofi, it's okay. Nanti okay. Kalau sudah dapat trofi, siapa tahu Arteta akan main bagus dengan mungkin nambah pemain lagi dan lain sebagainya. Tapi Arsenal juga kayaknya Arteta kan sudah lebih dewasa. Kalau kalau lawannya gaya mainnya bisa dengan diserang dengan gaya main cantik, dia akan main cantik kok gitu. Tapi kalau kayaknya lawannya ini, kalau Arsenal main cantik kayaknya kalah di lawan ini, kayaknya sudah tahu gitu loh. Jadi makanya akhir-akhir ini di musim ini Arteta mainnya seperti itu karena tahu cara menang gitu lah. Menurutku okay. Ya okay. Walaupun beberapa kali ada kalah juga ya, cuma kan kayaknya musim ini sudah paling yang paling bagus lah okay. Komposisi pemain dan juga Arteta-nya sendiri.
0: Dari manajemen emosionalnya juga ada beda lah ya di.
1: Iya betul, pergantian pemain juga lebih bagus.
0: Yeah. Oke, okay. Mas Hengki mau menambahkan? Silakan.
2: Iya. Ya saat ini sih memang pro dan kontra sih ya, defense sendiri pun saat ini pro dan kontra Arteta ini karena mungkin karena udah kelamaan kali ya tiga kali run up, jadi mungkin para fans itu juga pada jenuh kali ya, kesel kali, ini kok Tepa kapan nih katanya. Malah ada yang bilang nih si Arteta ini adalah agen City katanya, karena
0: oh, gitu.
2: Kan memang
0: dulu dia kan asistennya Pep Guardiola gitu ya.
2: Betul gitu okay. Itu memang pro kontra di grup pun juga sama, itu sering kali ya ada kali debat gitu seperti itu sih ada pasti terjadi gitu.
0: Okay.
2: Biasanya saya menangkan biasanya
0: okay.
2: Gitu sih.
0: Pantas sudah kejawab nih ya dari komen-komenan di YouTube. Ini ada juga fans Chelsea musim depan Chelsea katanya. Oki Rahman. Gak apa-apa ya. Oke, okay, kita tahan dulu nih. Nanti masih membacakan juga apa

namanya komentar dan juga masih membicarakan soal euforia Piala Dunia di tahun 2026 ini, dan pastinya kami juga masih menunggu komentar Anda atau pertanyaan Anda pendengar di Ngobras malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, kita lanjutkan lagi ngobrol bareng komunitas Tegaros Indonesia malam hari ini. Masih bersama dengan Mas Sri dan juga Mas Hengki. Nah, kalau tadi kan memang sudah disebutin ya, pemain andalannya begitu dari Arsenal yang dijagokan untuk di Piala Dunia adalah Declan Rice. Tapi bagaimana juga nih, sebenarnya kalau misalnya menurut Mas Hengki dan juga Mas Sri, pengaruh dari mungkin atmosfer Piala Dunia ini juga akan berdampak pada performa para pemain Arsenal di liga nanti. Apakah takut juga, maksudnya kekhawatiran mungkin dari kelelahan atau cedera? Nah, ini seperti apa, Mas Hengki, mungkin dulu, lebih dahulu. Oke, suaranya belum keluar, Mas Hengki?
2: Ya, halo, ya, baik. Oke, silakan. Mbak Prita. Ya, memang berpengaruh sih, Mbak Prita. Tapi secara profesional, mereka secara ini ya, secara permainan juga mereka. Awalnya mereka hati-hati nih, tapi sekarang karena sudah puncaknya nih, mereka totalitas. Karena waktu di bulan, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya, kayak Saka, kayak Odegaard, itu mereka juga mainnya juga hati-hati, dan jadi sering cedera sih, itu sih Mbak Prita. Jadi mereka juga menjaga kondisi tubuhnya, kondisi badannya, supaya bisa tampil di Piala Dunia sih, gitu sih Mbak Prita.
1: Mas Sri, mau menyampaikan juga seperti apa? Kalau pandangannya?
3: Kalau mungkin dampaknya ke performa Arsenal nanti, menurutku akan sangat bagus. Jadi para pemain yang ikut Piala Dunia, otomatis mental juga akan tambah bagus ya. Mental-mentalnya kan otomatis akan meningkat gitu ya, kepercayaan diri, mental, apalagi kayak misal tadi Om Hengki bilang Max Domen ikut, otomatis kan itu tambah pengalaman. Itu kan nanti pasti mental juga tambah bagus. Terus kemudian paling ada juga kekhawatiran kayak misal cedera gitu kan, juga nanti takutnya pas main Piala Dunia malah cedera yang panjang gitu kan, juga nanti akan mempengaruhi performa Arsenal nanti, karena kan pasti setelah Piala Dunia kan kembali ke klub ya. Itu juga akan sangat mengkhawatirkan. Tapi positifnya ya pasti mental tadi, terus kemudian pulang percaya diri, apalagi ada yang juara misal klub tersebut ada pemain Arsenal, pasti juga mental juara kan jadi lebih bagus gitulah.
1: Nah, ini kalau di YouTube dulu ya, saya bacakan beberapa juga, karena ini banyak juga ada dari akun Agus. Kak, boleh dong kasih tahu gimana sakitnya di hati saat Arsenal dulu gagal, dan gagal terus juara. Oke, mungkin juga bisa mewakili dari teman-teman ya, luapan-luapan emosi yang biasanya disampaikan itu di kolom komentar YouTube ataupun juga di grup WhatsApp gitu. Seperti apa, Mas Eki dulu mungkin?
2: Ya, pasti sih ada sih sakit hati. Pas, waduh, ini kok sebentar lagi kenapa kok gak jadi juara gitu sih, Mbak Peta. Kadang emang bikin kesel di hati juga sih gitu. Cuma terus juga ada juga teman-teman tuh ada juga yang ngeledekin gitu. Nah, ini spesialis runner up nih, as well nih gitu nih, gitu sih. Jadi seringkali memang di secara hati ya itu juga sedih sih ngelihat perjuangan tim klub gitu, pemain-pemain malah jadi ngedrop gitu sih, Mbak Peta.
1: Oke, gitu. Mas Sri, gimana Mas Sri?
3: Ya kalau aku sih ngamatin ya dari teman-teman yang komen di YouTube, di WA, itu kan pasti kalau kalah, dan apalagi template-nya itu sudah ada sebenarnya dari 3 tahun yang lalu di bulan April gitu, pasti kita sudah dikecewain itu kayak di bulan-bulan itu ya, April terus Mei ya, terus akhir musim dan lain sebagainya. Tapi ini ada harapan gitu ya, ada harapan. Tapi kalau masalah pas itu ya jelas kita sangat sedih, apalagi sangat berpengaruh juga ke relief, apalagi mainnya malam Senin misalnya. Main malam Senin, terus kita harus menghadapi hari Senin ini
1: dengan kekecewaan,
3: ya? Kekecewaan, dan pasti sampai di titik pernah itu saya gak enak badan.
1: Ya ampun, sampai segitunya ya, ini fans
3: ya, betul. Jujur, sampai gak enak badan meriang karena benar-benar apa ya, pas pertandingan apa saya lupa, pokoknya intinya itu sebenarnya bisa menang, cuma kalah, terus ya benar-benar sakit lah, sakit hati, terus ya udah. Ya enggak yang sampai berminggu-minggu, enggak, paling 1 hari 2 hari juga sudah hilang ya.
1: Oke. Fans Arsenal tidak banyak bicara tapi langsung meriang ya kalau klubnya kalah ya.
3: Jadi ini nih apa namanya nanti.
1: Oke. Kemudian ini pertanyaannya lagi ya. Ini dari siapa ya? Oke, ada dari Oki Rahman, musim depan beli pemain dari London Biru yang banyak biar juara lagi katanya. Terus pemain Arsenal terbaik tahun ini versi Kak Sriono dan Kak Hengki siapa nih gitu. apakah tetap Declan Rice juga?
3: Atau ada? Kalau ini kayaknya beda nih, Kalau ini kayaknya beda. Kalau dari segi fit apa namanya ya, yang benar-benar bantu Arsenal ini kan sekarang di defense. Di beberapa media juga mengatakan hal sama, terus ada pandit dari Legend MU juga bilang gitu, tapi sebelum aku baca berita-berita itu sempat kalau nggak Raya, Gabriel Magalhaes gitu. Tapi aku kayaknya ini pilih ke Gabriel ya, karena ada beberapa tackle-tackle dia yang luar biasa, terus walaupun Raya juga iya. Dari IPL sendiri ada 3 pemain Arsenal yang masuk di situ, Declan Rice, Gabriel Magalhaes sama David Raya, kiper gitu ya. Tapi kalau aku milihnya yang Gabriel Magalhaes gitu.
1: Oke. Meskipun David Raya juga kemarin melakukan penyelamatan yang dramatis juga.
3: Ya, begitu, itu ya. Luar biasa kemarin. Ya. Itu bisa jadi dikenang nanti kalau Arsenal juara ya.
1: Oke, Mas Hengki gimana nih kalau tadi ya, yang mungkin apa namanya jadi yang paling terbaik deh pemain Arsenal?
2: Kemungkinan sih akan yang bersinar nanti ya di Piala Dunia itu mungkin Bukayo Saka sih.
1: Bukayo Saka.
2: Karena ya, ini kan waktu dia sih ya Bukayo Saka saat ini. Menurut saya karena dia akan udah semakin dewasa sih ya, semakin dewasa, dan waktu Piala Dunia yang sebelumnya itu akan membuat mental dia akan semakin kuat sih, terutama apalagi nih kalau sebenarnya Arsenal nanti di juara di Liga Inggris ataupun dan juga di UCL, itu akan membentuk mentalnya dia sih gitu. Apalagi kan kemarin waktu di semifinal dia mencetak gol kemenangan kan, untuk satu gol itu untuk membawa ke final. Harapannya sih Bukayo Saka itu akan bersinar di Piala Dunia sih kalau menurut saya, karena mentalnya itu kan sudah terbentuk gitu sih. Gitu sih menurut saya Mbak Prita.
1: Oke, gitu. Kemudian ini yang di Piala Dunia ya, ada akun Aura Aira. Kalau POV kalian bagaimana dengan format Piala Dunia tahun ini? Karena ada perbedaan juga dan dilakukan di 3 negara ya, di Amerika Utara.
2: Betul.
1: Ya. Seperti apa Mas Hengki? Atau Mas Rio dulu silahkan.
2: Kalau menurut saya ya, saat ini sih Piala Dunia ini bisnis sih, secara bisnis. Jadi FIFA ini sekarang bisnis sih, bukan mempertahankan kualitas gitu. Jadi saat ini kan jumlah peserta negara kan 48. Jadi ada negara-negara yang berantah, yang tidak tahu gitu, tiba-tiba muncul gitu. Ini secara ini ya bisnis FIFA sih ini akan menguntungkan sih gitu. Tapi secara kualitas permainan ini akan jomplang karena antara klub besar dan klub kecil itu akan saling bantai sih menurut saya sih. Dan mungkin klub kecil ini, negara kecil ini mungkin akan bertahan ya, jadi cara bertahan mungkin akan permainan ini kan jadi membosankan kalau menurut saya sih nanti nextnya karena banyak sekali negara, 48 negara ini menurut saya yang cukup di, apa ya, jadi tidak ada tim yang berkualitas gitu sih kalau menurut saya sih, jadi tidak ada saringan lagi, jadi semuanya ikut semua, apalagi sekarang kan ada Asia 8, Amerika Latin 6, Eropa ada 16, Afrika sekarang ada 11, Oceania juga ada 1, dan CONCACAF juga ada 3. Dan menurut saya saat ini sih kurang bagus ya kalau menurut saya, karena tidak berkualitas gitu sih menurut saya, dibandingkan yang sebelumnya, yang tahun 2022 itu. Itu sih menurut saya berita sih.
1: Oke, karena ada perubahan tadi ya dari 32 ke 48, meskipun negara kita tercinta juga tidak lolos kemarin ya di kualifikasi gitu ya.
2: Disayangkan sih ya, tidak lolos itu.
1: Oke.
2: Betul, malah sudah sedikit lagi.
1: Oke, Mas Ri, silakan gimana kalau pandangannya terkait dengan apa tadi format Piala Dunia yang baru ini?
3: Ya, menurut beberapa artikel yang dibaca juga menyampaikan hal sama Mbak Berita. Jadi memang itu benar-benar pure bisnis. Kemudian memang enggak, nantinya di awal-awal match pasti akan memboringkan ya. Kalau bisa menyajikan laga-laga besar itu pasti sudah, kalau masuk ke hampir-hampir akhir gitu baru kita melihat tim-tim yang memang bagus kan pasti akan lolos. Terus kemudian ya mungkin ada positifnya gini, kita yang belum pernah lihat negara-negara itu main Piala Dunia, nanti kita bisa lihat di situ. Kemudian siapa tahu di situ juga ada bibit-bibit unggul yang bisa diambil di klub.
1: Nah,
3: siapa tahu juga bisa di situ. Jadi mungkin positifnya yang bisa diambil di situ. Selain itu ya, yang kita sampaikan sama Om Egy itu betul. Itu juga pasti memang bisnis, apalagi di tiga negara kan. Di tiga negara kan pasti negara-negara itu juga akan mendapatkan luar biasa penghasilannya karena Piala Dunia kan. Kayak gitu sih menurutku.
1: Oke. Nah, terus kalau ini siapa pemain yang perlu dibuang jauh-jauh dan perlu didatangkan untuk prepare musim depan? Siapa nih kira-kira? Kalau yang dari performa mungkin kayaknya kurang apa, dari beberapa kali laga kurang oke nih. Ini siapa kalau menurut Mas Ridwan dan Mas Hengki?
3: Kalau kemarin sempat Ben White ya, cuma kemarin sebelum cedera aja main bagus tuh. Cuma memang sempat membawa Arsenal kekalahan berkat blunder dia. Jadi itu masuk daftarku ya kalau di BNW. Terus kemudian kalau yang didatangkan nih, yang dari PSG sih yang kemarin bersinal ya, sayap kiri ya. Itu kan luar biasa, yang mudah-mudahan bisa. Mungkin Julian Alvarez juga termasuk yang bisa juga jadi opsi yang didatangkan. Tapi ada beberapa berita nyebut karena Mbappe lagi ada masalah di Madrid, tapi aku nggak setuju karena dia super-super menurutku akan bawa masalah ya. Walaupun dia pemain bintang kayaknya akan bawa masalah, tapi menurutku dari rumor Mbappe itu, makanya aku juga nggak nulis berita itu, dia males ya. Karena menurutku hanya rumor. Walaupun yang bicara salah satu legend di klub, cuma menurutku itu nggak cocok juga di Arsenal. Terus itu sih menurutku. Kalau selain yang keluar tadi, selain Ben White, aku masih bingung ya, karena kayak Trossard sempat gak bagus, tapi akhir-akhir ini bagus ya, gitu-gitu. Jadi memang kayak sayang aja kalau dari squad yang sekarang.
1: Oke. Itu kalau tadi Mas Ri lebih ke Ben White ya, yang harus kayaknya di singkirkan nih di apa namanya musim depan. Kalau Mas Hengki siapa?
2: Kalau tadi saya benar, tadi awal saya memang seperti jawabannya Mas Ri juga sih, awalnya Ben White. Tapi ketika dua pertandingan terakhir ini dia bagus dan cedera saat ini, jadi saya mengambil apa posisi lagi nih sekarang nih, Gabriel Jesus sih kalau menurut saya. Karena Gabriel Jesus saat ini beda dengan yang tahun sebelumnya, musim sebelumnya sih gitu.
3: Saya jadi, sampai lupa kalau masih ada Gabriel Jesus ya.
2: Lupa kan Mas?
3: Lupa.
2: Masih ada Jesus Mas.
3: Betul.
2: Iya. Itu yang harus yang pertama sih. Tadi awalnya memang Ben White karena permainannya juga kan kurang terlambat ke belakang ketika diserang gitu sih. Nah, sekarang berbeda. Memang sekarang ini yang pertama memang Gabriel Jesus sih gitu.
1: Oke, okay, Gabriel
2: untuk
1: Jesus.
2: Pemain ya.
1: Potensial yang potensial.
2: Potensial untuk di seperti Mas Rit tadi bilang, Alvarez sih saat ini sih yang diarut ke Madrid, dan itu kan kelihatan sih tunjukkan kemarin waktu pertunjukan terakhir Alvarez sempat berbicara dengan Arteta juga. Ya mungkin ajakan Arteta untuk bergabung sih, dan menurut saya Alvarez sih kemungkinan 90% tuh akan bergabung di Arsenal sih. Itu sih Mbak Rita.
1: Oke, kalau ini ada juga yang komentar, gak perlu ada yang dibuang sih, udah solid banget katanya Arsenal begitu ya. Terus Gyökeres akan tampil gacor nih di timnas Swedia katanya, tapi ya bisa jadi juga ya nanti ya, kita lihat lah ya. Oke, kemudian kalau semua pemain inti nggak cedera, aman aja. Nah itu biasanya cedera kan kita nggak tahu kapannya gitu ya. Ini bikin ketar-ketir juga. Kemudian apalagi nih dari timnas Swedia sebagai kuda hitam di Piala Dunia kali ini, dan Gyökeres tampil gacor nanti bersama timnas Swedia, masih sama juga. Kemudian saya masih lanjutkan juga. Ini terima kasih ya yang malam hari ini apa namanya sudah meramaikan di kanal YouTube RRI Madiun. Oke, mungkin yang ingin disampaikan juga nih ya untuk harapannya bagi klub sendiri Arsenal, kemudian juga untuk para penggemar juga agar tetap juga solid mendukung baik itu klub dan juga euforia Piala Dunia ini sendiri seperti apa, Mas Hengki Masri?
3: Harapannya kalau untuk Arsenal yang jelas mentalnya jangan goyah dulu ya. Jangan karena City kemarin menang terus dua laga penentu ini terus, karena lawannya juga lawan-lawan yang ibaratnya Burnley itu udah gak ada harapan lagi masuk IPL, harusnya gampang lah ya. Terus Palace sudah fokus final, mungkin akan menurunkan lapis kedua. Jadi mudah-mudahan itu bisa menang, lawannya juga daripada City juga lebih ringan ya. Masa ya harus mentalnya kena lagi kan, jangan lah ya. Kayak kemarin di pertandingan City kan di Cranles juga muncul terus tuh videonya yang ini belum selesai. Harusnya dari statement itu juga akan bantu mental Arsenal ya. Terus kemudian kalau untuk para fans ya, sabar dulu ya. Sabar dulu walaupun nanti mungkin lawan Burnley menang, jangan keluar-keluar dulu, tahan. Tahan, jangan berikan statement-statement yang menggiring kita sebagai fans Arsenal yang terlalu buru-buru merayakan gitu ya. Karena mereka sedang benci kita nih. Jadi kita sabar dulu. Kita buktikan dulu. Nanti kalau kita trofinya keluar, bebas dah mau ngapain ya, mau hina tim lain lah, mau apa, silahkan. Tapi sesama fans mohon mungkin dijaga, karena yang kena itu nggak seaknum itu aja, pasti akan digeneralisir ke semua fans itu, yakin. Jadi pasti segitu. Belum lagi nanti di kehidupan langsung nih ya, ketemu orang itu pasti. Dulu kan yang sering diserang kan MU ya, sekarang lagi Arsenal lah, intinya gitu.
1: Oke, Mas Henry, Mas Hengki silahkan.
2: Iya, jadi para fans Arsenal itu jangan sombong dulu lah gitu, karena kita masih ada 2 pertandingan, City kan masih 3. Nah, ketika nanti kita lawan Burnley dulu, kita menang. Nah, ketika nanti City Kus lawan Bournemouth, nanti dia seri atau kalah, nah, bolehlah kita merayakan ketika pas titik itu, di Bournemouth lawan City Kus itu. Mm-hmm. Gitu sih menurut saya Mbak Prita sih. Mm-hmm. Jadi fans Arsenal tetap tenang dulu, ketika nanti Burnley menang, kita tahan dulu, nanti ketika lawan Bournemouth, Manchester City nanti bisa seri ataupun kalah, nah, barulah kita meluapkan kegembiraan kita sih, gitu. Karena sudah 23 tahun ya kita di Liga Inggris ini sudah puasa sih. Jadi harapannya teman-teman bersabar, dan harapannya Arsenal pasti juara sih di Liga Inggris tahun ini sih, pasti.
1: Okay. Gitu. Tapi yang jelas tadi jaga mental, yeah, jangan jumawa juga.
2: Betul.
1: Nah, terakhir mungkin untuk menyambut Piala Dunia sendiri, ini juga seperti apa nih dari teman-teman juga, meskipun pendukung Arsenal begitu, tapi kan juga banyak pemainnya nanti yang juga akan berlaga juga nih di Piala Dunia. Mungkin Mas Hengki dulu gantian.
2: Mm-hmm. Iya, jadi dengan harapan ini sih, ya, pemain Arsenal juga seperti kata Mas Ray juga ya, harapannya bisa membawa mental juaranya ini ketika nanti bisa juara, mm-hmm, akan bawa ke negaranya sih gitu, mm-hmm, dan dia bisa totalitas tampil di Piala Dunia dan bisa membawa negaranya yang akan di bialanya ini bisa menjadi juara sih, itu sih, jadi menularkan mental juaranya sih, itu sih.
1: Okay. Mas Ri mau menambahkan, silahkan Mas.
3: Kalau aku sangat antusias, apalagi banyak pemain Arsenal yang main, mudah-mudahan mainnya bagus, jadi mereka di negaranya nggak dibully gitu loh, kayak itu, ah itu pemain Arsenal nih gara-garanya, misalnya mainnya jelek nih,
1: yeah.
3: Nah, itu main Arsenal ini mainnya nggak jelek, apalagi menyebabkan kekalahan, nah, jangan sampai lah. Mudah-mudahan pemain Arsenal ini main di timnas bawa main yang bagus, terus nyetak gol dan sebagainya, kan otomatis itu dari Arsenal juga membawa nama baik klub gitulah, harapannya gitu, dan antusiasnya gitu juga, karena nanti kita pasti teman-teman Gunners juga akan nonton nih klub yang, apalagi di situ ada pemain Arsenalnya, pasti mereka akan nonton, minimal pasti ngecek skor lah ya. Teman-teman ini pasti akan minimal akan ngecek skor lah, kemarin Inggris menang nih, terus kemudian dan sebagainya, jadi pasti apalagi yang bukan fans bola aja nonton Piala Dunia, apalagi kita-kita yang seneng nonton bola pasti akan antusias juga untuk nonton Piala Dunia, walaupun dengan format yang baru ini banyak perdebatan, cuma memang tetap nggak bisa dipungkiri Piala Dunia itu pasti masih menjadi ajang yang besar untuk kita tonton gitu.
1: Okay. Meskipun juga harus bermain bersama dengan pemain dari klub rival juga di timnasnya nanti begitu ya, tapi semoga tetap Arsenal juga juara, dan para pemain juga bisa membawa hal-hal baik juga nanti di negaranya masing-masing. Oke, terima kasih sekali Mas Hengki dan juga Mas Ri ya untuk kebersamaannya malam hari ini, ngobrol-ngobrol seru, dan juga salam untuk teman-teman The Gunners Indonesia juga. Kita nanti sambung di lain kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi, apalagi soal bola. Sehat selalu, sampai jumpa lagi. Selamat malam teman-teman.
2: Ya,
3: selamat malam.
2: Terima kasih.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya tuntaskan ngobras malam hari ini, dan pastinya Anda masih bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun, dan pastinya tetap bersama kami, karena nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan informasi dalam bahasa Jawa. Saya beritahu dia, selamat malam.
0: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Mbak Dir, malam ini pendengar kami lanjutkan kembali dengan ragam budaya dan juga hiburan kelenengan malam. Dan kami awali satu sajian tembang dari Karawitan RRI Surakarta. Pendengar dengan Sekar Ageng Sudirawarana Dawuh Gending Mundet Kala Jawa. Selamat mendengarkan.

truk kantong bolong. Para winasis tanah Jawa sering mulangake bab ngilmu kantong bolong. Kantong tegesi wadah, bolong tegesi suwek. Mula diseni sepiro wae kantong bolong mesti bakal entek gusis ora ana tepake. Sing duweni ilmu iku ya iku Petruk. Mula sering kasebut Petruk kantong bolong. Ya kuwi panengahe punakawan. Petruk asale saka tembung Jawa kuno. Patrap kang ngemu teges tindak tanduk. Petruk saka tembung Arab ya kuwi Fatruk tegese ninggalake. Mula Petruk kantong bolong mujudake gegambaran wong sing seneng weweh marang sapodo-podo. Lan ninggalake barang kang ala ing panguripan saben dinane. Anggone weweh lan prihatin nganti kabutuhane dewi kurang. Mula ana crita pedalangan sandangan Petruk sarwa prasaja. Petruk gedhe gentur tapane, betah ngelih lan seneng tirakat. Bebarengan Semar, Gareng lan Bagong asring munggah gunung medun jurang. Nasak ri bebundutan mlebu alas, ketemu satu kewan galak. Nggoleki Wahyu sangkan paraning dumadi. Momong sondherekake para satrio Pandhawa kang watake ambek para Marta berbudi bawa Leksana. Petruk seneng tertulung marang wong kang nandang kacingrangan. Tanpa mbedak-bedake gulungan lan asal usule. Saben weweh ora tau dibiwarake. Lakune sesideman bebasan tangan tengen ngulungi tangan kiwa ora mangerteni. Sebab kang digoleki pancen dudu pangalembono. Ananging nindakake laku utama. Jaman biyen wong ngamalake ngilmu kantong bolong pawadan ikhlas. Senajan uripe rekoso ananging bak weweh ora wigih-wigih. Sebab duwe keyakinan Gusti ora sari. Becik ketitik ala ketara. Sapa nandur kabecikan bakal ngawoh kebecikan. Kosok baline. Sapa nandur angkara murka bakal tuwuh angkara murka uga. Ing jaman saiki akeh wong kang ngamalke ngilmu kantong bolong nanging beda cak-cakane. Kantong bolong ditegesi wadahe bolong. Diseni sepiro wae tansah kurang. Mung nganggo numpuk bondo sak uka-ukae. Kaya wadah borot wae. Mula ora mokal. Senajan wis dibayar negara nanging isih rumangsa kurang banjur tumindak culika laku ngiwa. Gampang niteni. Ngilmu kantong bolong yaiku ora tau nrimo. Senenge numpuk bondo. Yen perlu nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Tumindake mesti adigang adigung adiguna. Sopo siro sopo ingsun menawa menehi pambiyantu mesti ono pamriye. Kacarita ing lakon Petruk dadi ratu. Petruk kang biasane urip prasaja nindakake laku utama bisa kapilut gudu nindakake angkara murka. Sebab Petruk dititipi pusaka Kalimasada kagungane Prabu Puntadewa kang kastene ngidapi-dapi. Mula terus nganggo aji mumpung
apa kang dikarepke mesti bisa kelakon. Kanthi pusaka Jamus Kalimasada, Petruk kepingin dadi ratu kang disubya-subya kawula. Sugih mlegedhu kasukan Mas Picis Raja Brana. Ratu Sonya Wibowo kasil diperjaya dening Petruk. Sebanjure Petruk madeg ratu ing Sonya Wibowo. Jejuluk Prabu Bel Gedwel Beh Tong Tong Sot. Uripe Petruk banjur mukti Wibowo, banjur lali ninggalke Semar Gareng lan Bagong. Saben dina nanggap ledhek kenya sing ayu-ayu, ngombe omben-omben kang marai owah pikire. Daharan sarwa enak sandangan pating gebyar. Abdi dalem siaga sendika dawuh. Kabeh kawula Sonya Wibowo ora ana kang wani ngalang-alangi. Mergo tansah suka-suka muja hawa nepsu. Ilang kaprawiran Sang Prabu Bel Gedwel Beh Tong Tong Sot usanane lena. Badar dadi Petruk kantong bolong. Mula sejatine manungsa iku mung jejer titah sakwantah. Duweni mung lali karo salah. Mula aja padha kakehan polah mundhak sansaya bubrah.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Madiun, kebersamaan kita masih tersisa kurang dari 60 menit kali ini. Dan tentunya lagu-lagu Gending Jawa masih akan kami hadirkan untuk menemani waktu rehat Anda pastinya. Namun informasi berikut kami hadirkan terlebih dahulu, yakni Pemkab Madiun yang terus mendorong pembangunan konektivitas wilayah di lereng Gunung Wilis. Salah satunya adalah melalui pembangunan jalan tembus Bodak Dagangan yang mulai dikerjakan bersamaan dengan pelaksanaan program Bakti Harmoni Madiun Bersih, Sehat dan juga Sejahtera atau Bahana Bersahaja di Desa Bodak, Kecamatan Kare. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ya yang ke-23 Kabupaten Madiun tahun ini, di mana Bupati Madiun Hari Wuryanto juga mengatakan bahwa pembangunan akses penghubung antar wilayah ini penting untuk juga mendukung distribusi hasil pertanian dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, pendengar, informasi berikutnya adalah di mana di Gunung Kendil Magetan ya, ini banyak pendaki yang hadir di sana karena ingin menikmati panorama Telaga Sarangan yang tentunya menjadi daya tarik. Karena kita tahu libur panjang kenaikan Isa Al-Masih ini juga akhirnya mendongkrak jumlah pendaki Gunung Kendil di kawasan Taman Wisata Geni Langit, Kecamatan Poncol, pendengar. Pada hari pertama long weekend ya, jumlah pendaki bahkan melonjak hingga 2 kali lipat dibandingkan pada akhir pekan biasa. Jadi sejak Kamis dini hari, ini ratusan pendaki sudah mulai memadati base camp pendakian. Kemudian juga memang Gunung Kendil dengan ketinggian 1625 mdpl menjadi alternatif favorit, selain juga jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Selain memiliki jalur pendakian yang relatif pendek ya, pendengar, jadi Gunung Kendil juga menawarkan panorama alam yang membentang luas dari area puncak. Karena dari puncak sendiri, pendaki dapat menikmati pemandangan Telaga Sarangan, bahkan juga bentang Gunung Lawu itu sendiri, pendengar.

0: RRI dengan esensi buku. Amba, karya Laksmi Pamuncak. Melalui novel Amba, Laksmi Pamuncak menghadirkan kisah cinta tragis yang berlatar belakang sejarah kelam Indonesia, yaitu tragedi 1965 dan pengasingan politik di Pulau Buru. Cerita ini mengikuti tokoh utama bernama Amba yang harus menanggung pahitnya cinta dan kehilangan karena situasi politik yang tidak menentu. Dengan narasi yang indah dan penggambaran emosi yang mendalam, Laksmi meramu unsur roman, sejarah, serta inspirasi dari epik Mahabharata menjadi sebuah karya sastra yang menggetarkan. Amba tidak hanya menawarkan kisah personal, namun juga menyuarakan luka kolektif yang dirasakan banyak orang pada masa itu. Amba, karya Laksmi Pamuncak.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto, mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Peringat Pro 1 RRI Madiun Tuntas sudah tugas saya menemani Anda malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Anda dari pagi hingga malam hari ini. Tapi pastikan besok pagi kami akan hadir kembali untuk menemani aktivitas Anda dari pagi hari pastinya. Dan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pagi hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026 ada saya Nindya Prilia yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di pastinya pendengar di pagi hari ini sesaat lagi juga akan kami hadirkan Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur yang akan dihadirkan dari RRI Malang pendengar bersama Ustadz Kafits Murtaji dengan topik meraih mabrur haji selamanya bersama presenter Arga Saputra yang mana disiarkan langsung dari Pro 1 Malang, Pro 1 Surabaya, Pro 1 Jember, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumenep dan juga dirilai oleh RRI Stasiun Penyiaran Kediri, RRI Stasiun Penyiaran Sampang dan juga RRI Stasiun Penyiaran Tuban. Tetaplah bersama kami pendengar RRI Pro 1 Madiun di kanal di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun dengan nomor handphone 085791422113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sekorwil 10 Nusantara Jawa Timur. Hari ini kami dari RRI Malang dalam program Mutiara Pagi akan membawakan topik yaitu meraih mabrur haji selamanya. Nanti akan saya berbagi tausiahnya kepada Anda pendengar. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Anda pendengar dari RRI Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Sesaat setelah Ustadz Hafidz Murtaji menyampaikan mukadimahnya, kami persilahkan untuk Anda. Ada pertanyaan, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan bersama Ustadz Hafidz Murtaji, berbincang langsung bersama beliau, kami undang Anda, silahkan untuk berbicara, kemudian menyampaikan pesan singkat Anda. Ada yang mau menghubungi telepon melalui nomor WhatsApp kami, kami juga kami persilahkan di nomor 081555600915. Sekali lagi di 081555600915. Hari ini Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur 15 Mei 2026 akan berbicara seputar meraih mabrur haji selamanya. Sebagai tambahan informasi pendengar, hingga 14 Mei 2026 belum seluruh jamaah haji Indonesia tiba di Mekah. Namun pergerakan sangat masif dan data menunjukkan lebih dari 152 ribu jamaah sudah tiba di Arab Saudi. Dengan sebagian besar lebih dari 120 hingga 146 ribu telah berada di Mekah, sementara gelombang kedatangan masih berlanjut dari Madinah pendengar. Nah, posisi saat ini sebanyak 312 kloter sudah menempati akomodasi di Mekah Al-Mukarramah untuk bersiap menjelang puncak haji, dan jemaah dari gelombang pertama terus bergerak dari Madinah ke Mekah setelah mengambil mikot di Bir Ali, sementara gelombang kedua baru mulai tiba. Dan kondisi cuaca pendengar di Arab Saudi ini panasnya mencapai 39 derajat Celcius. Oleh karena itu jemaah diimbau menjaga kesehatan, kemudian mencukupi cairan tubuh hingga puncak ibadah haji pada 9 Zulhijjah mendatang. Pendengar, inilah kita akan berbincangkan seputar meraih mabrur haji selamanya bersama beliau, pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Sekali lagi saya undang nanti pendengar untuk bisa berbincang langsung bersama beliau lewat WA di 081555600915. Boleh mengirimkan pesan singkat Anda atau menghubungi langsung melalui WA call ya di 081555600915. Hadir di studio kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, beliau pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini, sehat ya Ustadz?
3: Alhamdulillah.
1: Sedikit flu. Iya. Mudah-mudahan dengan doa seluruh pendengar di Provinsi Jawa Timur ini, Ustadz Hafidz segera pulih kembali kondisi kesehatannya.
3: Amin.
1: Ustadz, hari ini kita akan berbincang seputar meraih mabrur haji selamanya. Monggo kami sampaikan, kami persilahkan untuk menyampaikan mukadimahnya, Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Para pendengar RRI Malang Fesil yang saya hormati, terutama teman-teman dari Kodim Malang, ini sangat support kepada kami, terutama dari Pak Wasit dan keluarga yang pagi hari ini juga dia ikut on, ikut melihat dan mendengarkan kegiatan kami. Para pemirsa semuanya yang saya hormati, sesuai tema pada pagi hari ini yaitu meraih mabrur haji selamanya. Perlu diketahui bahwa peristiwa haji ini pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, setelah selesai beliaunya diperintah oleh Allah untuk memanggil manusia untuk datang ke Ka'bah melaksanakan haji, seperti yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Hajj 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amik. Wa'adin wahai Ibrahim, panggillah finasi manusia bil haji, untuk melaksanakan haji. Ya tukang, akan datang manusia kepadamu, rijalan dengan berjalan kaki, wa'ala kulli dhamin, dan akan menaiki onta. Ini isyarat pada saat dahulu, karena memang ya transprovokasi pada saat itu adalah onta. Yatina min kulli fajnamik, yang akan datang dari berbagai penjuru yang jauh. Pada saat itu sebagai seorang nabi Khalilullah yang dicintai oleh Allah, dia pun agak penasaran, bagaimana saya bisa memanggil manusia di dunia ini untuk datang ke Mekah, datang untuk melaksanakan haji. Sudah, panggillah, sehingga di dalam sebuah tafsir nabi ini akhirnya naik ke Bukit Shofa, memanggil-manggil manusia, wahai manusia, datanglah untuk berhaji di sini. Ada yang keterangan yang lain, dia juga naik ke Jabal Qubais, dia juga memanggil manusia, wahai manusia, ayo datang ke sini untuk melaksanakan haji. Kata Allah, sudahlah sampean panggil, nanti saya yang akan menyampaikan manusia panggilanmu ke seluruh manusia di dunia ini. Dan bukti yang nyata sekarang, berbondong-bondong berjuta-juta orang datang di Mekah. Ini adalah barokah panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan pada saat Nabi Ibrahim manggil, masih ada anak yang kecil yang sudah mendengar, ada masih yang dalam tulang rusuk sudah mendengar, ada yang masih di alam sana itu sudah mendengar, sehingga orang-orang yang mendengar dan akhirnya datang di sini mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Para pendengar yang saya hormati, itulah sedikit cerita tentang masalah awal mula terjadinya haji, ibadah haji di Baitullah. Tetapi sesuai tema yang ada pada pagi hari ini, yaitu meraih mabrur haji selamanya. Mengapa? Karena setiap insan mukmin yang datang ke Mekah, cita-citanya hanya satu, yaitu ingin ibadah hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam yang balasannya adalah surga. Laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan kecuali hanyalah surga. Sehingga untuk meraih mabrur haji selamanya, kita harus memiliki visi di dalam ibadah haji. Amal haji yang dilakukan, bagaimana caranya sehingga bisa mendapatkan pahala mabrur tersebut, yaitu apa? Surga. Terutama bagi calon-calon jamaah haji tahun 2007. Dan insya Allah nanti tahun 2007 saya juga akan membawa jamaah, kurang lebih 100 lebih jamaah yang akan saya bimbing untuk melaksanakan ibadah haji.
4: Masya Allah.
3: Terus lalu bagaimana kita supaya mabrurnya tidak hanya sebuah harapan? Karena semua jamaah haji kan harapannya mabrur. Lah bagaimana langkah kita supaya mabrurnya itu tidak hanya sebuah angan-angan, namun bisa menjadi sebuah kemuliaan? Sehingga kita harus menemukan visi haji secara pribadi, sehingga harus diure dalam misi haji pribadi tersebut, dan harus bangun karakter mabrur secara pribadi. Mabrur selamanya menawarkan bagaimana supaya visi, misi, dan karakter mabrur haji tersebut bisa selamanya dimiliki oleh jamaah haji setelah pulang dari tanah suci. Para jamaah
4: dan pendengar yang saya hormati, visi hajinya yaitu menjadi pribadi taat dan bermanfaat di jalan Allah sampai akhir hayat. Itu visi hajinya. Secara pribadi harus siap menjadi pribadi yang taat. Bukan hanya taat toh, tapi harus bermanfaat di jalan Allah sampai akhir hayatnya. Misinya adalah memampukan diri, pasangan, keturunan, dan keluarga. Dalam apa? Dalam mengamalkan rukun Islam. Yang kedua, mengamankan rukun imannya. Bukan hanya sekedar mengamankan, juga mengamalkan rukun imannya. Yang ketiga adalah mengamalkan ihsannya atau berakhlak yang mulia. Dan yang keempat adalah membiasakan karakter mabrur tersebut. Saya tadi di dalam visinya bukan hanya diri sendiri, tetapi untuk pasangan, untuk keturunan, dan juga untuk keluarganya. Karena apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para pendengar yang saya hormati, agar jamaah haji ini pulang mempunyai karakter mabrur selamanya, ada karakter mabrur yang dilihat dari kata-kata mabrur tersebut. Yang pertama adalah M, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua A, amankan amal ibadah. Yang ketiga B, beribadahlah yang bermakna. Yang keempat adalah R, reposisi di dalam kehambaan. Yang kelima adalah U, yaitu umur yang barokah. Dan yang terakhir adalah R, yaitu raihlah husnul khotimah. Para pendengar yang saya hormati, yang pertama adalah mengikuti Rasulullah. Di dalam surat Ali Imran disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kamu sekalian kau cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka fattabi'uni, ikutlah aku, kata Nabi Muhammad. Karena di situ ada yuhibbukumullah, kalau kamu mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Al-Qur'an sudah menjelaskan, barang siapa yang ingin mabrur selamanya setelah melaksanakan ibadah haji, maka ayat ini harus dimasukkan betul di dalam hati, sehingga kehidupannya selalu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Melaksanakan sesuatu yang diperintahkan, ya memang dilihat dari kekuatan dan keimanan manusia tersebut. Minimal kita harus berusaha
5: untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam meningkatkan ibadah tersebut, baik di dalam nilai ibadah tersebut maupun jumlah di dalam ibadah tersebut. Katakanlah tadinya sehari semalam hanya fardunya saja, maka ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Apa yang dilakukan jemaah haji? Setiap malam ada yang berbondong-bondong ke masjid, Masjid Nabawi maupun Masjid Til Haram. Ada yang berangkat jam 3 malam, ada yang berangkat jam 2 malam untuk ikut melaksanakan berjamaah agar bisa duduk di barisan yang terdepan. Ini adalah suatu tarbiyah atau pendidikan yang ada di Mekah yang nantinya seharusnya dilakukan pada saat sudah pulang di Indonesia. Jangan sampai malah terbalik mengatakan, oh pahala saya kan sudah banyak Mas Arga, di sana saya sudah jamaah sekian kali. Di Mekah, kalau di Madinah jamaah satu kali sama dengan 1000 kali. Kalau di Mekah sudah 10.000 kali, wah sudah banyak sekali Mas Arga. Bukan itu, bukan hitungan itu. Sehingga akhirnya di Indonesia ada azan sudah acuh tak acuh dan sebagainya. Ini namanya bukan menjaga kemabruran. Tapi kalau menjaga kemabruran, mari setelah kita pulang dari Mekah, tingkatkan ibadah panjenengan semuanya di dalam sehari-hari yang biasa kita lakukan. Minimal kita tingkatkan jumlahnya atau kekhusyuannya. Bagaimana orang jamaah haji pada saat masuk melihat Ka'bah, tetesan air mata tidak bisa terbendung. Masya Allah, kapan kita bisa meneteskan air mata di masjidnya kita sendiri?

terlalu cinta dunia. Kita tidak bisa untuk mengendalikan dunia, tapi hati kita justru dikendalikan oleh dunia. Yang merusak amal juga sedikit rasa malu, panjang angan-angan, dan berbuat zalim yang tak henti-hentinya, seperti yang tersebut di dalam hadis Dailami. Sehingga amal ibadah kita harus dijaga. Jangan sampai pada saat kita pulang ibadah haji, riaknya, pamernya akan tumbuh. Hanya kadang-kadang tidak dipanggil abah, sudah muring-muring dan sebagainya. Nyuwun sewu, saya biasa dipanggil langsung namanya Pavit, saya biasa. Jadi ya inilah cara bagaimana untuk menjaga. Jangan sampai kita itu karena gengsi dan sebagainya larang-larang kok oleh haji apa mana plus dan VIP ngono. Kok gak mau menghormati saya? Ini bahaya ini. Ya, kalau kemabruran kita harus dijaga, sudahlah dipanggil apapun. Yang penting tidak menjatuhkan nama kita dengan nama yang jelek, enggak masalah. Itu wajar. Para pemirsa dan pendengar RRI Malang, beribadah yang bermakna yaitu terutama abaikan ridho manusia, karena yang kita raih adalah ridho ilahi. Sehingga pada saat kita ibadah, bagaimana hati kita tidak terpikirkan, tidak terpaut dengan pikiran-pikiran yang akhirnya hanya kepada manusia, sehingga inginnya hanya dilem oleh menungsa, bukan oleh ridho ilahi. Dan jauhilah sahabat yang fasik. Orang yang sudah berhaji itu jauhilah orang-orang yang berbuat fasik. Kecuali kalau memang iman bapak ibu itu sudah kuat dan sebagainya, sehingga bisa untuk meluluhkan hatinya orang fasik, tidak apa-apa. Tapi kalau benteng keimanan ibu dan bapak tidak kuat, justru malah nantinya akan terjerumus dalam kefasikan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, apabila tersebut, maka banyak-banyaklah istighfar untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus reposisi kehambaan. Artinya bahwa kita di dalam melaksanakan ibadah, pada saat kita sujud di hadapan Allah melaksanakan ibadah, contohnya sholat, antara kata-kata soleh dan salah itu tipis sekali. Karena ini berhubungan dengan masalah hati di dalam ibadah. Soleh dan salah hanya berbeda so dan sa. Soleh dan salah itu tipis sekali. Tapi kalau di dalam niatnya dan pikirannya pada saat kita ibadah, bukan menjadi soleh yang kita dapatkan, malah justru salah yang kita dapatkan. Makanya harus hati-hati. Sehingga ibadah ini perlu ilmu, perlu guru, perlu ilmu. Sehingga nantinya pada saat kita melaksanakan ibadah, akhirnya yang didapat adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Reposisi kehambaan, yang pertama adalah Allah akan menjaganya di masa hidupnya. Wa huwa yatawallas sholihin. Dia Allah melindungi orang-orang yang soleh. Kalau ibadah kita itu yang tadi ke atas, yang soleh jadinya, bukan yang salah, maka Allah akan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Juga Allah akan menjaga keturunannya. Di dalam surat Al-Kahfi 82 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amal jidaru fakana li ghulamin yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma abuhuma shaliha. Di sini dijelaskan ada seorang anak yatim. Ada seorang anak yatim dua di situ, di sebuah kota. Dijelaskan bahwa kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Sehingga dijelaskan di dalam

0: bawahnya ada harta-harta yang sangat bermanfaat untuk anak yatim tersebut. Artinya apa? Bahwa kalau kita sebagai orang yang soleh, keturunan kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, di dalam reposisi kehambaan kita yang kita taji menuju sesuatu yang soleh, maka pahala yang berlimpah di akhirat nanti. Di dalam surat Al-Qasas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thawabullahi khairun liman amana wa amila sholiha. Pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu orang-orang yang soleh. Terus selanjutnya kita menuju ke umur yang barokah. Bagaimana agar umur yang tersisa ini menjadi umur yang barokah? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Sehingga bagaimana umur ini bisa menjadi umur yang barokah, yang bermanfaat. Khairunas amfahulinas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin saya sebagai penceramah memberi manfaat kepada orang lain lewat ceramah-ceramah ini. Mas Arga memberikan manfaat kepada orang lain dengan caranya tersendiri, dengan menjadi presenter dan sebagainya. Itu juga memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin saya di sini tidak akan bisa berbicara tanpa ada Mas Arga sebagai presenter. Itulah sama-sama orang bisa memberi manfaat gitu, Mas Arga. Nah, umur yang barokah ini Allah bersabda, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Artinya apa? Bahwa umur yang diberikan oleh Allah, kita gunakan sebaik-baiknya, kita gunakan semanfaat-manfaatnya untuk orang lain. Karena kalau kita memberikan sesuatu yang manfaat kepada orang lain, bukan hanya manfaat itu diberikan orang lain dan dinikmati orang lain, tapi nantinya juga akan kembali kepada kita. Karena pahala orang yang memberi petunjuk baik pada orang lain, selagi orang lain tersebut mengerjakan sesuatu yang baik, maka orang yang memberi petunjuk juga akan mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Contoh umpama saya mengajarkan anak kecil untuk belajar sholat, sampean sholatnya yang benar begini, caranya begini, cara takbirnya ini, sampai terakhir pada saat salamnya harus begini, dilakukan dengan baik, dengan ajaran dan tuntunan syariat yang betul. Maka selagi anak itu mengerjakan ibadahnya, maka sang ustadz yang mengajarkan juga akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengerjakan tersebut. Dan itu juga akan jejaring sampai hari kiamat. Bukan yang bisa jejaring hanya RRI Malang, tidak. Tapi pahala pun bisa jejaring terus, terus dan terus, terus.
1: Masya Allah.
0: Ya. Okay. Jadi khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, tapi baik amalnya. Tapi kebalikannya, Mas Arga. Tasyarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia, orang yang panjang umurnya tetapi jelek peranginya. Ya ini ya disayangkan, eman. Diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di dunia ini yang nantinya juga akan dipetik hasilnya di akhirat, tapi ternyata disia-siakan. Yang terakhir, umur yang barokah ini, pertama kita harus sadar diri. Kita ini sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah adalah sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita adalah hamba Allah yang untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah sadar posisi. Posisi kita itu sebagai apa? Posisi kita itu sebagai apa? Itu harus sadar. Sadar. Saya pun menyadari sebagai penceramah. Saya menyadari bagaimana caranya saya menyampaikan dan bagaimana risikonya dan sebagainya. Apa yang saya sampaikan betul dan tidak. Saya harus tahu diri. Saya harus tahu diri. Ya. Sehingga sadar posisi ini memang ya harus betul-betul kita laksanakan. Sehingga kalau orang itu sadar posisi itu enak. Enak. Sehingga tidak ngerepoti orang-orang yang sebetulnya bukan posisi kita. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Di dalam suatu perusahaan ada yang namanya direktur dan sebagainya sampai sing bawah. Saya yakin itu harus sadar posisi, semuanya harus sadar posisi. Gak boleh seorang mungkin planning service minta gajinya seperti direktur. Ya gak nutuh, ya gak pas. Ya gak harus sadar diri kan. Mas Arga katanya nyewu sewu. Saya minta gajinya satu bulan 10 juta. Sopo sing gaji. Begitu. Sehingga kita harus sadar diri. Saya pun begitu sadar diri. Nyewu sewu. Tapi minimal kita bisa memanusiakan manusia. Sehingga kalau orang bisa memanusiakan manusia, akhirnya bisa memposisikan dirinya sebagai manusia yang betul-betul manusia.
1: Jek, baik, siap ya. Ustadz, cekap G untuk mukadimahnya. 15 menit terakhir kami sambung dengan berbagai komentar ataupun interaksi dari pendengar.
0: Siap.
1: Maki kalau ada tambahan kita sambung dalam closing statement ya, atau kesimpulan yang hendak dipesankan kembali kepada para pendengar. Okay. Sudah ada satu pendengar yang bergabung ini Ustadz lewat WA call di 0815556915. Yeah. Ada Bu Siti Rahmi. Assalamualaikum Bu Siti Rahmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Ibu.
3: Saya Bu Siti Rahmi dari pendengar Pro 1 Surabaya.
0: Iya. Yeah.
3: Dari Sidoarjo.
1: Oke, monggo Bu Siti dari Sidoarjo.
3: Oke, terima kasih. Kehidupan seorang hajir mabrur ditandai dengan perubahan perilaku yang lebih positif, peningkatan ketakwaan dan kepedulian sosial yang lebih tinggi setelah kembali dari tanah suci. Hajir mabrur bukan sekedar gelar, melainkan cerminan hati yang ikhlas dan ibadah yang diterima Allah dengan tanda utama konsisten menjaga kebaikan atau istiqomah serta menjauhi maksiat.
0: Oke, ya.
3: Pertanyaan dari saya, apa ciri dan implementasi kehidupan haji mabrur? Gimana cara menjaga haji mabrur agar berdampak selamanya atau tanda haji mabrur yang bertahan lama?
0: Baik.
3: Sekian dan pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri haji mabrur dan juga menjaganya, Ustaz.
0: Oh iya. Bu Siti Rahmi dari Sidoarjo, pendengar dari RRI Surabaya. Masya Allah, pertanyaannya hebat sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Haji mabrur adalah harus ada perubahan sikap di dalam ibadah kepada Allah dan interaksi bermasyarakat. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, untuk menjaga kemabruran itu memang sulit. Sulit. Tapi harus berusaha. Sehingga kita tidak usah menilai orang itu haji mabrur atau tidak, tapi dilihat dari setelah dia pulang dari hajinya. Adakah perubahan di dalam nilai ibadahnya? Sergepe di dalam interaksi dengan Allah, artinya hablum minallah, dan interaksi kepada manusia hablum minannas. Nyuwun sewu. Kalau tadi yang saya terangkan hubungan kepada Allah ada nilai tambahnya, mungkin di dalam jumlah sholatnya dan sebagainya, tapi interaksi kepada masyarakat yang tadinya mungkin kereng dadi ora kereng. Yang tadinya loman tambah loman. Yang tadinya mungkin kurang adaptasi dengan masyarakat, maka akan bisa adaptasi dengan masyarakat. Nyuwun sewu. Kehidupan kita terutama di kota-kota, kadang-kadang saya datang di sebuah perumahan, saya tanya, Pak, saman kenal dengan ini? Satu RT, kadang-kadang tidak kenal. Ini kan gara-gara kurang interaksi. Coba kalau dia itu sering berjamaah di masjid, pasti akan kenal. Karena sesuatu yang paling mudah untuk interaksi di dalam bermasyarakat ada tempatnya, ada di masjid atau musola atau di majlis taklim. Makanya kemabruran itu di sini letaknya nantinya. Interaksi sosial, ada kegiatan penggalangan dana untuk Semeru, dia cepat-cepat. Biasanya mungkin ngasih 20 ribu, ya harus nambah dong 50 ribu. Datang ke masjid kalau Jumatan biasanya sangune 2000 umpomo, ya harus 5 ribu. Kalau sudah haji biasanya bak sebelum haji 5 ribu, ya harus bawanya 10 ribu. Itu namanya ada peningkatan di dalam nilai ibadah dan sosialnya.
1: Baik nilai, jumlah, dan kekhusyuan tadi ya, Ustaz.
0: Kalau masalah kekhusyuan, itu orang itu harus memang belajar. Belajar. Gak mungkin orang itu bisa sholat itu langsung khusyuk, tidak bisa. Harus belajar. Harus belajar tadi seperti yang saya sampaikan, tahu diri bahwa siapa kita sebenarnya. Pada saat kita sujud, Subhana rabbikal a'la wa bihamdi, Maha suci Allah. Maha suci Allah. Berarti kita sangat kotor di hadapan Allah. Kita sangat Masya Allah di hadapan Allah. Maka nanti akan datang kekhusyuan. Ada salah satu cara, ini tambahan, bagaimana agar kekhusyuan di dalam ibadah sholat kita. Kalau orang sudah pernah haji, sudah pernah melihat Ka'bah, maka pada saat kita Allahu Akbar, hati kita, pikiran kita seolah-olah melihat Ka'bah, seolah-olah. Walaupun kita sholatnya usolli fardhudzuhri lillahi ta'ala, tapi untuk salah satu cara biar hati kita khusus, ingat bahwa sholat kamu adalah sholatnya di hadapan Ka'bah yang pernah kamu lakukan di tanah suci itu.
1: Baik, siap.
0: Di samping kalau bisa, kalau bisa, ini walaupun sulit, harus tahu arti dari apa yang kita ucapkan pada saat kita sholat.
1: Baik, ya. Ustaz, kembali satu pendengar bergabung bersama kita di 0815556915. Ada Pak Irwan di kawasan Bandung ini, Ustaz. Assalamualaikum, Pak Irwan, silakan Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun jauh di mata, dekat di handphone karena digital.
1: Betul, jauh di mata, dekat di hati ya Pak. Monggo bersama Ustaz Hafidz sini Pak Irwan.
4: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan.
4: Saya mau tentang haji, tapi bukan masalah mabrur tidak mabrurnya. Kan sekarang ibadah haji itu kan tidak lagi dipegang oleh Kementerian Agama ya. Ada khusus Kementerian Haji dan Umroh di sini. Karena mungkin waktu dipegang oleh Kementerian Agama penuh dengan permasalahan, penuh jemaah yang dirugikan kan oleh pihak instansi tersebut. Nah, mudah-mudahan ya harapan kita semua para jemaah haji tidak lagi berulang banyak yang dirugikan dengan menunggu bertahun-tahun akhirnya ya seperti itu diantaranya. Yang benar, bagaimana menurut Pak Ustaz tentang masalah haji sekarang kan, apakah menjamin gitu kan? Ya, harapan kita semua ya, harapan termasuk saya juga bukan calon jemaah haji juga, mungkin pernah umroh juga 3 tahun yang lalu saya pernah umroh juga di sini. Nah, bagaimana mohon tahu saya dari Pak Ustaz tentang sedang dipegang oleh Kementerian, mudah menjamin atau tidaknya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Irwan di Bandung. Moga Ustaz tanggapannya Ustaz.
0: Pak Irwan di Bandung, itu kan memang ada perubahan dari Kementerian Agama dan urusan haji. Berarti kan negara ini ikut dalam artian untuk mengurus tentang masalah perhajian agar lebih baik. Agar lebih baik. Soal kondisi dulu itu adalah sejarah, sejarah untuk mencapai suatu kebaikan, dan itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa, itu sebuah sejarah. Seperti sejarah-sejarah pergolakan dulu pada saat penjajahan Jepang dan sebagainya sampai sekarang, itu sejarah, ada sejarah Orde Baru dan sebagainya, sehingga tidak bisa kita menyalahkan sejarah, tidak bisa menyalahkan sejarah. Tapi pemerintah ingin agar jamaah ini merasa nyaman dan bagaimana kemabruran ini nanti bisa terjaga dengan baik. Terus lo tanya kira-kira mabrur, semuanya saya yakin mabrur. Saya yakin mabrur. Tentang bagaimana perilaku kemabruran tersebut setelah kita pulang, itu individu masing-masing. Individu masing-masing tidak boleh di apa ya? Di kebiok uyasa semuanya asin nggak bisa, nggak bisa. Tapi saya yakin dengan keikhlasan orang-orang yang berhaji, saya yakin semuanya mabrur.
1: Amin.
0: Karena di situ ada orang-orang yang betul-betul ikhlas sekali di dalam di dalam melaksanakan ibadah haji, dan kemabruran seseorang itu bisa merentek,
1: menular
0: kepada orang-orang yang lain, sehingga bisa menjadikan mabrurnya juga orang lain. Contoh di dalam sebuah jamaah imamnya di depan dengan kekhusyuan yang sudah ditata yang rapi, tapi makmumnya apakah semuanya khusyuk? Ada yang baru bisa belajar sholat, sehingga maka belajar sholat tidak diterima sholatnya, ya enggak. Semuanya akan diterima sholatnya gara-gara ada salah satu mungkin imamnya yang dia betul-betul ikhlas di dalam mengerjakan. Sama di dalam kemabruran haji, ada mungkin beberapa orang yang memang yang sangat ikhlas di dalam mengerjakan ibadahnya tanpa ada tendensi apa-apa, sehingga dia betul-betul ibadah secara total untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah pesimis ini bisa mabrur atau tidak, sebenarnya sudahlah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Irwan. Terima kasih Bapak Dong.
1: Baik. Beberapa komentar pendengar juga disampaikan lewat WA ini Ustaz, dari nomor akhir 0429. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon pencerahan ini. Saya mau tanya, kalau melaksanakan ibadah haji sibuk dengan selfie-nya, apakah bisa menjadi haji yang mabrur? Mohon pencerahan. Nah, menarik ini Ustaz. Kemudian dari Bu Suhartini ya, pendengar dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Mas Arga. Mau bertanya, apa yang menyebabkan haji seseorang itu menjadi tidak mabrur? Bagaimana kalau seseorang haji berkali-kali tetapi masih sombong? Terima kasih, wassalamualaikum Ustaz. Kemudian selanjutnya ada Bu Wariyah Molaman ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya gak bisa haji, tapi saya mau tanya, harus menjauhi orang fasik itu contohnya yang bagaimana? Nah, monggo Ustaz.
0: Wah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lewat WA. Maaf ya, saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Ya, tadi yang pertama, ada orang haji tapi senangnya selfie gitu.
1: Nah, itu Ustaz.
0: Ya, ini tambahan aja itu ya, tambahan. Sebetulnya nama masalah selfie, kalau memang di dalam niat ibadahnya sesuai dengan ajaran agama, itu enggak masalah. Yang penting cara selfie-nya itu pada saat di luar kegiatan-kegiatan pada saat kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Contoh begini. Sering terjadi, orang itu masih dalam kondisi tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad terus keliling sampai Hajar Aswad 1, 2. Di tengah-tengah itu ada yang selfie, ada yang apa, video call dan sebagainya. Itu sebetulnya yang tidak boleh. Tidak boleh. Memang yang namanya ibadah haji adalah ibadah fisik, memang. Dan menurut saya ibadah yang paling mudah adalah ibadah haji. Umpama saking belinge Mas Arga ya, melaksanakan tawaf tanpa berdoa pun, yang penting memenuhi syarat dan rukunya tawaf itu sah, walaupun tidak.
1: Masya Allah.
0: Ada orang sakit di dalam keterangan, dia dibawa. Dan sering terjadi tiap tahun, dibawa ke Arafah. Dia tidak sadar sehari semalam di situ di Arafah. Setelah selesai, dia dibawa lagi ke rumah sakit yang ada di Mekah. Maka dia termasuk haji, karena dia datang di Arafah, bukan karena dia sadar atau tidaknya, walaupun dia tidur aja di Arafah. Jadi kan sebetulnya orang haji itu mudah sekali, tergantung hatinya. Ya, nyuwun sewu, tadi umpama di luar itu, terus setelah kegiatan, terus ada selfie pada saat di Arafah, dia foto bersama dengan keluarga, gak masalah kalau saya. Ya, karena nyuwun sewu sekali lagi bahwa haji adalah ibadah fisik. Jadi umpama ada orang haji, teman saya juga ada dulu gitu, di Arafah tidur dok,
5: yang lainnya ada yang baca Quran, ada yang pegang tasbih wiritan, ada yang sholat dan sebagainya. Ya, yang lainnya ada yang tidur no, di Arafah. Apakah dia sah pada saat melaksanakan ibadah haji? Sah aja, boleh aja. Ya, jadi ibadah yang paling mudah itu adalah sebetulnya ibadah haji. Beda kalau dengan sholat. Boleh ya sholat sampai tidur? Gak boleh. Gak boleh. Ya. Ada lagi puasa. Kalau mau tidur terus, ya boleh. Ya, sehari mulai setelah sholat subuh ya, tidur. Bangun sholat duhur. Tidur lagi, bangun sholat asar. Terus tidur lagi, maghrib. Sah nggak puasanya? Sah. Tapi yuk kebanget kan ya. Ada orang haji di sana ya, hanya selfie tok ya. Sah dan tidak, soal penisaratan rukunya sah, tapi yuk kebangetan gitu ya. Ya.
1: Baik, Ustaz tadi kalau sudah haji tapi tetap sombong ini bagaimana Ustaz?
5: Ya itu yang tadi saya sampaikan ya. Untuk menghindari ya, sesuatu kemakmuran kita rusak, ya harus dijaga. Yang tadinya sombong, dihilangkan sombongnya. Ya, yang tadinya pelit, ya dihilangkan pelitnya. Yang kurang interaksi kepada masyarakat, harus berinteraksi kepada masyarakat. Itu artinya sombong. Sombong kan sangat luas, ya. Sebagai pimpinan kepada anak buahnya. Pimpinannya sudah haji belum? Sudah. Dilihat aja. Pada saat dia memimpin suatu perusahaan, ya, direkturnya. Bagaimana kepada anak buahnya? Lembutkah? Atau sombongkah? Atau kasarkah? Itu bisa dilihat. Ya, kalau bisa kita sebagai bawahan mungkin mengingatkan, sudah haji, ayo jaga mabrurnya. Kalau bisa, kalau berani.
1: Baik. Ya. Tadi pertanyaan selanjutnya, menjauhi orang yang fasik itu pengertiannya bagaimana sih Ustaz? Gitu.
5: Ya, menjauhi orang fasik ya dengan fisik kita. Minimal dengan fisik kita. Dalam artian secara fisik, secara zahir, setelah ini kita harus menjauhi orang-orang. Kita kan tahu orang itu berbuat maksiat, senang maksiat. Jangan didekati dong. Nah, kalau kamu suatu saat contoh gini, ada orang di situ ngumpul bersama-sama adu jago. Sampai tidak ikut, ada gerbekan polisi. Ikut ketangkap kan? Loh, wis kaji kok ketangkap. Loh, kan akhirnya namanya jelek. Kecuali kalau di situ sampai seorang wali umpama bisa membuyarkan dengan doanya, datang ke tempat adu jago umpama gitu langsung buyar, itu enggak masalah.
1: Baik.
5: Itu namanya ada nilai.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ada sejumlah OPD yang kita mintain keterangan sebagai saksi. Disperindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas PU, termasuk sejumlah Pokmas.
2: Bulog melaksanakan tugas dari pemerintah dalam rangka menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan stabilisasi pangan khususnya beras.
3: Jadi harus mendata, harus menyisir. Kalau misalkan ada yang sakit, kita obati on the spot. Kalau misalkan itu parah dan harus diobati antibiotik, kita sisihkan, kita arahkan.

Selamat pagi saudara Warta Pagi RRI Madiun edisi Jumat 15 Mei 2026 kembali mengudara dengan serangkaian informasi diantaranya. Kejaksaan Negeri Magetan secara maraton memanggil dinas terkait sebagai saksi dugaan korupsi dana pokok pikiran. Perum Bulog mendorong kemandirian usaha mikro dan kecil UMK di Pacitan melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita, RPK. Mendekati Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Selain itu, mendengar Warta Pagi hari ini juga kami lengkapi dengan berbagai informasi menarik lain yang dihimpun tim redaksi kami. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Nindi Aprilia.

0: Informasi pertama pendengar dan juga pemirsa, masa penahanan 6 tersangka dana pokok pikiran di rutan kelas 2B Magetan diperpanjang setelah masa penahanan pertama berakhir pada 12 Mei kemarin. Laporan Yusron Al-Fatah.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Magetan memperpanjang masa penahanan para tersangka kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran Pokir DPRD Magetan selama 40 hari. Kasih Intelijen Kejari Magetan Adi Nur Sofian mengatakan perpanjangan masa penahanan tersebut berlaku hingga 21 Juni 2026 setelah masa penahanan 20 hari pertama berakhir pada 12 Mei kemarin. Ia menjelaskan tim penyidik masih memiliki kemungkinan untuk kembali melakukan perpanjangan apabila proses penyidikan dinilai belum rampung dan masih membutuhkan pemeriksaan tambahan. Menurut Andi, perpanjangan penahanan dapat dilakukan maksimal 2 kali sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penyidik juga masih membuka kemungkinan memanggil saksi tambahan guna melengkapi berkas perkara, sehingga waktu penahanan diperpanjang sebelum berkas dinyatakan lengkap.
2: Perpanjang 21 Juni 40 hari.
3: 25.
2: Ya, nanti kalau semua dianggap sudah selesai, apakah tim penyidik lakukan perpanjangan lagi? Sekali masih kan masih bisa perpanjangan lagi.
3: Maksimal ya. 2 kali perpanjangan ya?
2: Iya. Nanti kalau semua kira-kira sudah dirasa cukup, sudah, nanti kita lipat. Tapi kalau belum kira-kira nanti ada dibutuhkan saksi lagi.
1: Sementara itu, penahanan 6 tersangka kasus korupsi dana pokir dibenarkan oleh pihak rutan kelas 2B Magetan. Kepala Pengamanan Rutan sekaligus PLH Karutan kelas 2B Magetan, Andi Sulistiawan mengatakan, ke-6 tersangka masih berada di rutan sebagai tahanan titipan dari kejaksaan. Pihaknya juga memastikan kondisi para tersangka dalam kondisi baik dan menjamin tidak ada perlakuan khusus atau berbeda membaur dengan penghuni rutan lainnya.
4: Mas Susan, itu barusan kami terima surat perpanjangan penahanan selama 40 hari dari kejaksaan. Jadi memang masih proses penyidikan, jadi tetap ditahan di dalam rutan. Terima kasih.
1: Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Magetan telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran Pokir DPRD Magetan tahun anggaran 2020-2024 dengan nilai mencapai 242,98 miliar rupiah. Penetapan tersangka dilakukan pada 23 April 2026 lalu. Mereka yakni Ketua DPRD Magetan Suratno, Anggota DPRD Juli Martana, dan Anggota DPRD 2019-2024 Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping Dewan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, secara maraton Kejari Magetan memanggil sejumlah dinas di lingkup Pemkab Magetan dan puluhan kelompok masyarakat Pokmas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran Pokir. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
1: Kejaksaan Negeri Magetan terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana pokok pikiran Pokir Dewan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus rasuah tersebut dengan memanggil sejumlah pihak termasuk organisasi merangkap daerah OPD lingkup Pemkab Magetan dan kelompok masyarakat Pokmas yang berkaitan dengan 6 tersangka. Pada pemeriksaan terbaru Rabu 13 Mei 2026, sejumlah OPD diminta keterangan sebagai saksi, di antaranya Disperindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Muhammad Adi Sofian mengatakan, selain OPD juga terdapat 37 Pokmas yang telah diperiksa. Menurutnya, pemeriksaan saat ini juga difokuskan pada Pokmas yang berkaitan dengan Juli Martana. Sementara pemeriksaan terhadap Pokmas yang berkaitan dengan tersangka Jamal disebut telah usai. Adi menjelaskan pihaknya memanggil kepala dinas yang menjabat pada periode 2019-2024. Sebab pejabat pada periode itu dinilai mengetahui langsung proses dan pelaksanaan program Pokir. Selain itu, Kejari Magetan turut memeriksa Ketua Dewan Syuro PKB yang disebut menerima hibah dari tersangka Suratno. Hibah tersebut diduga berupa bantuan hadrah saat yang bersangkutan masih aktif sebagai pengurus organisasi masyarakat.
5: Masih pemeriksaan saksi-saksi, ada sejumlah OPD yang kita mintain keterangan sebagai saksi, antara lain Disperindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas PU, sama Dinas Disparbud, ada 6, termasuk sejumlah Pokmas-Pokmas masih.
3: Ada beberapa kalau Pokmasnya, Mbak?
5: Kalau Pokmas per hari ini kurang lebih 37.
3: Dari total rencana pemanggilan?
5: Nanti kita update lagi terbaru. Oh iya, kita panggil kepala dinas yang menjabat pada saat 2019
6: 2019, periode 2019 sampai 2024.
1: Selain nama OPD dan puluhan kelompok masyarakat POKMAS, Kejaksaan masih akan terus memanggil sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dana pokir yang menyeret 6 tersangka, yaitu 3 anggota DPRD dan 3 tenaga pendamping dengan kerugian negara mencapai 200 miliar rupiah lebih. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, dua orang personil Satpol PP Ponorogo mengalami luka bakar saat melakukan pemadaman api di sebuah gudang bengkel alat berat yang terbakar pada Rabu kemarin. Laporan Eka Wulan.
7: Satu dari dua personil Satpol PP Ponorogo kini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Dia menjadi korban sengatan listrik saat mengevakuasi kobaran api di gudang bengkel alat berat milik Slamet Supriyadi di Desa Jalen, Kecamatan Balong pada Rabu dini hari 13 Mei 2026. Humas RSUD Harjono Sugianto mengatakan, saat kejadian korban langsung dibawa ke IGD rumah sakit untuk dilakukan pembersihan luka. Adapun luka bakarnya sekitar 8%. Saat ini yang bersangkutan dirawat di ruang tulip. Kondisinya pun berangsur membaik.
8: Ada perawatan pembersihan luka di bagian kaki sebelah kiri, kemudian di lutut sebelah kiri. Sementara ini cukup perawatan. Kedalaman lukanya nyampe ke kulit, jadi derajatnya derajat 3.
7: Sedangkan satu pasien lainnya diperbolehkan rawat jalan karena hanya mengalami luka ringan dengan kedalaman 1 derajat. Sementara itu, Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo Bambang Supeno membenarkan ada dua personilnya yang terluka saat melakukan proses evakuasi kejadian kebakaran. Kedua korban saat itu tersengat kabel listrik di lokasi kejadian.
9: Namanya Erlang Kaison yang luka bakar yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Yang sudah pulang, Edi Hermanto. Kena sengatan listrik, apalagi dalam kondisi basah ya mbak ya.
7: Ia pun mewanti-wanti anggotanya untuk menggunakan alat pelindung diri APD ketika bertugas memadamkan api. Hal itu sebagaimana standar operasional prosedur SOP untuk meminimalisasi berbagai risiko yang terjadi atau hal-hal yang membahayakan petugas di lapangan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo, kita bergeser ke informasi berikutnya dari Pacitan, pendengar. Perum Bulog mendorong kemandirian usaha mikro dan kecil UMK di Pacitan melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita RPK Mandiri. Berikut laporan Angela Reska.
10: Perum Bulog menyelenggarakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita RPK Mandiri di Pendopo Bupati Pacitan. Salah satu kegiatan dari serangkaian kegiatan ini adalah penyerahan bantuan modal awal pendirian outlet baru RPK kepada 30 usaha mikro dan kecil UMK binaan bidang perdagangan. Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog Sudarsono Harjo Sukarto mengungkapkan, program ini bertujuan untuk memperkuat jaringan penjualan produk pangan Bulog sekaligus mendorong kemandirian pelaku UMK. Ia juga mengatakan, program ini tidak hanya dijalankan di Kabupaten Pacitan.
11: Sebagaimana juga kita ketahui, Bulog melaksanakan tugas dari pemerintah dalam rangka menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan stabilisasi pangan khususnya beras, dan terutama juga beras dan jagung. Nah, khusus untuk hari ini kita fokus pada pembinaan RPK, rumah pangan kita. Dan memang bukan hanya di Pacitan, Bulog sesuai dengan arahan dari Badan Pengelola BUMN, BPPUMN, kita melakukan pembinaan-pembinaan bersama dengan pemerintah daerah khusus untuk RPK dalam rangka tadi memperkuat penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi.
10: Modal bantuan dari program ini senilai Rp5.300.000 berupa produk pangan Bulog, rak pajang, spanduk, dan beberapa perlengkapan pendukung usaha lainnya. Sudarsono berharap UMK penerima manfaat dari program ini dapat menjadi mitra strategis Bulog dalam memperluas akses pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan juga pemirsa, program Bulog Peduli Rumah Kita RPK Mandiri juga dinilai dapat memperkuat sinergi antara Bulog dengan pemerintah daerah. Kembali laporan Angela Reska.
10: Program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita RPK Mandiri diharapkan dapat memperkuat sinergi Bulog dengan pemerintah-pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil UMK lokal. Program ini juga diharapkan dapat memperluas akses pangan terjangkau serta mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah. Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog Sudarsono Harjo Soekarto menyatakan program ini sangat variatif dan tidak hanya diadakan di Kabupaten Pacitan.
12: Karena sangat variatif untuk Bulog sendiri, selain di Kabupaten Pacitan ini, di berbagai kabupaten kita juga hadir, termasuk juga RPK Mandiri, RPK yang berbasis kelompok-kelompok keagamaan, ada juga RPK disabilitas, dan berbagai kabupaten. Nah, kalau yang Pacitan ini memang mandiri, istilahnya RPK Mandiri. Tapi kemudian apakah nanti akan berlanjut atau tidak, khususnya di Pacitan, tentu nanti tergantung kepada perkembangan yang ada di Pacitan ini, nanti dievaluasi lagi bersama dengan pemerintah kabupaten.
10: Diketahui 30 UMK penerima manfaat telah diverifikasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan. Lebih lanjut, Sudarsono menambahkan bantuan modal senilai Rp5.300.000 tersebut diharapkan tidak hanya menjadi modal usaha, namun juga untuk membangun RPK yang aktif, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Pacitan, Anjila Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, mendekati Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Berikut laporan Aristika.
13: Mendekati Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai 18 hingga 20 Mei 2026. Staf Fungsional Medik Veteriner Muda DKPP Kota Madiun, Yeri Anissa, mengatakan pemeriksaan akan dilakukan oleh 3 tim yang akan diterjunkan di masing-masing kecamatan, mulai Taman, Kartoharjo, dan Manguharjo. Pemeriksaan menyasar pada lapak penjualan hingga peternakan yang menyediakan hewan kurban. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk kurban. Selain pemeriksaan, petugas juga akan mendata hewan kurban yang akan dijual. Jika ditemukan hewan sakit, tim akan langsung memberikan penanganan di lokasi.
14: Nah, kita harus nyisir, gitu. Jadi harus mendata, harus menyisir mana-mana lapak yang baru bermunculan, langsung kita periksa. Kalau misalkan ada yang sakit, kita obati on the spot. Kalau misalkan itu parah dan harus diobati antibiotik, kita sisihkan, kita arahkan untuk tidak dijual dulu, diobati dulu. Yang sehat, kita berikan surat keterangan kesehatan.
13: DKPP Kota Madiun juga meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban dari luar daerah. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Menurut Yeri, setiap hewan kurban yang masuk ke Kota Madiun wajib dilengkapi izin dan surat keterangan kesehatan hewan. Ia menambahkan, selama ini DKPP Kota Madiun juga telah menjalin kerjasama dengan Dinas Peternakan di wilayah Ekskarisidenan Madiun. Hal tersebut guna memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Jemaah haji asal Kabupaten Madiun, kloter sub-24, dikabarkan sudah berada di Mekah dan menyelesaikan ibadah umroh wajib. Kemenhaj Kabupaten Madiun menghimbau agar jemaah tetap menjaga stamina menjelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Ulfa Larasati.
15: Jemaah haji asal Kabupaten Madiun yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter sub-24 saat ini telah berada di Mekah dan menyelesaikan rangkaian ibadah umroh wajib. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun, Bisri Mustofa, menyampaikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan mulai mengisi waktu dengan berbagai ibadah sunnah.
16: Jadi, jemaah Kabupaten Madiun di kloter SUB-24 saat ini sudah posisi di masjid, di wilayah Mekah atau di Masjidil Haram. Artinya ibadahnya ketika datang kemarin sudah melaksanakan umroh wajib, itu sudah selesai. Nah, selanjutnya saat-saat ini adalah memperbanyak ibadah sunnah, termasuk umroh sunnah atau ke masjid berjamaah dan lain sebagainya. Intinya jamaah Kabupaten Madiun dalam proses beribadah di sana lancar, tidak ada masalah dan semuanya sehat, alhamdulillah.
15: Bisri menambahkan, secara umum tidak terdapat kendala berarti selama jemaah berada di Tanah Suci, termasuk dari sisi konsumsi. Menurutnya, menu makanan yang disediakan telah disesuaikan dengan selera Nusantara. Meskipun kondisi jemaah terpantau sehat, Bisri mengimbau agar para jemaah tetap menjaga stamina dan tidak berlebihan dalam menjalankan ibadah sunnah. Ia menekankan pentingnya menjaga stamina menjelang puncak ibadah haji. Selain itu, jemaah juga diimbau menjaga kesehatan di tengah suhu di Arab Saudi yang dapat meningkat pada siang hari. Penggunaan alat pelindung diri seperti payung, masker, serta konsumsi air yang cukup menjadi perhatian utama. Bisri juga mengingatkan jemaah untuk mematuhi seluruh aturan yang telah disosialisasikan Kemenhaj. Ia menegaskan bahwa penerapan aturan di Tanah Suci saat ini lebih ketat dan dapat disertai sanksi bagi pelanggaran. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Mendengar dan juga pemirsa, 4 jemaah haji cadangan Kabupaten Madiun diberangkatkan ke Tanah Suci. Kembali laporan Ulfa Larasati.
15: Sebanyak 4 jemaah haji cadangan asal Kabupaten Madiun diberangkatkan ke Tanah Suci setelah mendapatkan kesempatan mengisi kuota keberangkatan haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun, Bisri Mustafa, menyampaikan keempat jemaah tersebut tergabung dalam kloter sub 50 dan sudah diantar ke Embarkasi Surabaya.
16: Kita kan sudah sejak awal kemarin itu ada tambahan cadangan, ada 4 jemaah itu naik berangkat. Dan alhamdulillah beliau masuk di kloter SUB 50 itu ada 4 jamaah dari Kabupaten Madiun. Dan kita tawarkan siap berangkat. Dan alhamdulillah sudah kita antarkan di tanggal 4 Mei kalau tidak salah itu ya.
15: Bisri mengaku juga sudah mengantar 1 jemaah mutasi yang sempat berencana berangkat dari Jawa Barat. Namun karena kendala teknis administrasi visa, keberangkatannya dialihkan kembali ke kuota Jawa Timur. Bisri menjelaskan jemaah cadangan diberangkatkan untuk mengisi kursi kosong apabila terdapat jemaah reguler yang berhalangan, seperti sakit, menunda keberangkatan, atau kondisi lainnya yang menyebabkan tidak dapat berangkat sesuai jadwal. Pengisian tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan menunggu dibukanya pendaftaran nusuk oleh otoritas Arab Saudi. Jika terdapat pembukaan melalui sistem tersebut, pihak pusat akan menyampaikan informasi kepada daerah melalui kantor wilayah Kemenhaj Jawa Timur. Selanjutnya, daerah menyiapkan jemaah cadangan sesuai urutan dan kesiapan masing-masing sebelum kemudian ditetapkan oleh Kemenhaj Pusat untuk diberangkatkan. Bisri mengatakan pihaknya tetap siap apabila ada informasi dari Kemenhaj Pusat terkait pemberangkatan jemaah cadangan tambahan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 7 Madiun menyiapkan potongan tiket melalui program Boarding Pass Truck Value BPTV. Laporan Dayus Warno.
17: PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 7 Madiun terus meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan setia kereta api jarak jauh melalui program Boarding Pass Truck Value BPTV. Melalui program ini, penumpang dapat menikmati berbagai keuntungan dan potongan harga di sejumlah mitra yang bekerja sama dengan KAI. Manajer Humas Daup 7 Madiun, Tohari, menjelaskan bahwa BPTV merupakan wujud kolaborasi KAI dengan beragam mitra strategis mulai dari sektor pariwisata, perhotelan, hingga kesehatan.
18: Program Boarding Pass Truck Value adalah upaya kami untuk memberikan pengalaman lebih bagi pelanggan. Cukup dengan menunjukkan boarding pass, pelanggan bisa mendapatkan harga spesial di berbagai merchant favorit.
17: Tohari juga menyebut salah satu mitra terbaru yang kini tergabung dengan program BPTV di wilayah Daup 7 Madiun adalah The Nice Playland yang menawarkan diskon hingga 20% bagi para pemegang tiket kereta api. Dan untuk menikmati promo ini, pelanggan cukup menunjukkan boarding pass atau kode booking perjalanan kereta api komersial jarak jauh yang sesuai dengan identitas diri kepada petugas atau kasir di mitra yang dikunjungi hingga dengan H+7 dari tanggal keberangkatan. Dan masa berlaku klaim diskon ini mengikuti syarat dan ketentuan dari masing-masing merchant. Secara umum, besaran diskon yang tersedia dalam program ini sangat beragam, mulai dari 10% hingga 50% harga spesial maupun voucher menarik. KAI juga mengundang seluruh masyarakat untuk tidak membuang boarding pass-nya dan memanfaatkan tiket tersebut untuk mendapatkan berbagai benefit di Kota Madiun dan sekitarnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Daop 7 Madiun juga mengoptimalkan potensi perusahaan melalui pengembangan bisnis non-inti atau usaha penunjang. Kembali laporan, Dayu Suwarno.
17: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun terus melakukan langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi perusahaan melalui pengembangan bisnis non-inti atau usaha penunjang di luar jasa utama angkutan penumpang dan barang. Langkah ini diambil guna meningkatkan pendapatan serta memaksimalkan nilai aset yang dimiliki perusahaan secara optimal. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa pemanfaatan aset properti menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan bisnis ini, di mana hal tersebut mencakup optimalisasi lahan dan bangunan di sekitar stasiun untuk area komersial seperti kios, ruang iklan, hingga pengelolaan fasilitas parkir yang lebih modern.
19: Pengembangan bisnis non-kor ini menjadi salah satu fokus utama KAI Daup 7 Madiun. Kami berupaya memanfaatkan setiap aset yang dimiliki agar memiliki nilai tambah secara ekonomi sekaligus meningkatkan kontribusi pendapatan bagi perusahaan.
17: Menurut Tohari, KAI Daup 7 Madiun juga memperkuat lini bisnis melalui pengembangan layanan berbasis hospitality. Tohari menambahkan dengan menghadirkan nilai tambah pada fasilitas stasiun, pihaknya berharap dapat terus meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus memperkuat fundamental bisnis perusahaan melalui sektor non-angkutan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Informasi berikutnya pendengar dan juga pemirsa, angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Madiun Kota mengalami penurunan dengan perkara penipuan sebagai kasus yang paling banyak terjadi. Berikut laporan Aristika.
13: Polres Madiun Kota mencatat tren penurunan angka kriminalitas di wilayah hukumnya. Meski demikian, kasus penipuan masih menjadi tindak kejahatan yang paling mendominasi sepanjang tahun ini. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto menegaskan komitmen jajarannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Berdasarkan data kepolisian, situasi keamanan di wilayah hukum Polres Madiun Kota secara umum terpantau kondusif. Kapolres mengatakan kasus kriminalitas tertinggi masih didominasi oleh penipuan, baik yang berlangsung secara daring maupun konvensional. Menurut dia, untuk kriminalitas secara umum, tiga kecamatan yang paling banyak menjadi lokasi kejadian, yakni Kecamatan Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo. Untuk mengantisipasi meningkatnya kasus kejahatan, Polres Madiun Kota telah menyebarluaskan layanan pengaduan melalui nomor darurat 110 dan WhatsApp Banpol agar masyarakat dapat melapor dengan cepat. Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap telepon maupun pesan yang menawarkan iming-iming tertentu. Selain memetakan jenis kejahatan, kepolisian juga melakukan analisis waktu rawan kriminalitas berdasarkan laporan yang diterima. Dari data yang ada, pukul 24 waktu Indonesia Barat menjadi jam paling rawan dengan total 112 laporan kejadian. Sementara waktu rawan berikutnya terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat.
20: Paling banyak adalah penipuan online, habis itu adalah penipuan biasa. Strategi kami adalah melakukan patroli dan ngatur pagi dan sore. Karena yang tinggi jam 12 ya, berdasarkan jam 12 malam atau 24.00 atau 00.00. Di situ kita tempat kegiatan kita adalah kunjungan pos kami. Nah, ini saya berharap kepada masyarakat harus saling mengingatkan kepada masyarakat yang lain.
13: Kapolres menyebut pendekatan preventif juga dilakukan melalui penguatan fungsi pos kampling. Petugas secara rutin melakukan kunjungan door-to-door ke pos keamanan lingkungan guna mendengarkan langsung keluhan dan permasalahan warga. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi terakhir pendengar dan juga pemirsa, LPP RRI Madiun kembali menegaskan komitmennya dalam melestarikan tradisi leluhur melalui helatan Gelar Budaya 2026. Salah satu agenda utamanya adalah penyelenggaraan ruatan bersama yang akan menjadi puncak rangkaian acara pada akhir Juni mendatang. Laporan Sabrina.
2: Lembaga Penyiaran Publik RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan kearifan lokal melalui kegiatan gelar budaya. Salah satu agenda utamanya adalah penyelenggaraan ruatan yang akan menjadi puncak rangkaian acara pada Juni 2026. Ruatan merupakan tradisi turun-temurun dalam masyarakat Jawa yang memiliki makna mendalam. Secara esensial, ruatan dipandang sebagai bentuk doa dan upaya spiritual untuk menyucikan diri dari berbagai rintangan hidup. Ketua Panitia Gelar Budaya LPP RRI Madiun Ari Judanto Esos MSI menjelaskan bahwa tradisi ini bukan sekedar seremoni, melainkan sebuah pengharapan kolektif untuk kehidupan yang lebih baik.
21: Ruatan adalah doa dalam tradisi Jawa untuk menghilangkan ganjalan atau ketidaksempurnaan dalam kehidupan. Tujuan dari ruatan adalah agar apa yang akan kita jalani ke depan lebih lancar, baik dalam usaha, karir, dan lainnya.
2: Tidak hanya ruatan, kemeriahan gelar budaya ini akan dimulai sejak tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Sepanjang 3 hari tersebut, masyarakat dapat menikmati pameran pusaka yang juga menghadirkan prosesi jamasan pusaka, bursa batu mulia, serta deretan produk lokal di Bazar UMKM. Suasana budaya akan semakin kental pada Sabtu malam 27 Juni dengan digelarnya pertunjukan wayang kulit dan dialog budaya yang terbuka untuk umum. Puncaknya, prosesi ruatan bersama akan dilaksanakan pada 28 Juni 2026 bertempat di halaman RRI Madiun. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata budaya sekaligus ruang bagi masyarakat untuk tetap terhubung dengan akar tradisi di tengah gemburan zaman modern. Bagi masyarakat yang ingin bergabung dalam prosesi ruatan dapat segera menghubungi panitia di kantor RRI Madiun. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.

Ya, pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami baca ulang sari berita. Kejaksaan Negeri Magetan secara maraton memanggil dinas terkait sebagai saksi dugaan korupsi dana pokok pikiran. Perum Bulog mendorong kemandirian usaha mikro dan kecil UMK di Pacitan melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita RPK. Mendekati Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Pendengar, dengan demikian berakhir sudah penyampaian Buletin Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Saya Nindya Prilia, selamat pagi.

0: dengan keluarganya, mempromosikan kesadaran pentingnya berhubungan dengan keluarga dan meningkatkan pengetahuan terhadap proses sosial, ekonomi, demografi terhadap keluarga.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Bye.

0: cuaca hari
1: dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Antisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 33.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca, pendengar. Pada pagi hari ini melansir dari BMKG Nganjuk, pendengar, di mana kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Hari ini 15 Mei 2026, pendengar, di mana kemarin begitu untuk di wilayah Madiun ini kemarin sempat diguyur hujan begitu ya, diguyur hujan sebentar meskipun di pagi hari hingga siang harinya ini panas, sore diguyur hujan. Jadi dengan cuaca yang tidak menentu ini pendengar, diharapkan untuk Anda selalu waspada apabila Anda berpergian menggunakan sepeda motor, Anda masih harus mempersiapkan jas hujan. Meskipun di musim pada hari ini sudah memasuki pancaroba ya, jelang kemarau begitu, namun masih ada beberapa intensitas hujan yang turun di area Madiun dan sekitarnya. Kami hadirkan informasi untuk perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur, pendengar. Pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan petir. Berikutnya untuk siang sampai sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan petir. Sementara untuk malam harinya diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Dini hari, pendengar, diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Sementara untuk suhu udara, pendengar, yaitu ada di 13-35 derajat Celcius. Kelembapan udara 59-100%. Arah angin dari utara dengan kecepatan 5-30 km ini ya, per jam, 5-30 km per jam. Berikut tadi informasi terkait perakiraan cuaca, pendengar, untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini Jumat 15 Mei 2026 melansir dari BMKG Juanda Nganjuk.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadan
2: dari sebelumnya 9.668 menjadi 9.500 rupiah.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga 22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka 22.695 rupiah.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2.77%.
0: Info harga pasar.
5: Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi harga pasar di hari ini Jumat 15 Mei 2026. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasinya, pendengar, untuk beberapa komoditas di pagi hari ini, di mana kami hadirkan melansir dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di wilayah Jawa Timur, pendengar. Pada hari ini untuk beras kami hadirkan informasinya, di mana beras premium pada pagi hari ini ada di angka Rp14.500 1 kilogramnya. Ada penurunan sebesar 2.61% pendengar dari harga kemarin, yaitu di angka Rp14.888 1 kilogram. Sementara untuk beras medium pada pagi hari ini ada di angka Rp13.525 1 kilogramnya. Gula kristal putih pendengar pada hari ini untuk 1 kilogram ada di angka Rp17.125. Kami hadirkan informasi dari minyak pendengar, di mana minyak goreng curah pada hari ini untuk kemasan 1 kilogram ada di angka Rp19.707. Dan untuk minyak goreng minyak kita 1 liternya ada di angka Rp16.175. Di mana selain minyak ada harga daging pendengar. Daging sapi paha belakang 1 kg ada di angka Rp108.707. Daging ayam ras hari ini ada di angka Rp34.125 1 kg. Sementara daging ayam kampung 1 ekornya pendengar ada di angka Rp68.665. Bergeser ke telur, telur ayam ras pada hari ini ada di angka Rp27.500 1 kilogram. Sementara untuk telur ayam kampung ada di angka Rp44.200 1 kilogramnya. Dari telur kita bergeser ke komoditas berikutnya pendengar. Untuk komoditas berikutnya kami hadirkan dari cabai, di mana cabai merah keriting saat ini belum diupdate pendengar. Untuk cabai merah keriting ya, yang sudah diupdate kembali ada dari komoditas cabai merah besar, yaitu ada di angka Rp49.332 1 kilogram. Sementara cabai rawit merah ini ya ada di angka Rp66.750 1 kilogram. Dan untuk bawang merah mendengar, bawang merah di hari ini ada di angka Rp35.875 1 kilogram. Sementara bawang putih ada di angka Rp29.040 1 kilogramnya. Itu tadi pendengar kami hadirkan informasi perakiraan informasi untuk harga pasar di pagi hari ini, melansir dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di wilayah Jawa Timur.
0: Demikian info harga pasar.

Iya benar, ada pada satu cinta dari PC featuring Yufi Widianto masih menemani Anda tentunya di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Sedangkan arus lalin dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan dialihkan ke Jalan Kebon Rojo dan Jalan Semut. Kemudian arus lalin dari Jalan Jagalan menuju

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
3: kecil besar
2: daging,
3: ya.
2: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan.